0: dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
0: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini malah salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan

0: pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
1: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam, tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
0: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Simba Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saiful.

0: mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
1: Sementara itu, Putri Proklamator Khalidah Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
2: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh

0: Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektare di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektare di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
3: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, pemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing ya, termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
4: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
5: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
2: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah

0: karula yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau awal atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
1: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.

masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama

Januari hingga 11 Februari 2026. Karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2020.

mencegah karhutlah, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah

deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan

Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan

banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor

Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk

dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi.

0: dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di ATMC Polri.
1: Selamat pagi.
0: Baik. Informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi

kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat.

0: Air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya. Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saat ini kami akan mengajak Anda ya mengikuti perbincangan kami bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Mata Mira Bekale SSI MSI. Kita akan berbicara tentang kemiskinan di NTT meningkat, strategi pengentasan harus tepat sasaran. Nah, seperti apa perbincangan kami pagi hari ini ya di Florata pagi ini? Saat ini kami sudah terhubung ya bersama Ibu Mira. Selamat pagi Ibu, selamat beraktivitas pagi ini.
1: Selamat pagi Ibu Yohana dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Oke, baik Ibu, semangat pagi ya Ibu.
1: Selamat
0: Ibu. Ya, dengan aktivitas yang bisa dibilang padat ya untuk hari ini. Tapi terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk bersama Pro 1 RRI ND.
1: Siap Ibu, sama-sama.
0: Baik, berbicara tentang kemiskinan di NTT meningkat nih, strategi pengentasan harus tepat sasaran. Nah Ibu, kalau kita berbicara tentang pengentasan kemiskinan, sebelum kita mulai lebih lanjut ya, bagaimana nih kondisi terbaru angka kemiskinan di NTT berdasarkan data BPS nih Ibu?
1: Baik, terima kasih Ibu Yohana, pemirsa RRI sekalian. Pada tanggal 5 Agustus barusan kali lalu itu BPS sudah rilis angka kemiskinan terakhir. Angka kemiskinan terakhir ini menggambarkan kondisi di bulan Maret, Bu Yohana ya. Kondisi di bulan Maret, BPS melakukan survei di bulan Maret dan dirilisnya di bulan Agustus. Nah, pada Maret 2026 jumlah penduduk miskin itu sekitar 1.037.000 orang, Bu Yohana. Itu kalau persentasenya terhadap seluruh penduduk itu sekitar 17,52%. Jadi 17,52% penduduk itu adalah penduduk miskin. Nah, kondisi ini kalau kita bandingkan dengan data di bulan September itu meningkat tipis ya, 0,02%. Jadi September itu 17,50, di Maret ini 17,52. Gitu Bu ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan ke bulan Maret 2025, angka kemiskinan sekarang ini masih turun cukup jauh, karena di Maret 2025 itu angka kemiskinan kita, persentase kemiskinan kita itu 18,6. Sekarang 17,52. Ya, kira-kira begitu Bu Yohana untuk data terakhir, data kemiskinan terakhir.
0: Oke, baik Ibu. Nah, apa nih yang menjadi faktor utama sehingga jumlah penduduk miskin di NTT ini mengalami peningkatan nih Ibu?
1: Baik, kalau dibandingkan dengan September, jadi survei yang BPS lakukan itu namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional. Dalam survei ini kami tidak meneliti secara rinci kenapa masyarakat kok berkurang atau apa namanya pendapatannya menurun atau pengeluarannya menurun seperti itu. Tetapi dari data yang ada, kalau kita bandingkan bahwa memang terjadi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya itu jumlahnya meningkat. Demikian juga persentasenya kalau kita bandingkan dengan kondisi September. Nah, kenapa masyarakat tidak mampu? Dalam survei ini tidak ditanyakan, tetapi ada beberapa data mungkin yang masih berkorelasi dengan angka kemiskinan NTT. Izin menguraikan sedikit ya Bu Yohana.
0: Oke, baik Ibu.
1: Iya, kalau kita lihat dari data yang lain, misalnya data penciptaan nilai tambah atau kita kenal dengan PDRB. Nah, kalau kita bandingkan kondisi triwulan 3 2025, itu September itu masih masuk dalam triwulan 3 ya Bu Yohana. Nilai tambah yang tercipta di bulan September itu lebih tinggi dibanding di bulan triwulan 1 2026. 2026 itu lebih rendah. Artinya di sini bahwa aktivitas ekonomi di triwulan 3 2025 itu lebih banyak, lebih nilai tambah yang tercipta itu lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan triwulan 1. Mm-hmm. Nah, kemudian dari data yang lain juga kita peroleh bahwa ada peningkatan biaya kebutuhan rumah tangga masyarakat ya, terutama petani. Itu kita punya indeks yang namanya indeks konsumsi rumah tangga petani. Nah, dari data yang ada juga masyarakat atau petani itu perlu dia kondisi di bulan Maret itu indeksnya meningkat, artinya ada peningkatan harga untuk jadi masyarakat itu, petani itu membutuhkan pengeluaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Okay. Di bulan Maret dibanding September. Artinya dari yang tadi nilai tambahnya sedikit menurun, tetapi kebutuhan perlu harga meningkat, sehingga di situ artinya daya beli petani itu tertekan. Okay. Nah, tapi karena peningkatan yang sangat tipis, seperti tadi sudah disampaikan bahwa dengan pendapatan masyarakat, mungkin pendapatan masyarakat itu tetap, tetapi harga kan sedikit meningkat, sehingga masyarakat yang berada di garis kemiskinan atau di atas garis kemiskinan itu posisinya turun di bawah garis kemiskinan ya, tapi turunnya memang kalau kita lihat dari persentase hanya 0,02%. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan Ibu Yohana untuk pergerakan jumlah penduduk miskin dari September ke Maret
0: 2026.
1: Ya.
0: Oke, baik Ibu. Nah, data menunjukkan tantangan kemiskinan ini cukup besar berada di wilayah perdesaan ya. Nah, apa nih sebenarnya penyebab kemiskinan di desa masih menjadi persoalan yang serius nih Ibu?
1: Iya, kalau mungkin kalau kita lihat Ibu Yohana ya, beberapa faktor yang dapat menjelaskan kondisi tersebut antara lain bahwa di desa itu kesempatan kerja terbatas ya Bu ya. Lebih terbuka di sektor pertanian, sedangkan yang lain itu sangat sedikit. Dan artinya pilihan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang mungkin pendapatannya lebih tinggi dibanding sektor pertanian itu pilihannya kecil sekali, peluang kecil sekali. Kemudian masyarakat kita di pedesaan itu masih sangat tergantung ke sektor pertanian. Nah, kita tahu sektor pertanian ini kan sangat dipengaruhi oleh musim ya, kalau di NTT Bu Yohana ya. Okay. Curah hujan yang sedikit dan sebagainya, sehingga dari data itu kita 55% masyarakat kita bekerja di sektor pertanian. Okay. Artinya ini sektor yang dari sisi produktivitasnya juga tidak terlalu baik karena pertanian kita pertanian tradisional, sehingga produktivitasnya rendah. Mm-hmm. Produktivitas sektor pertanian itu rendah, tetapi banyak orang di situ ya, banyak masyarakat penduduk kita yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Okay. Sehingga tantangan di pedesaan itu jauh lebih tinggi. Walaupun sektor lain juga tetap ada, ya harapannya bisa lebih berkembang karena antar sektor itu punya konektivitas, punya hubungan, ya, punya dampak yang saling keterkaitannya itu cukup tinggi, sehingga sektor-sektor lain juga kalau bisa di daerah pedesaan itu juga bisa lebih dikembangkan, sehingga itu saling mempengaruhi, saling memberi dampak, dan itu akan berpengaruh kepada peningkatan pendapatan masyarakat.
0: Oke, baik Ibu. Nah, Ibu, menurut BPS nih, strategi apa saja nih yang paling relevan ya untuk menekan angka kemiskinan di NTT nih, Bu?
1: Mungkin ya, kalau menurut mungkin bukan BPS juga Ibu ya. Kalau ya dari data-data yang ada ya, mungkin pangan di sektor pertanian itu menjadi penting, karena kan kalau dari data di pedesaan itu angka kemiskinannya masih sekitar 21%, Ibu. Sedangkan di perkotaan hanya 6%. Artinya di perkotaan itu tantangannya lebih besar. Jadi, nah kalau sektor mana yang harus dikembangkan, karena masyarakat kita banyak sektor pertanian, yang pertanian itu ya itu yang mesti kita buat bagaimana supaya produktivitasnya meningkat. Ya, produktivitasnya meningkat. Tentu untuk meningkatkan produksi kita perlu lihat juga siapa yang mau beli kalau meningkat. Jadi kebutuhan, identifikasi kebutuhan masyarakat harus dibuat juga agar produksi yang kita buat itu bisa terserap, arti pasarnya ada gitu. Okay. Nah, selain pertanian ya tentu ada sektor-sektor lain, sektor industri. Kalau misalnya kita punya hasil pertanian, kalau kita jual bahan mentah tentu akan nilai tambahnya lebih kecil kalau dibandingkan dengan kalau kita ada hilirisasi ya. Tentu masyarakat sudah paham hilirisasi, kalau ada hilirisasi nilai tambah lebih tinggi. Atau misalnya pengembangan pariwisata itu juga cukup mendorong, kalau mendorong peningkatan kesejahteraan kalau itu melibatkan masyarakat sekitar tentunya.
0: Oke, baik Ibu. Ya, untuk peran pemerintah dan juga stakeholder lainnya nih, bagaimana nih peran masing-masing ya, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan juga masyarakat dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang ada di NTT ini, Bu?
1: Ya, kalau pemerintah tentunya sesuai dengan fungsinya, pemerintah punya fungsi untuk menyiapkan layanan dasar. Nah, layanan dasar misalnya pendidikan. Kita tahu bahwa kalau dari data semakin tinggi pendidikan, maka upah atau pendapatan yang diperoleh juga akan cenderung lebih tinggi dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Nah, peran pemerintah tentu di sini menyiapkan pendidikan yang mampu mencetak masyarakat yang bisa membuka lapangan pekerjaan misalnya, Ibu. Jadi pendidikan itu faktor yang penting. Kemudian kesehatan. Kalau orang kerja, orang perlu sehat juga. Kalau kurang sehat, itu produktivitasnya menurun ya. Terus ya, jadi pendidikan, kesehatan, dan tentu infrastruktur itu peran pemerintah. Misalnya jalan dan lain-lain. Pasar juga, orang produksi harus ada pasarnya. Dan nah, peran pemerintah ini juga tentu dari sisi itu untuk bagaimana menyiapkan semua itu. Dan selain itu juga tentu penyiapan lapangan pekerjaan, Ibu ya. Memang masyarakat juga punya peran menyiapkan lapangan pekerjaan, misalnya orang-orang membuat usaha tentu menyerap tenaga kerja, tetapi ada peran pemerintah juga bagaimana iklim usaha itu bisa dibuat lebih mudah, lebih gampang, lebih kondusif untuk menciptakan investasi yang tentunya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga perputaran ekonomi di masyarakat itu akan lebih tinggi lagi. Kalau lebih tinggi ya, korelasi ke pendapatan tentu akan meningkat. Pendapatan meningkat ya, kemiskinan akan turun. Nah, itu kalau pemerintah. Kalau masyarakat ya tentu harus punya pola pikir bahwa kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya menjadi tanggung jawabnya. Ya, kalau misalnya pemerintah memberikan bantuan itu sifatnya sementara. Jangan sampai bantuan itu menjadi yang utama. Okay. Tentu tidak di situ ya, Ibu ya. Bantuan itu hanya sedikit menahan masyarakat supaya jangan terlalu turun level pendapatannya, tetapi tentu masyarakat perlu berupaya juga bagaimana meningkatkan kemandirian ekonominya. seperti itu. Okay. Tentu semua pihak punya kontribusi ya, Bu.
0: Iya, benar, Ibu.
1: Iya.
0: Baik, Ibu. Ini yang terakhir nih. Apa pesan Ibu sebagai Kepala BPS NTT nih kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam menghadapi tantangan kemiskinan di NTT ke depannya nih, Ibu?
1: Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaan yang sangat baik ini. Pengentasan kemiskinan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Mm-hmm. Artinya tidak hanya pemerintah, tidak hanya investor, tapi kita semua punya peran di dalamnya. Dan sebagai orang BPS, sebagai instansi BPS, saya ingin menyampaikan bahwa mari dalam setiap kebijakan yang diambil, mari kita gunakan data yang akurat. Yeah. Ya, kalau misalnya datanya tidak ada ya, berarti bagaimana caranya data itu bisa ada? Bagaimana cara mengumpulkannya? Tentu itu kolaborasi dari semua pihak, karena menyiapkan data itu tidak semata-mata hanya BPS ya, Bu Yohana ya. Dalam undang-undang itu BPS hanya menyiapkan statistik dasar, sedangkan statistik sektoral itu tanggung jawab dari pemerintah, termasuk pemerintah yang lain maksudnya, termasuk daerah juga punya kewajiban menyiapkan data-data sektoral itu. Nah, tentu penyiapan data ini menyangkut di tanggung jawab kita semua. Jadi untuk masyarakat juga terkait dengan tugas dan fungsi BPS, saya mengajak masyarakat untuk memberikan data yang sesuai dengan kondisi real ya, Bu Yohana. Data itu penting. Jadi dengan data masyarakat menceritakan kondisi keluarganya, kondisi ekonominya kepada pemerintah. Nah, dari cerita itu pemerintah dapat insight tentunya. Oh ya, dengan kondisi seperti ini apa yang bisa pemerintah buat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dari data, kalau data yang diberikan oleh masyarakat itu tidak sesuai, tentu data yang digunakan juga akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran. Jadi kepada masyarakat, tolong cerita yang jujur ya kalau ada petugas BPS datang, sehingga itu kejujuran Bapak Ibu juga akan kembali dampaknya kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu harapannya, Bu Yohana.
0: Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, untuk waktunya pagi hari ini ya. Kita berharap bahwa data tentunya menjadi pijakan penting ya dalam melihat persoalan kemiskinan. Namun yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana data tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan juga program pengentasan kemiskinan yang benar-benar tepat sasaran, kemudian juga tepat program dan tepat penerima manfaat. Dan juga kita berharap ya semoga pemerintah tidak hanya melihat angka kemiskinan sebagai statik, tapi juga ya memahami kondisi nyata masyarakat di lapangan. Dengan adanya data yang akurat dan juga strategi yang tepat, upaya pengentasan kemiskinan di NTT diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih Ibu untuk waktunya. Sukses selalu dan selamat menjalankan aktivitas hari ini.
1: Iya, sama-sama Bu Yohana dan tim RRI. RRI ND, semoga RRI semakin sukses, tetap semangat dan tetap mengawal kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan perannya. Baik, selamat pagi Bu Yohana, selamat pagi pemirsa RRI Pro 1 ND.
0: Baik, terima kasih sekali lagi dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya wawancara bersama Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait kondisi kemiskinan di NTT yang masih menjadi perhatian, terlebih lagi ketika angka kemiskinan mengalami peningkatan. Saya Joanna dan juga rekan Aventino mengucapkan terima kasih dan selanjutnya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami akan menemani Anda dalam acara Halo RRI.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali.

komunikasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Ende yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Ende dan memang ternyata ditemukan ada adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami akan menemani Anda ya di Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Dan kami juga mengharapkan ya kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI ND sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, Halo RRI akan hadir sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya, sampai berakhirnya Florata pagi ini ya. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian. Baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul, justru

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Ende yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Ende dan memang ternyata ditemukan ada nya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957, atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI.

Selamat pagi pendengar Pulau Satu dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam acara Halo RRI. Untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Joanna dan juga rekan Aventino dan juga tim Halo RRI pagi hari ini ya. Ada pengarah acara kita Marwanti, kemudian juga gatekeeper kita ya, ada Titin Jenes. Selamat pagi dan selamat bergabung ya di Halo RRI, ruang bagi kita semua untuk menyampaikan suara, menyampaikan keluhan, sekaligus mencari solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Dan semoga saja pagi hari ini juga pendengar setia Pro 1 RRI ND, kita akan membahas ya keluhan dari pendengar kita ya yang ada di Lembata nih ya, Bapak Melki yang ada di Lewoleba Lembata. Nah, beliau mengeluhkan ya sehubungan dengan keadaan di Lembata, Lewoleba ya, terkait kebersihan di kantor pos ya dan juga kantor BRI Lewoleba. Ini terkait dengan saluran got yang sangat tidak bersih. Beliau meminta pihak terkait untuk menanggapi hal tersebut ya, kebersihan saluran got nih, saluran drainase yang sangat tidak bersih ya. Ini mengganggu aktivitas dari pejalan kaki maupun pengendara ya, ataupun masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut. Nah, untuk menanggapi masalah tersebut, kami juga akan menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lewoleba ya, Bapak Sani, untuk mencarikan atau mendengarkan solusi dari beliau ya terkait permasalahan yang dikeluhkan oleh Bapak Melki yang ada di Lewoleba Lembata.

tadi ya, Anda juga bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ND dengan menghubungi line telepon 0821 4451 1957, atau juga di line WhatsApp ya di nomor 0821 3878 8786. Silakan kalau Anda memiliki keluhan ataupun permasalahan ya seputar pelayanan publik ataupun infrastruktur jalan dan lain-lain ya, yang sekiranya Anda merasa kurang pas atau kurang cocok ya, atau kurang berkenan, silakan nih, kami tunggu keluhan-keluhan Anda ya di 0821 4451 1957, atau juga di line telepon 0821 3878 8786. Masih di acara Halo RRI pagi hari ini.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun

air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: satu dimanapun berada. Saat ini kita sudah terhubung ya bersama Bapak Kabid yang ada di Lewo-Lewo Lembata ya, dari Dinas Lingkungan Hidup ya, menjawab persoalan yang dikeluhkan oleh Bapak Melki ya, terkait dengan sampah dan juga bau tidak sedap ya, yang ada di depan kantor BRI dan juga kantor pos Lewo-Lewo Lembata. Halo, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ya, selamat pagi, salam sukses dari studio dan semangat pagi tentunya.
1: Oke, selamat pagi ya.
0: Baik Bapak, nah ini bagaimana nih Bapak menjawab keluhan dari warga masyarakat ya. Bapak Melki ini mengeluhkan adanya bau tidak sedap atau bau tidak enak yang ada di saluran drainase depan kantor pos dan juga kantor BRI Lewo-Lewo ya, dan juga ada tumpukan-tumpukan sampah. Ini seperti apa nih tindakan dari DLH Lembata Bapak?
1: Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang untuk penanganan sampah sudah dari ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Drainase atau got yang di depan, sepanjang depan BRI, kantor pos, terus sebelah tengah itu air-air dari warung masuk, tapi airnya tidak bisa lanjut mampet. Memang kalau sampahnya dari tim kebersihan berusaha untuk ambil sampahnya. Kemarin juga mereka lagi aksi ambil sampah-sampah yang ada, tapi kan airnya tidak got, airnya tidak bisa langsung ke laut sehingga masih tergenang masih Bu. Karena dan di dalamnya itu kan nyeberang jalan, terowongannya nyeberang jalan, jadi itu yang masih butuh peralatan yang agak apa sehingga kita bisa dorong sehingga bisa airnya bisa mengalir. Karena airnya tergenang itu yang buat bau.
0: Oke.
1: Kalau sampahnya dari tim yang kebersihan, kemarin mereka sudah aksi juga untuk angkat sampahnya. Ini ada selain ambil sampah-sampah di jalan negara, rumah tangga, dengan termasuk di got-got. Hanya sayang situ kena airnya tergenang sehingga kesulitan kami.
0: Baik, nah selain tindakan pemungutan sampah kemudian pembersihan, nah tindak lanjut dari keluhan masyarakat ini untuk jangka panjangnya seperti apa nih Bapak?
1: Ini berarti kami harus koordinasi lagi dengan minimal dengan PUPR, karena itu di jalannya kan gotnya ada terowongan, ada coran yang menyeberangi jalan negara. Ini kita koordinasi untuk peralatan sehingga bagaimana kita berusaha untuk airnya bisa harus mengalir. Kalau airnya tergenang pasti tetap bau Bu.
0: Oke.
1: Ini yang kita masih berusaha. Untuk itu kalau soal sampah, untuk sampah-sampah pasti diangkut, hanya airnya masih tergenang itu. Dari rumah tangga, itu dari warung.
0: Oke.
1: Jalur itu yang mampet, jalurnya yang mampet.
0: Baik. Dah, apakah akan dilakukan pemeriksaan atau pembersihan menyeluruh terhadap saluran drainase untuk memastikan tidak ada lagi sampah atau endapan yang menjadi sumber bau nih Bapak?
1: Ya, kedepannya kita ada beberapa titik Bu, beberapa titik yang masih mampet itu yang pasti kedepan kita harus berusaha sehingga jangan menimbulkan bau untuk warga sekitarnya. Kita akan berusaha itu, tapi kita akan koordinasikan lagi karena itu memang harus koordinasi dengan Dinas PUPR yang mungkin bisa sama-sama kita mendukung prasarana untuk kita bisa bagaimana untuk buka saluran got itu air bisa mengalir.
0: Nah ini kapan nih penanganan terhadap penumpukan sampah ataupun juga bau tidak sedap tersebut akan dilakukan? Apakah ada target waktu penyelesaiannya nih Bapak?
1: Kalau untuk penanganan sampahnya itu kemarin sudah ada penanganan, selalu ada jadwal penanganan keliling. Tapi untuk target untuk kami bisa tembuskan aliran air dari got, saya belum sempat koordinasi dengan PUPR, bukan masih ada kesibukan kegiatan lain. Tapi dalam waktu dekat saya akan koordinasi dengan PUPR dulu. Bagaimana untuk kami sama-sama mengatasi masalah itu, karena itu saluran di got itu agak itu.
0: Apakah sudah pernah diadakan sosialisasi atau himbauan nih kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ataupun yang punya usaha ya, warung-warung yang ada di dekat lokasi tersebut untuk tidak membuang sampah maupun air limbahnya di saluran drainase tersebut, Bapak?
1: Kami artinya untuk edukasi perorangan jalan, Bu, tapi untuk sampai yang calling rencananya mau ada, sudah ada konsep untuk kita pakai calling massal, calling keliling. Karena kalau kitanya edukasi perorangan saat pengambilan sampah rumah tangga.
0: Okay.
1: Teman-teman itu, tapi belum sempat untuk edukasi melalui calling massal itu, pengumuman massal, tapi arahan dari Pak Kadis kami harus setiap bulan Pak calling dengan mobil calling keliling kota, sehingga untuk mengingatkan minimal sampah-sampah plastik, sampah-sampah residu jangan buang ke got, minimal taruh tempat penampungan, baru pihak kebersihan akan ambil untuk bawa ke TPA.
0: Oke, baik Bapak. Nah, bagaimana nih pihak terkait yang dalam hal ini DLH itu memastikan kebersihan kawasan tersebut tetap terjaga? Karena mengingat lokasi berada di pusat aktivitas masyarakat ya, dan juga dekat dengan fasilitas pelayanan publik nih Bapak.
1: Iya, iya. Kami akan tetap berusaha, saya akan lapor Pak Kadis, Pak Kadis akan koordinasi, kami sama-sama koordinasi. No? Paling harus dengan PUPR, Bu, kami dengan itu harus koordinasi kerjasamanya.
0: Baik, Bapak. Ini komitmen dari BLHD sendiri, DLH ya, untuk memberikan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat Lewoleba, khususnya di kawasan depan kantor BRI dan pos Lewoleba ini seperti apa nih, Bapak?
1: Kalau prinsipnya kami, secara keseluruhan kami harapkan kota bersih dan bebas dari polusi dalam pekerjaan kami. Tapi kami akan berusaha dengan ketersediaan tenaga, fasilitas, dengan biaya yang ada. Kita tiap pagi tetap aksi, tapi aksi untuk pembersihan baik di rumah tangga, di jalan negara maupun di got. Ada beberapa titik, kami 3 hari lalu kami got yang bukan di situ, got dekat masjid, Bu. Itu juga kami sudah aksi untuk angkat sampahnya, tapi masih airnya masih tergenang juga itu. Dan kemarin kami di depan pos BRI dengan kantor pos BRI. Masih ada jalur lain lagi, ada di sebelah belakang satu pintu juga cukup bau, Bu. Itu ada beberapa titik agak rawan. Itu sudah dalam skema kami untuk bagaimana kita atur strategi penanganannya.
0: Oke, baik Bapak. Nah, kalau tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa ada program ya, tiap bulan itu membersihkan tempat-tempat umum ya. Nah, apakah itu efisien ya kalau kegiatan ini dilakukan satu bulan satu kali ini, Bapak?
1: Kalau kegiatan kami dari tim dari DLH tiap pagi, Bu, tiap hari.
0: Tiap pagi, oke.
1: Okay. Tiap pagi ada tim yang jalan goreng. Mulai 5:30 itu di Jalan Negara Renggol sampai dengan jam ada 2:30 jam, 2:30 sampai 3 jam aksi mereka, aksinya.
0: Okay.
1: Terus sampai rumah tangga, gitu. Mm-hmm.
0: Jadi ini harus ada sering-sering ada sosialisasi kepada masyarakat ya. Ini bisa dikatakan bahwa kurang adanya kesadaran dari masyarakat ya untuk menjaga kebersihan yang ada di sekitar tempat-tempat pelayanan umum ya. Karena kalau dari penjelasan Bapak sendiri bahwa dari DLH itu sudah melakukan pembersihan setiap hari ya, bahkan dari
1: setiap pagi 2:30 jam.
0: 2:30 jam ya. Satu hari nih dari pagi ya. Nah ini ya,
1: dari pagi.
0: Jadi ini sekali lagi perlu ada sosialisasi yang gencar ya yang dilakukan oleh DLH.
1: Betul,
0: agar masyarakat itu sadar bahwa kebersihan itu adalah pangkal kesehatan dan juga akan meningkatkan keindahan dari kota Lewoleba sendiri ya, Bapak ya.
1: Betul, Ibu.
0: Oke, nah kalau seandainya ada keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan hal ini masyarakat harus kemana nih, Bapak?
1: Oh, itu kalau selama ini, Bu, ada banyak yang apa, mereka kalau ada pengaduan-pengaduan bisa, ada yang sudah kenal dengan tim yang bertugas di lapangan, itu bisa langsung ke kami di kotak person di DLH, baru kami akan arahkan di mana tumpukan ada keluhan. Pasti itu walaupun jadwalnya, kalau kami sekarang kan jadwal perkeluhan satu hari sekali dalam seminggu, tapi kalau ada keluhan di kelurahan lain pasti kami akan bagi tim untuk tangani dulu ada tumpukan sampah, sedangkan yang lain tetap aktivitas di kelurahan.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nah, di Lewoleba sendiri nih, Bapak, apakah ada tempat pembuangan akhir dari sampah yang sudah ditentukan oleh DLH ini, Bapak?
1: kami punya tempat pembuangan sampah akhir itu ada di agak jauh di Bajaran.
0: Okay.
1: Itu sudah di bawah pengawasan Gakum Lingkungan Hidup dari Kementerian.
0: Okay.
1: Dan itu aktivitasnya sehingga saat penjemputan sampah rumah tangga, sampah got akan dipilah sampah-sampah residu itu nanti mobil kami, mobil kebersihan, ambrol sama dump truck akan bawa buang ke TPA. Jaraknya mungkin sekitar 13-15 kilometeran, agak jauh. Itu tiap hari aktivitasnya. Hanya memang betul, memang belum terjangkau seluruhnya. Memang kami akui, kami baru intahun, dalam kegiatan intahun belum menjangkau seluruh rumah tangga. Dalam evaluasi saya belum, dan evaluasi terakhir, maka Pak Kas sudah menyampaikan saya, dalam bulan ini, dalam semangat seterusnya, tiap bulan kami harus melalui penyampaian edukasi lewat calling keliling untuk menyampaikan sampah-sampah residu, plastik dan lainnya harus dikumpul dalam wadahnya, akan dijemput buang ke TPA. Sedangkan sampah-sampah organik yang bisa didaur ulang, diharapkan masyarakat bisa mendaur ulang jadi kompos, jadi pupuk untuk kebutuhan mereka di kebun.
0: Oke,
1: nah, itu kita sedang siap naskah. Ya.
0: Oke, Bapak. Nah, kira-kira kalau dihitung ya, perharinya itu lewo-leba ya, itu menghasilkan sampah berapa banyak nih, Bapak?
1: Kalau yang dibawa ke TPA sekitar 10 sampai dengan 15 ton.
0: Per hari ya, Bapak?
1: Per hari, karena satu bisa satu dump truck, dua mobil, dua kontainer itu per hari. Itu yang sempat bisa bawa ke TPA. Setelah dipilah, ada sampah-sampah nilai ekonomis, langsung dipilah bank sampah ambil. Botol aqua, gerdus, plastik-plastik itu masuk ke bank sampah untuk diproses ulang, sedangkan sampah residu yang dibawa ke TPA. Kebetulan kami di LH untuk tahun ini kami kerjasama dengan bank sampah, Bu. Dari tenaganya dari bank sampah itu yang kita sama-sama pengawas untuk penanganan sampahnya.
0: Baik, Bapak. Nah, selain tugas dari DLH, bagaimana nih peran aktif dari tingkat kelurahan ataupun desa untuk menjaga kebersihan desa maupun kelurahan nih, Bapak?
1: Kalau peran aktif kami dalam perjalanan kami itu setiap bulan itu ada pertemuan koordinasi dari tim DLH bersama camat dan kelurahan. Ada 7 kelurahan. Nah, itu di kami waktu jadwalkan tiap bulan, tapi kadang-kadang ada kesibukan lain, bisa 2 bulan sekali, 3 bulan. Untuk bagaimana kita menyampaikan, sama-sama menyampaikan, minta bantuan dari Bapak Lurah untuk sampaikan, Bapak Lurah sampaikan RT untuk bisa sampaikan, sosialisasikan ke masyarakat bagaimana pola kerja penanganan sampah di Lembata tahun 2026.
0: Okay. Nah,
1: dengan pola kerja yang waktu yang ada, dengan satu hari 2,5 jam dari pagi, dengan keterbatasan tenaga, biaya dan sebagainya, kita per satu kelurahan per satu hari jadwalnya, setiap satu hari dalam seminggu. Hanya karena kami ada 7 kelurahan sehingga terpaksa satu hari itu untuk lari 2 kelurahan yang kami sudah estimasikan jaraknya berdekatan sambungan dan jumlah rumah tangganya tidak terlalu banyak. Sehingga prinsipnya satu minggu itu semua kelurahan dilayani.
0: Baik, Bapak.
1: Baik.
0: Oke, ya. Baik, Bapak. Terima kasih untuk penjelasannya pagi hari ini, dan juga terima kasih sudah luangkan waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Semoga apa yang menjadi harapan dari masyarakat Lewo-Leba bersih dan juga indah ini bisa terwujud ya, karena adanya kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga menjaga kebersihan di kawasan pelayanan publik. Ya, Bapak. Sekali lagi terima kasih ya, Bapak, untuk waktunya.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Terima kasih sudah gabungkan saya. Terima kasih, termasuk ini kegiatan sosialisasi untuk masyarakat juga mungkin. Moga-moga ini.
0: Baik, Bapak. Sukses selalu. Selamat pagi dan salam sehat dari studio.
1: Salam sehat balik. Terima kasih, Bu.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian perbincangan kita bersama Bapak Kepala Bidang ya dari Dinas Lingkungan Hidup Lewo-Leba Lembata.

0: Nama saya Putri. Ini sebagai anak muda, setahu saya pangan lokal itu yang saya tahu itu hanya ubi, pisang, jenis-jenis umbi-umbian seperti ubi jalar, ubi tatas, itu saja. Tapi kalau yang untuk sorghum atau jawawut itu belum pernah dengar atau belum pernah lihat kemasan atau bentuknya seperti apa, apalagi pernah memakannya belum ya.
1: Pangan menjadi sebuah isu serius global di tengah perubahan iklim yang semakin nyata beberapa tahun belakangan ini. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pangan lokal dan ketahanan pangan menjadi elemen utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem pangan global. Hubungan yang rumit antara pangan lokal, ketahanan pangan, dan perubahan iklim memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan planet kita. Peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim global telah mendorong kampus tanpa dinding merasa perlu ambil bagian dalam upaya melestarikan pangan lokal yang ada di Flores, salah satu fokusnya di Kabupaten ND.
2: Krisis pangan untuk prediksi masa depan masih menjadi ancaman yang sangat besar. Dan ini tidak hanya menjadi diskusi-diskusi internal berbagai organisasi, tetapi sudah menjadi wacana dan berita-berita di ranah publik. Sementara krisis identitas budaya telah tampak dan dampaknya sangat kita rasakan.
1: Founder Kampus Tanpa Dinding, Isberibe, mengungkapkan bahwa pangan lokal merupakan aset berharga yang mencerminkan budaya, identitas, dan tradisi masyarakat suatu wilayah. Makanan lokal tidak hanya memuaskan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menghubungkan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup. Tanaman dan hewan yang dibudidayakan secara lokal telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga mampu bertahan dalam perubahan iklim yang terjadi. Keberagaman hayati ini adalah jaminan ketahanan pangan jangka panjang. Namun ternyata sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini sangat terasa hilangnya beberapa jenis pangan lokal yang punah akibat kurangnya informasi kepada generasi selanjutnya untuk mempertahankannya.
2: Dan ini sangat terlihat ketika tahun lalu kami melakukan kegiatan literasi pangan di masyarakat adat Saga. Orang hanya sedikit melihat bahwa pangan itu menjadi identitasnya. Karena apa? Generasi muda sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Kenapa mereka meninggalkan? Karena kita yang orang-orang tua atau penggerak-penggerak di bidang pangan belum terlalu banyak melibatkan anak-anak muda kita untuk gerakan mengembalikan identitas budaya pangan. Kita juga melihat praktik-praktik pertanian yang mengedepankan pelestarian pangan untuk sekedar menjaga kedaulatan pangan itu juga sudah semakin mundur, semakin tergerus.
1: Isberibe mengungkapkan, dirinya bersama relawan Kampus Tanpa Dinding mencoba mengajak anak muda untuk lebih intens membahas dan memberikan perhatian akan pelestarian pangan lokal. Salah satunya adalah kerjasama bersama Umar Maklas dari Fakultas Pertanian Universitas Flores yang bergerak bersama komunitas adat menemukan, mengklasifikasi, dan melestarikan pangan lokal yang ada di beberapa desa sebagai bagian dari kekayaan pangan lokal masyarakat.
2: Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah sama-sama melakukan berbagai studi. Salah satunya itu adalah studi etnobotani. Bagaimana supaya anak-anak muda kampus ini mengenal berbagai macam pangan dan juga sistem pangan yang ada di masyarakat-masyarakat adat yang ada di ND. Jadi kami sudah melakukannya di 3 tempat bersama Fakultas Pertanian, terakhir di Saga. Jadi ada Hangalamde, ada Kurusade, dan itu sebenarnya kita melihat bahwa sangat potensial. Terakhir di Saga itu kita menemukan sekitar 205 jenis tanaman pangan, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh liar. Tetapi masyarakat memanggilnya itu sebagai sumber pangan mereka. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat potensial bagi masyarakat adat maupun anak-anak muda.
1: Salah satu alumni dari kelas kreatif Umarema kelas Fakultas Pertanian Universitas Flores ND, Virjiawan Putra mengungkapkan bahwa kenyataan hari ini 80% pangan lokal di Flores sudah mulai punah. Dan generasi muda bahkan tidak pernah tahu beberapa pangan lokal yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Bahkan generasi muda meninggalkan profesi menjadi petani karena dirasa ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan.
3: Ketika kita terus mempertahankan kondisi yang sekarang, maka krisis pangan ini akan terus-terus terjadi. Kami bergerak bersama dalam mendukung bagaimana pangan-pangan lokal ini diangkat kembali. Potensi pangan lokal sejauh ini khususnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 80% itu pangan-pangan lokal itu mulai hilang. Padahal jika dilihat dari potensi keberadaannya, sebetulnya pangan lokal ini bisa menjadi pangan alternatif untuk kemudian bisa menjadi pengganti beras. Kalau peran orang muda memang saat ini situasinya sudah sedikit sulit. Kenapa? Karena hampir 50% orang muda sudah tidak mau menjadi petani. Ini tantangan yang sebenarnya kita alami saat ini.
1: Sementara itu, salah seorang relawan Kampus Tanpa Dinding, Petra, mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian generasi muda saat ini karena akan berdampak pada ketahanan pangan global. Sehingga ketika anak muda tidak peduli dan mencari solusi untuk mengatasinya, akan sangat membahayakan bagi lingkungan di mana kita tinggal. Rawan pangan akan merajalela karena generasi muda sendiri tidak tahu bahwa di tempat mereka tinggal dan hidup ada kekayaan pangan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.
4: Krisis iklim itu untuk saat ini sudah sangat urgen, dan kaum muda seharusnya sudah berperan untuk lebih dalam menangani masalah iklim ini. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk bumi kita itu sudah semakin krisis ya, sudah semakin urgen untuk anak muda harus bergerak di situ. Dan bukan lagi kita mengatasi, Kak, tetapi kita sudah harus mengobati dengan bumi yang rusak ini.
1: Salah seorang aktivis lingkungan dan juga sosiolog, Wulansari, mengungkapkan bahwa isu pangan masih belum menjadi isu yang disadari ancamannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sehingga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, legislatif, hingga generasi muda.
5: Kebanyakan orang Indonesia merasa isu ini ya, cuma ada di berita-berita, gitu. masih lama, tidak mungkin terjadi. Memahami panggung sinawi katanya di tanah Indonesia ini kan. Tapi nyatanya dari riset yang kami lakukan, yes, ini bisa terjadi. Sehingga harus dicegah lewat gerakan yang nyata. Mohon maaf kalau banyak program-program pemerintah yang memang tampaknya keren gitu ya, seringkali tidak tepat, seringkali tidak berkelanjutan. Sehingga yang kami lakukan, yang kami pilih untuk lakukan adalah berbuat nyata dibanding hanya protes gitu ya. Nah, dan tentu perjuangan ini gak bisa sendiri, sehingga kami melakukannya bersama-sama. Butuh support dari segi pemerintahan, dari segi kebutuhan, dari segi membesarkan gerakannya.
1: Is Beribe mengungkapkan, Kampus Tanpa Dinding ingin mengangkat potensi pangan lokal yang mungkin telah terabaikan oleh serbuan makanan instan dan makanan kekinian di era saat ini. Untuk kembali menyadarkan generasi muda bahwa kesadaran untuk melirik kembali pangan lokal yang menjadi warisan leluhur, disitulah kekuatan pangan tumbuh dan berkembang dan peradaban akan terus lestari.
2: Ya, kita pikir bahwa anak-anak muda itu tidak peduli, mereka juga tidak tertarik. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk mereka, ternyata mereka juga punya kepedulian yang sangat besar untuk melihat, memotret, mengenali, dan juga mendokumentasikan. Jadi kegiatan-kegiatan pendokumentasian kebudayaan pangan yang ada di Nusantara ini, kita akan sampai semoga kita bisa menghasilkan dokumentasi tentang budaya untuk kedaulatan pangan di DDK. Kami Kampus Tanpa Dinding bersama komunitas perkatasi yang ada di Nangapenda, kami sudah mulai sedikit sekali. Semoga ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah desa di mana kita bekerja.
1: Semoga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal menjadikan slogan Gema Ripalo Jinawe menjadi kenyataan. Semoga banyak generasi muda terpanggil untuk kembali menjaga peradaban dengan terjun langsung mempertahankan pangan lokal sebagai kekayaan budaya pangan yang menjadi benteng utama ketahanan pangan masyarakat. Dan bersama pemerintah menguatkan program diversifikasi pangan sehingga generasi mendatang ikut merasakan Indonesia yang kaya, subur, dan makmur.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Pendengar tadi sudah ada Agnes Monica dengan Teruskanlah Kami Hadirkan Untuk Anda. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang masih mendengarkan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Saya Armand Abdullah dan masih akan ada rekan Aventino yang akan menemani Anda di Flor.

siang, Anda jumpa lagi bersama dengan saya Armando Abdullah menemani Anda sampai dengan pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di siang hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti sanksi dengan topik penerapan KUHP nasional dan tantangan negara dalam melindungi hak warga. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Hidayat kembali menemani Anda dalam program Sanksi, ruang dialog yang mengajak kita membahas isu-isu hukum dan kebijakan publik. Nah pendengar, beberapa waktu terakhir masyarakat mulai banyak membicarakan tentang KUHP nasional yang kini berlaku sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Aturan ini menyentuh berbagai aspek kehidupan sehari-hari sehingga wajar jika muncul beragam pandangan, pertanyaan, bahkan kegelisahan di tengah masyarakat. Untuk membantu kita memahami isu ini secara lebih utuh, telah hadir bersama kita di studio ada Bapak Ricardus Beta Toluala, Esfil MSI selaku Kepala LP2M STPM Santa Ursula sekaligus dosen ilmu pemerintah. Selamat pagi Pak Rikard.
1: Selamat pagi Pak.
0: Wah, ya. Pak, kita bisa mulai dari pemahaman dasar tentang KUHP nasional ini yang sekarang resmi menjadi bagian dari sistem hukum kita. Nah, dari sudut pandang ilmu pemerintahan, bagaimana sebaiknya masyarakat memahami keberadaan KUHP nasional ini dalam kehidupan bernegara sehari-hari?
1: Baik, terima kasih Pak Rian. Terima kasih sudah mengundang. Saya merasa terhormat untuk kesekian kalinya mampir di studio kesayangan kita ini, RRI. Ada begitu banyak polemik, perdebatan, pro kontra yang timbul, tenggelam dan menghiasi ruang-ruang publik saat ini ya Pak. Bahwa hadirnya KUHP nasional ini kemudian memantik protes publik, dinamika protes yang berlebihan dari masyarakat baik pro dan kontra. Nah, di sini Pak Rian hadir dengan pertanyaan yang bagus, bagaimana kira-kira kita masyarakat melihat sebuah produk kebijakan hukum yang baru ini. Nah, saya melihat bahwa mestinya segala sesuatu yang baru itu tidak perlu kita melemparkan kecurigaan yang berlebihan. Jadi KUHP nasional ini tidak bisa kita anggap sebagai kumpulan larangan-larangan semata-mata, tetapi juga lebih daripada itu adalah sebuah kontrak antara negara dan warga negaranya. Maka sebagai sebuah kontrak antara negara dan warga negaranya, maka akan diatur hak dan kewajiban sebagai warga negara dan sebagainya. Dan itu juga tidak bisa mengesampingkan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Nah, dengan demikian maka semestinya kita membacanya bahwa KUHP nasional ini harus dibaca sebagai pengaturan negara terhadap perilaku publik yang mungkin bagi negara yang selama ini juga kita hidup terlalu lama dalam aroma-aroma hukum warisan kolonial ya. Nah, sehingga mungkin negara lebih membuat terobosan baru supaya hukum kita lebih kontekstual dengan budaya kita, perilaku orang Indonesia. Seperti itu kira-kira.
0: Baik. Pak Rikard, dalam setiap kebijakan negara terutama yang langsung menyentuh kehidupan warga ini hampir selalu ada muncul pro dan kontra. Nah, dalam kajian pemerintahan sendiri, mengapa kondisi seperti ini kerap terjadi dan seolah tidak bisa terhindarkan bagaimanapun caranya?
1: Betul. Pro dan kontra itu itu adalah konsekuensi alami dari sebuah kebijakan. Kebijakan. Tapi dia memberikan tiga alasan yang paling utama. Yang pertama, kalau ada pro dan kontra itu karena respon masyarakat yang beragam. Nah, saya mengawali dengan bahwa kebijakan itu membawa tiga hal penting. Yang pertama itu nilai, yang kedua itu adalah kepentingan, dan yang ketiga itu adalah dampak dari kebijakan itu. Nah, untuk nilai, kemudian kepentingan dan dampak itu tentu tidak seragam untuk semua kelompok masyarakat. Kebijakan itu bisa datang baik untuk sekelompok orang, tetapi bisa juga buruk untuk sekelompok orang yang lain. Tergantung apakah kepentingan itu selaras dengan undang-undang itu atau tidak. Nah, maka kemudian timbul ada yang pro dan ada yang kontra. Apakah negara gagal dalam hal ini? Belum tentu dia gagal. Belum tentu negara gagal. Karena itu kita baca dengan beberapa hal. Yang pertama, ini adalah gambaran dari keberagaman masyarakat kita yang pluralistik di Indonesia ini, banyak budaya, sehingga kebijakan tidak bisa selalu tampil adil dan mewakili perasaan keadilan untuk setiap kelompok masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, karena itu butuh turunan hukumnya yang lebih sesuai dengan budaya-budaya yang ada di daerah masing-masing. Maka yang paling bagus sekarang adalah KUHP nasional itu dia tidak mengesampingkan hukum-hukum adat, hukum-hukum budaya setempat. Nah, sekarang dia memberikan ruang untuk itu. Nah, nanti sebentar kita akan diskusi lebih jauh. Kemudian yang kedua, ini juga adalah ciri khas demokrasi. Sebagai indikator bahwa demokrasi kita masih sehat. Kalau tidak ada pro dan kontra, negara menutup ruang-ruang itu, maka sebetulnya negara kita tidak lagi sehat, tidak lagi demokratis. Kemudian yang kedua, tapi perlu dibaca juga bahwa pro dan kontra ini menarik, Pak Rian. Pro dan kontra ini juga bisa dibaca sebagai sinyal akan ketidakadilan kebijakan. Sinyal akan ketidakadilan kebijakan. Negara tidak bisa membaca kontra itu sebagai perbedaan yang mencolok untuk menghilangkan atau untuk kemudian mengatakan bahwa kebijakan itu berkualitas. Supaya kebijakan berkualitas, hilangkan kontra. Tidak bisa dalam dunia demokrasi. Tetapi yang paling penting adalah negara mengelola perbedaan antara pro dan kontra. Dia tidak boleh meniadakan salah satunya, tapi dia mengelola pro dan kontra. Nah, maka kebijakan yang menurut kita sudah baik sekalipun di atas kertas, tetapi dia baru diuji ketika dia berada di lapangan. Nah, sehingga muncul pro dan kontra. Bisa ada sinyal ketidakadilan di sana, ketidakadilan terhadap kebijakan. Dan yang berikut, bisa juga kita menarik sebuah pandangan yang berseberangan dengan apa yang barusan saya jelaskan tentang ketidakadilan kebijakan. Bisa juga muncul pro dan kontra ini karena misinformasi. Masyarakat juga kita terlalu cenderung untuk membangun asumsi dan persepsi terhadap sebuah produk kebijakan hukum yang belum kita pahami secara baik. Bisa jadi komunikasi atau sosialisasi terkait dengan hukum yang baru itu belum sampai ke telinga kita, tetapi kita sudah terlanjur membangun argumentasi lain atau asumsi atau persepsi bahwa hukum itu buruk, produk hukum itu buruk. Nah, ini karena apa? Karena misinformasi, karena ketidakjelasan, ketidakpahaman kita terhadap produk hukum yang baru. Nah, jadi pro dan kontra mungkin muncul dalam konteks itu.
0: Iya. Baik, Bapak, berangkat dari dinamika-dinamika yang tadi Bapak sebutkan, tentu muncul sebuah pertanyaan tentang sejauh mana negara boleh masuk mengatur kehidupan warganya. Nah, dalam negara demokrasi sendiri, sejauh mana peran negara dibenarkan untuk mengatur perilaku sosial masyarakat?
1: Ya, betul. Memang ada beberapa tulisan di jurnal oleh para akademisi tentang KUHP nasional ini sepertinya itu terlalu jauh negara mencampur urusan privat warga. Dan di situ pula kesannya bahwa KUHP nasional ini justru memberikan ketidakjelasan batasan antara pengaturan publik oleh negara dengan pembatasan kebebasan tadi. Nah, untuk supaya membedakan itu, kita harus mengukur, kita harus menguji kebijakan itu dari tiga hal. Yang pertama itu tujuan itu benar-benar untuk publik, jangan tujuan politis. Nah, memang kalau produk itu, kalau produk kebijakan hukum itu, kalau produknya dari para politisi, pasti untuk kepentingan politik. Karena kalau saya menyusun mereka secara politik, bisa dibaca demikian. Jadi yang pertama tadi saya katakan, kita uji dulu apakah tujuannya ini untuk publik, untuk kebaikan bersama, untuk keharmonisan bersama, atau melampaui tujuan publik. Kemudian yang kedua adalah caranya, prosesnya, apakah itu demokratis, transparan, clear, jelas tidak disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, dampaknya itu apa, apakah dampaknya baik atau dampaknya buruk. Kalau ketiga hal ini tidak lolos dari ujian dari tiga hal ini, maka dia itu bukan sebagai pengaturan publik, tetapi lebih kepada pembatasan kebebasan warga negara. Nah, dan ini kemudian berisiko terhadap hak-hak dasar warga negara. Ini berbahaya. Jadi kita bisa membedakannya, kita bisa mengujinya dengan tiga hal tadi. Tujuannya itu harus bonum comune, bahasa Latin bilang, the good life. Kemudian bila kita harus menguji proses implementasinya, harus transparan, jelas, clear. Kemudian aparat juga perlu sadar hukum, tahu sadar dan kewenangan, tidak perlu berlebihan. Kadang-kadang kita aparat juga, ya. Kemudian yang berikut adalah dampak sosial tadi, ya. Dampak hukum itu apakah dia berdampak baik ataukah dampaknya buruk terhadap prinsip-prinsip dasar khususnya hak dasar warga negara. Kalau mencederai hak dasar negara, maka dia itu bukan pengaturan publik. Begitu, Pak.
0: Baik, Bapak. Satu hal menarik tadi yang sempat Bapak perbincangkan adalah terkait dengan pembatasan kebebasan warga. Nah, di tengah masyarakat kita ada perilaku yang selama ini mungkin dianggap wajar, seperti hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, minum-minuman keras di tempat umum, bahkan memutar musik keras, ya, berkata kasar juga demikian, atau membiarkan hewan peliharaan mengganggu orang lain. Nah, dari sudut pandang ilmu pemerintahan sendiri, mengapa negara merasa perlu sekali untuk memberi batas, maksud kami, pada perilaku-perilaku yang seperti ini?
1: Ya, saya juga sempat awalnya kaget, ya, ketika membaca beberapa delik itu. Nah, bahwa kita warga, kita masyarakat ini kan hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap benar. Ya. Tapi perlu kita tahu bahwa kebiasaan itu belum tentu benar.
0: Ya.
1: Kebiasaan-kebiasaan belum tentu benar. Ketika saya biasa putar musik keras-keras tengah malam, lalu kita, karena sering kita lakukan, kita anggap bahwa hal yang benar, karena tidak ditegur oleh orang. Padahal, ketika kita manfaatkan hak kita, itu mengganggu hak juga orang lain. Di situ negara hadir. Negara tidak mengkriminalisasi kita punya hak itu, tapi dah hadir untuk kepentingan kolektif, kepentingan bersama. Nah, jadi pasti mereka kaget, pasti kaget loh. Kenapa selama ini kami lakukan ini tiba-tiba harus dibatasi secara formal oleh negara?
0: Iya, benar.
1: Dengan hadirnya KWP nasional. Nah, kemudian ada juga pertanyaan menarik bahwa misalnya tadi hidup bersama ya. Kita katakan kumpul kebo,
0: iya.
1: Yang biasa kita katakan kumpul kebo itu. Nah, ini urusan privat, mau sama mau, setuju sama setuju, dan tidak menimbulkan korban lain. Misalkan begitu kan? Iya. Kita sudah sampaikan begitu. Nah, betul. Negara tidak mengkriminalisasi perasaan seseorang sosial. Maka, kenapa dia memberikan posisi negara yang tidak begitu aktif tapi pasif? Itu sebagai delik aduan, dan yang diadukan oleh orang yang merasa dirugikan terhadap hubungan itu, misalnya pasangan sah atau apapun itu.
0: Oh, iya.
1: Keluarga kah? Orang tua. Nah, itu. Jadi ini karena soal pemahaman bersama saja yang kemudian pemahaman tentang produk hukum yang baru memang harus kita clear betul, iya. Supaya tidak ada yang semacam itu. Tetapi menjawab pertanyaan Pak Rian tadi bahwa yang paling penting itu adalah mereka hidup dalam kemapanan yang selama ini kita anggap benar, kita anggap benar, sehingga ketika tiba-tiba hak-hak kita dibatasi secara formal oleh negara, kita pasti kaget, bahkan protes, memberikan resistensi, perlawanan dan sebagainya. Itu wajar, dan dunia demokrasi wajar, tetapi harus menggunakan hak kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Manfaatkan segala fasilitas publik sebagai aduan. Supaya kritik-kritik kita itu bisa didengar oleh negara. Demikian.
0: Baik Bapak, apakah pengaturan tersebut tadi lebih dipahami sebagai upaya menjaga keteraturan sosial dan kepentingan bersama dibandingkan dengan sekedar memberikan sanksi hukum kepada warga?
1: Ya, tepat Pak, tepat. Jadi itu lebih kepada keteraturan publik, ya, keteraturan publik. Sanksi hukum itu adalah upaya terakhir. Upaya terakhir dalam KUHP nasional ini. Itu upaya terakhir. Nah, jadi negara di sini mengubah pandangan warga negara dari sebelumnya objek kepada subjek hukum. Jadi penjara, sanksi pidana itu upaya yang paling terakhir. Jadi sebelumnya harus restoratif dulu. Restoratif. Nah, ini yang bagusnya yang baru ini. Memang banyak yang protes dengan persepsi masing-masing. Nah, saya kembali ke poin tadi bahwa itu sebetulnya upaya untuk menciptakan keharmonisan bersama. Nah, namun ketika tadi sebagaimana saya katakan tadi, bacaan publik bahwa ini mencampur urusan privat setiap orang, itu mungkin kita belum memahami delik-delik secara baik dan pada konteks yang mana pasal itu diberlakukan. Itu orang hukum harus jelaskan secara detail itu. Begitu. Jadi ini tepat sekali Pak Rian kalau ini kita katakan sebagai pengaturan publik oleh negara untuk menciptakan kebaikan bersama.
0: Okay. Dalam teori dan praktik pemerintahan sendiri, ketika kebiasaan lama masyarakat mulai diatur oleh kebijakan baru, Bapak, dampak sosial apa yang biasanya muncul di tengah masyarakat?
1: Pertama itu resistensi, penolakan. Penolakan, karena mereka menganggap sudah kita ini sudah sekian tahun hidup di dalam KUHP yang lama warisan kolonial, tiba-tiba dihadapi dengan produk kebijakan hukum yang baru, kita langsung stres. Loh, ini semua seolah-olah serba diatur oleh negara. Maka yang sering muncul adalah resistensi penolakan oleh masyarakat. Tetapi dalam perjalanan, ketika negara memberikan ruang-ruang demokrasi, misalnya kritik balik yang tadi kita bahas pertama tadi bahwa kontra itu mesti dimaknai sebagai evaluasi terhadap kebijakan. Evaluasi kebijakan. Nah, kebijakan. Jadi ketika kita kaget, penolakan segala macam, tetapi dalam perjalanan ketika negara menanggapi atau merespon kritik balik, kita sebut sebagai feedback kebijakan, kritik balik dari sebuah kebijakan itu, ketika negara mengelola kritik itu, maka dalam jangka pendek masyarakat-masyarakat tadi kontra bisa saja menyesuaikan diri beradaptasi dengan norma yang baru, norma hukum yang baru. Nah, namun kemudian ketika dalam perjalanan apabila negara bersikap defensif, negara bersikap defensif, maka yang paling berpotensi timbul adalah konflik sosial. Bisa juga terjadi konflik horizontal. Konflik vertikal.
0: Baik. Ya, satu poin penting ya. Satu poin penting tadi yang Bapak sebutkan terkait dengan resistensi penolakan ini berkaitan dengan kebijakan KUHP nasional. Nah, jika kebijakan sebesar KUHP nasional ini tidak disertai pemahaman publik yang bisa dibilang cukup memadai, risiko apa yang paling mungkin terjadi baik pada masyarakat maupun kepada pemerintahan sendiri?
1: Salah tafsir. Nah, belum apa-apa kita sudah bilang negara mencampuri urusan privat.
0: Ya, benar.
1: Karena apa? Komunikasi itu tidak deliver, tidak sampai kepada telinga dan kesadaran masyarakat. Maka komunikasi publik itu penting dalam teori implementasi kebijakan. Komunikasi itu tuh salah satu indikator penting sebelum implementasi kebijakan. Jadi justru dalam komunikasi publik itu pemerintah diberi kesempatan untuk menjelaskan produk hukum ini secara baik. Nah, jadi ketika masyarakat kita tidak memahami sebab komunikasi itu tidak tersampaikan, tidak deliver, maka pesan-pesan itu tidak tersampaikan dengan baik, maka yang risiko yang paling muncul tadi adalah salah tafsir. Kemudian karena takut akan penegakan hukum, masyarakat kemudian loyal semu. Kepatuhan yang semu karena ketakutan, bukan kepatuhan terhadap hukum karena kesadaran hukum, tetapi karena lebih banyak karena ketakutan. Gitu.
0: Baik Bapak, mungkin kita agak sedikit keluar konteks. Oke, ya siap. Terkait dengan salah tafsir sendiri ini, kita melihat bahwa banyak pemerintahan justru punya latar belakang pendidikan yang cukup kredibel untuk diemban sebagai tugas dan tanggung jawab. Tapi kenapa ketika berurusan dengan masyarakat, apalagi terkait dengan komunikasi publik, tentunya justru banyak pemerintah yang miss di sini, Bapak?
1: Ini berkaitan dengan sistem yang kita bangun. Sudah disiapkan segala macam instrumen hukum, sudah disiapkan kebijakan yang baik sekalipun di atas kertas, tetapi diterapkan pada sistem yang belum siap, pada sistem yang belum siap, maka yang terjadi seperti itu. Kebijakan, informasi tentang kebijakan itu tidak tersampaikan kepada telinga masyarakat. Padahal, sebagaimana dikatakan tadi bahwa secara sumber daya manusia pemerintah kita mumpuni, secara struktur kita mumpuni, mungkin sistemnya kita belum siapkan dengan baik. Maka saya katakan tadi, formulasi kebijakan di atas kertas sebaik apapun, kalau diterapkan ke dalam sistem yang belum siap, terburu-buru atau tidak didahulukan oleh komunikasi yang mumpuni, maka yang terjadi semacam itu. Kemudian orang melihat bahwa pemerintah atau negara bertindak sewenang-wenang terhadap urusan privat masyarakat. Ini hanya karena memang penjelasan tentang produk hukum yang baru itu belum tersampaikan. Ini kan produk hukum ini kan dirancang sejak tahun 2023. Nah, 2023 kalau tidak salah. Lalu sampai sekarang di 2024 ini baru diterapkan. Itu tiga tahun waktu yang cukup panjang. Sebetulnya itu bisa juga didahulukan oleh semacam sosialisasi kan, komunikasi kan. Nah, ini yang kemudian kita membaca bahwa sistem yang bermasalah. Begitu Pak. Kebijakan sebagus apapun, tapi kalau diterapkan dalam sistem yang belum siap, nanti akan bermasalah.
0: Baik, dari perspektif ilmu pemerintahan sendiri, bagaimana sebenarnya prinsip perlindungan hak warga negara seharusnya ditempatkan ketika negara mengatur perilaku sosial masyarakat, Pak?
1: Ya, jadi ketika kita memberi tujuan bahwa KUHP nasional ini bertujuan untuk pengaturan publik supaya tercipta ketertiban bersama, tidak bisa ketertiban bersama diagung-agungkan dengan mengorbankan hak dasar, hak asasi manusia. Maka ketika formulasi kebijakan kemudian implementasi kebijakannya, kebijakan itu diterapkan, kebijakan hukum ini diterapkan, maka yang paling penting adalah melihat hak-hak dasar manusia, hak-hak warga negara sebagai fondasi utama. Jadi boleh ditegakkan, tetapi dengan memperhatikan hak-hak dasar warga negara. Nah, jadi tidak boleh hak warga negara dikorbankan demi ketertiban umum semata. Tidak boleh. Ini prinsip utama. Apapun itu harus dihargai hak warga negara. Maka kita sebut HAM selalu masuk ke wilayah mana saja. Karena ini, dan harus dipastikan bahwa di dalam isi kebijakan hukum ini harus ada kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga. Harus ada kewajiban itu. Supaya ketakutan atau kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat bahwa jangan sampai hak privat mereka itu diintervensi berlebihan oleh negara, itu bisa diatasi. Oleh karena itu negara perlu menyiapkan fasilitas-fasilitas hukum yang lain atau instrumen hukum yang lain, misalnya advokasi ke, atau semacam aksesibilitas dari masyarakat atau warga negara yang baik untuk ketika mereka memberikan aduan. Nah, jangan sampai ketika mereka mengadu terkait dengan prinsip-prinsip dasar hak mereka itu dilanggar, kemudian tidak ada instrumen hukum yang buat mereka untuk menyerukan aduan mereka. Nah, maka negara harus memastikan bahwa instrumen untuk aduan-aduan dari masyarakat keluhan bahwa prinsip-prinsip hak dasar itu dilanggar harus ada. Jangan sampai ketika kita sudah hasilkan produk hukum yang baru tetapi hak-hak itu tidak difasilitasi dengan baik. Demikian Pak Rian.
0: Baik, Pak Richard, terkait dengan hak-hak dasar masyarakat sendiri, kita tahu bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya dan juga nilai lokal yang kuat ya. Apalagi kita di NS sendiri masih dikenal sedikit komunal. Nah, tanpa menyudutkan pihak manapun, bagaimana seharusnya pemerintah menjaga keseimbangan antara penegakan aturan hukum dengan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat?
1: Baik. Nah, ini menarik karena di dalam KUHP nasional itu dia memberikan ruang untuk nilai-nilai lokal, kearifan lokal, hukum adat istiadat. Nah, dalam konteks ini hukum positif dia hadir sebagai kerangka hukum yang umum yang untuk memayungi. Sementara nilai-nilai lokal, kearifan lokal ini hadir sebagai memberikan konteks terhadap implementasi dari kebijakan besar, hukum besar tadi. Jadi hanya memberikan konteks sementara hukum positif yang baru ini memberikan kerangka umum di dalamnya. Nah, maka supaya untuk mengawinkan keduanya berjalan linear, maka yang pertama adalah harus melakukan dialog terhadap masyarakat lokal. Pemerintah dan negara wajib melakukan dialog. Jadi ini loh hukum besar kita tanpa meniadakan hukum-hukum lokal, hukum adat istiadat. Kemudian negara juga perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau dalam konteks kita punya ini di sini musyawarah dan sebagainya, tokoh agama dilibatkan untuk apa? Untuk hadirnya mereka itu memberi warna bahwa bisa memberi ruang bahwa kerangka umum hukum ini bisa dibawa ke dalam konteks lokal. Nah, kemudian yang berikut adalah yang paling penting ini Pak Rian, yang paling penting adalah dengan hadirnya nilai lokal ini juga tidak boleh menjadi pembenaran untuk melanggar hak-hak warga. Hak-hak warga. Ini menarik. Jadi kadang hukum-hukum lokal ini dia hadir menjadi pembenaran untuk melanggar hak warga. Nah, ini negara harus mengawasi itu. Boleh memberikan ruang untuk hukum lokal, tetapi juga harus mengawasi karena ada hukum-hukum tertentu yang kemudian melanggar hak warga. Saya bisa berikan contoh ya. Misalnya begini. Di sebuah wilayah seorang anak perempuan dilecehkan. Contoh, dilecehkan. Kemudian secara hukum adat bahwa untuk menjaga bahwa ini aib keluarga tidak usah dibawa ke ruang publik, tidak perlu dibawa ke meja hukum, tapi kita selesaikan dengan memberikan denda adat. Itu sah secara hukum adat, tetapi kita melihat hak prinsip dasar dia sebagai seorang manusia, dia sebagai korban hak untuk dibela, dia punya hak untuk mendapatkan rasa keadilan, dia punya sebagai manusia dia punya hak untuk kemudian mendapatkan dia punya kemurnian diri. Denda yang diberikan itu tidak sama dengan dia punya harga diri. Karena itu dia patut dibela. Jadi hak, jadi negara dalam konteks nilai adat semacam itu, hukum adat semacam itu, negara harus mengawasi. Jangan sampai atas nama hukum adat prinsip-prinsip manusia itu dilanggar. Begitu Pak.
0: Baik Pak, mungkin ada satu yang mungkin cukup sensitif bisa dibilang, ini terkait dengan minuman keras ya. Kita di sini terkenal dengan minuman keras. Nah, apakah dengan datangnya aturan ini bisa membatasi orang-orang yang mungkin berkecimpung dalam usaha-usaha terkait dengan produksi minuman keras sendiri Pak?
1: Baik, ini bagus, pertanyaan bagus sekali, kita memberikan pencerahan kepada warga. Yang dilarang itu adalah mabuk atau minum-minuman keras di ruang publik, di tempat umum. Jadi menariknya kita bisa tafsir nih. Yang dilarang itu lokusnya, tempatnya. Mabuk di tempat umum, minum-minum keras di tempat umum. Kalau minuman keras di dalam rumah sendiri, kan kita bisa tafsir itu. Meminum minuman keras di tempat umum. Itu karena memberikan dampak langsung terhadap dampak sosial langsung. Jadi itu bukan delik aduan, itu langsung saja. Okay. Jadi pertanyaan adalah apakah itu berdampak terhadap para
0: pelaku usaha?
1: Pelaku usaha tadi saya pikir tidak. Okay. Saya pikir tidak, karena yang dilarang adalah aksi dan lokusnya. Aksi mabuk, aksi minum-minuman keras, dan tempatnya yang di ruang publik, yang tentu bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan itu memberikan dampak sosial. Jadi negara sini hadir tidak untuk mengurus niat Musa, niat untuk minum untuk menghilangkan stres, niat minum untuk bersenang-senang, dia tidak urus itu. Tapi dia urus adalah dampak sosial terhadap masyarakat luas. Begitu.
0: Nah, cara meluruskan pandangan masyarakat, karena terkait dengan aturan tadi ya, masyarakat tentu tidak melihat lokusnya di mana, masyarakat justru menyalahkan para pelaku usaha tadi.
1: Kalau kita dalam konteks NTT, kita bawa lagi ke konteks Flores, ND dan sebagainya, itu banyak sekali orang tua keluarga yang hidup dan menghidupi keluarganya dan memberikan biaya pendidikan kepada anaknya dengan hasil minuman keras. Ini salah satu juga warisan. Warisan, dan itu juga masuk dalam minuman budaya. Setiap kali ritual selalu diawali dengan minuman. Jadi saya pikir bahwa ini tidak perlu dilarang, tapi yang perlu adalah diatur. Tidak perlu dilarang, jadi yang perlu itu diatur. Saya pikir halnya KUHP nasional ini juga memberikan warna, memberikan kita kesadaran baru bahwa minuman ini selain menjadi minuman lokal, minuman tradisional, minuman budaya dan sebagainya, dan merupakan aset untuk menghidup keluarga, perlu ditempatkan pada aturan yang benar. Jangan sampai orang lain bilang memanfaatkan itu dengan cara-cara yang tidak benar, misalnya minum di tempat umum. Kemudian kalau minum di tempat umum berisiko untuk mabuk dan membuat keonaran di tempat umum, dan itu berdampak langsung terhadap masyarakat. Demikian. Jadi saya pikir bahwa hal-hal semacam ini saya juga tidak setuju kalau dilarang dan ditutup, tetapi perlu diatur. Perlu diatur bagaimana caranya untuk supaya tidak menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap masyarakat luas. Demikian.
0: Baik, terkait dengan dilarang dan juga ditutup tadi ya, itu berkaitan erat dengan persepsi masyarakat. Bagaimana cara mencegah agar aturan dalam KUHP nasional sendiri tidak dipersepsikan sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat atau membatasi kebebasan warga secara berlebihan?
1: Betul, terima kasih. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi publik harus jalan. Banyak dinamika protes itu juga salah satu disinyalir bahwa tadi kita sudah bahas di awal tadi bahwa misinformasi. Orang belum memahami produk hukum secara baik sehingga mencurigai dan protes yang sebenarnya itu hukum itu baik bagi mereka. Jadi kita bangun sadar hukum. Jadi kita supaya bangun ketaatan terhadap hukum berdasarkan sadar, bukan berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan ketakutan saja. Nah, maka kemudian yang paling penting adalah kita membuka diri sebagai warga negara, kita membuka diri untuk dialog. Ketika kita tidak resistensi atau memproteksi diri kita bahwa ini kita terlalu memvonis bahwa ini buruk, padahal kita belum memahaminya secara baik. Karena itu tugas negara adalah terus edukasi. Nah, makanya di awal tadi secara teoritis tadi itu saya katakan bahwa mestinya komunikasi itu di awal, bukan di pertengahan dan di akhir. Tapi komunikasi itu harus di awal sebelum produk kebijakan hukum ini diterapkan. Jadi yang paling penting adalah komunikasi supaya jangan terjadi polarisasi di lapangan, jangan terjadi kemudian tidak ada konsistensi untuk penegakan hukum yang baik dan benar di sana. Maka yang paling penting adalah sadar hukum, edukasi publik tetap jalan, dan yang paling penting adalah ruang harus terbuka untuk dialog. Tidak boleh menutup diri.
0: Baik. Terkait dengan ruang untuk dialog ini Bapak, dalam praktik pemerintahan menurut Bapak sendiri, mana yang lebih menentukan keberhasilan sebuah kebijakan? Antara penegakan hukum yang tegas atau edukasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan?
1: Ya. Untuk menyatakan sukses atau tidak suksesnya sebuah kebijakan, tidak dengan memilih di antara keduanya.
0: Berarti berjalan barengan?
1: Yes, berjalan linear, sinergitas di antara keduanya. Karena apa? Karena penegakan hukum tanpa edukasi, edukasi publik, maka yang terjadi adalah kepatuhan yang dipaksakan karena rasa takut. Orang takut masuk penjara, terpaksa ikut saja terus. Iya kan?
0: Ya,
1: nah, kemudian begitu pun sebaliknya. Apabila edukasi publik tanpa penegakan hukum yang kuat, maka negara berisiko kehilangan wibawa. ya kan? Negara berisiko ciptakan produk tapi tidak mampu berhadapan dengan hukum itu sendiri. Dan itu justru menimbulkan kegagalan pemerintah dalam menegakkan aturan-aturan di Indonesia sebagai negara hukum.
0: Gitu. Baik, perjalanan linear. Satu kata penting terkait dengan penegakan hukum yang tegas dan edukasi publik yang dilakukan secara
1: bersama-sama. Nah,
0: dalam konteks ini Pak Richard, peran apa yang dapat dimainkan oleh akademisi dari Pak Richard sendiri, tokoh masyarakat, dan mungkin media termasuk RRI pada hari ini dalam menjembatani pemahaman masyarakat terhadap kebijakan seperti KUHP nasional?
1: Baik, terima kasih. Untuk para akademisi, peran yang paling penting adalah membantu pemerintah untuk mengedukasi publik, untuk menjelaskan secara objektif. Secara objektif tapi berbasis keilmuan. Tapi berbasis keilmuan untuk menjelaskan produk hukum yang baru ini. Produk kebijakan hukum yang baru ini. Menjelaskan, membantu menjelaskan secara objektif, kemudian berbasis ilmu. Kemudian untuk para tokoh-tokoh masyarakat, itu adalah membantu pemerintah untuk mengintegrasikan kerangka hukum yang besar itu ke dalam nilai-nilai lokal. Juga harus membantu kemudian membahasakannya. Kadang kita dengan pemahaman yang kurang, kita tiba-tiba belum apa-apa kita sudah memvonis lebih dulu. Nah, itu yang kita minta bantuan untuk para tokoh-tokoh masyarakat untuk memfasilitasi agar kita sama-sama mengedukasi publik. Terutama peran dari tokoh-tokoh masyarakat adalah khususnya tokoh-tokoh adat adalah mengambil poin-poin penting di dalam kerangka hukum itu untuk kemudian dikorelasikan dengan nilai-nilai setempat supaya tidak terjadi benturan. Kemudian bagi media ini penting. Media itu adalah corong komunikasi publik, saluran komunikasi publik. Karena itu kita berharap supaya media-media baik televisi nasional maupun media apapun itu supaya memberikan komunikasi memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan juga tidak terlalu sensasional. Kadang-kadang saya sering ulang-ulang saya sampaikan bahwa kadang media-media di luar sana tubuh bagaikan jamur di musim hujan, banyak yang menjadi titipan-titipan para politisi, sehingga kadang judulnya begitu glamor, glamor dan sensasional, kemudian tapi isinya tidak akurat. Jadi mari kita bersama-sama berkaitan untuk mengedukasi publik.
0: Baik, terkait dengan keberhasilan satu kebijakan Bapak, tentu bukan hanya peran pemerintah, akademisi, dan juga tokoh masyarakat, apalagi media ya. Justru masyarakat juga berperan di dalamnya. Nah, sikap seperti apa yang idealnya dibangun di tengah masyarakat agar penerapan KUHP nasional ini dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial?
1: Betul, terima kasih. Kita masyarakat yang pertama membuka ruang dialog. Jangan menempatkan diri kita pada kecurigaan yang berlebihan, ketakutan juga yang berlebihan, tetapi melihat ini sebagai sebuah berkah baru. Ini kemudian akan menjadi berkat bagi ketentraman bersama kalau kita pelajari secara baik-baik. Sikap yang penuh sabar dan dewasa ini yang dibutuhkan. Apabila kita di dalam hidup bersama menemukan ada kendala-kendala terkait dengan implementasi produk hukum yang baru ini, maka jangan diam atau jangan acuh tak acuh. Terus memberikan suara-suara kritis. Kita menerima dialog bukan berarti kita diam. Kita tetap memberikan pemikiran-pemikiran kritis kita sebagai warga negara yang baik. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kita memberikan kritik kita, masukan kita, itu sebagai sebuah evaluasi kebijakan. Nah, dan manfaatkan itu secara pertanggungjawaban, secara dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikut, dengan sikap semacam inilah kemudian membuat negara kita semakin kuat. Begitu.
0: Baik Bapak, mungkin terakhir sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar menyikapi penerapan KUHP nasional ini secara bijak, proporsional, namun tetap kritis sebagai warga negara? Karena kita tahu kadang-kadang hukum tidak tumpul ini ya, tumpul ke bawah justru.
1: Yang pertama, proaktif. Proaktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan apapun itu yang berkaitan dengan produk hukum kita yang baru ini. Kemudian yang berikut adalah terbukakan dialog sebagaimana saya sampaikan tadi. Yang berikut, kemudian dewasa dalam menanggapi dan memberikan informasi kepada yang lain. Media sudah mewartakan secara benar, tapi kadang kita mengambil yang poin yang penting berdasarkan kepentingan kita. Ini sulit. Ini yang jadi bermasalah. Media sudah benar, tapi kadang kita ambil yang mana itu diksi-diksi tertentu saja yang kemudian kita wartakan kepada orang lain, itu yang kemudian menimbulkan konflik-konflik sosial. Karena itu marilah kita sebagai warga negara dewasalah dalam memandang hukum dan harus sadar hukum, taat hukum berdasarkan kesadaran, bukan taat hukum berdasarkan ketakutan. Sambil berikan suara-suara kritis, kita pantau, kita awasi bersama jalannya roda pemerintahan ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Richard sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di program Sanksi hari ini, Pak. Baik, pendengar, terima kasih atas perhatian Anda dalam program Sanksi hari ini. Semoga dialog ini menambah pemahaman kita bahwa hukum hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga keteraturan dan keadilan bersama. Saya Ren Hidayat, juga narasumber saya Bapak Ricardus, pamit undur diri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Boyz II Men ya, salah satu kumpulan vokal terbaik yang pernah ada. Mereka dari keluaran dari Motown Group ya. Dan ini salah satu label rekaman tertua yang melahirkan penyanyi kulit hitam ternama lah ya. Jadi mereka ini adalah salah satu grup yang berada di bawah label besar tersebut. Color of Love sudah dihadirkan untuk Anda. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 RRIN di kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang sedang beraktivitas ya, apapun aktivitas Anda, kami ucapkan selamat siang. Semoga aktivitas Anda lancar sesuai dengan apa yang Anda inginkan tentunya ya. Kami akan update informasi-informasi terbaru untuk Anda dan juga menghadirkan informasi-informasi hiburan juga akan kami hadirkan untuk Anda. Dan ini untuk Anda, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah terus memperkuat digitalisasi data kesehatan melalui platform Satu Sehat. Menkes Budi mengatakan Satu Sehat dikembangkan dari Peduli Lindungi untuk mendata kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19. Menurut Budi, data Peduli Lindungi berkembang menjadi Satu Sehat untuk mengintegrasikan berbagai data kesehatan masyarakat secara digital. Ia mengatakan seluruh data vaksinasi kini telah terdigitalisasi dan terintegrasi dalam platform Satu Sehat. Budi mengatakan digitalisasi perizinan tenaga medis dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Pan-RB. Digitalisasi mencakup PSTR dan SIP dokter untuk mempermudah proses administrasi secara elektronik. Menurut Budi, pembedaan pencatatan selama ini terjadi antara data imunisasi, kelahiran ibu dan anak hingga data kependudukan. Budi berharap integrasi data menghasilkan basis kelahiran akurat untuk mendukung perencanaan program kesehatan ibu dan anak secara tepat. Wah, ini dia salah satu terobosan yang luar biasa nih. Oke, kita ke lagu dulu. Ini aslinya adalah lagunya mirip, aduh, bikin siapa ya, tapi saya lupa sih. Judulnya adalah Rapuh. Salah satu member dari salah satu dari member Tofu nih, saya lupa namanya, tapi ini lagunya salah satu hitsnya. Rapuh judulnya, dinyanyikan sama Rini Wulandari.

0: rada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Nah, pendengar, Anda pernah mendengar istilah diplomasi? Nah, mungkin Anda sudah sering sekali mungkin mendengar hal ini, tapi mungkin Anda tidak paham terkait dengan fungsinya diplomasi itu apa sih sebenarnya? Pendengar, kemerdekaan Indonesia bukan hanya muncul dari perjuangan lewat perperangan, tapi juga melalui proses diplomasi yang panjang. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangan berlanjut untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendapatkan pengakuan internasional. Para diplomat Indonesia membawa kepentingan Republik ke berbagai perundingan dan juga forum internasional. Upaya tersebut dilakukan untuk mempertahankan posisi Indonesia di tengah tekanan Belanda. Salah satu tokoh penting dalam diplomasi awal Indonesia adalah Sultan Syahrir yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Syahrir turut mendorong perjuangan diplomatik untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia. Perundingan dengan Belanda menjadi salah satu jalur untuk memperjuangkan kependudukan Republik Indonesia. Diplomasi juga digunakan untuk memperoleh dukungan internasional terhadap keberadaan Indonesia sebagai negara merdeka. Perjuangan diplomatik Indonesia juga berlangsung melalui Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia berupaya membawa persoalan konflik dengan Belanda ke perhatian masyarakat internasional. Dukungan negara lain memperkuat posisi Indonesia ketika menghadapi tekanan militer dan politik dari Belanda. Dukungan internasional tersebut turut memperkuat persoalan Indonesia mendapat perhatian di tingkat global. Jadi itu ya, ada manfaatnya yang cukup besar ya terkait dengan diplomasi. Oke, kita ke Kapten Purek dan juga Kakak Andi, silet open up, jaga rindu.

0: berbeda, tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat membahas isu aktual, persatuan, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengarkan Kita Indonesia, program yang mengajak kita berpikir jernih, bersikap bijak, dan terus merawat persatuan bangsa. Setiap hari Kamis dari jam 10.05 hingga jam 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dengar tadi sudah ada Marion Jola dengan Not Your Cup of Tea. Ini adalah sebuah istilah ya, bahwa mungkin kalimat apa namanya, kalimat sederhananya it's not my business gitu. Jadi ya itu bukan saya punya urusan gitulah.

Jadi Nati Your Cup itu artinya bukan selera kamu, bukan yang buka kamu sukai, atau bukan di bidang yang kamu minati. Jadi ini biasanya gini, ini yang contoh yang paling sederhana. Ini lagi heboh kan kasusnya Sarbenda ya. Banyak orang juga ikut berkomentar. Nah, jadi simpelnya kayak gitu. Itu adalah bukan hal yang bukan atau bukan bidang yang kamu minati gitu loh. Itu bukan kamu punya urusan juga. Jadi ngapain harus di bukan yang harus di ikut campur gitu. Oke, kita ke lagu lagi dulu. Saya ke informasi dulu kali ya. Ini tentang pentingnya memberikan ASI. Jadi ada peran ayah nih. Nah, IDAI menilai peran ayah dalam proses menyusui tidak semestinya baru muncul ketika ibu menghadapi masalah. Dukungan ayah dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung keberhasilan pemberian ASI. Secara ilmiah, kondisi psikologis ibu dapat terpengaruh terhadap proses menyusui. Hal ini berkaitan dengan hormon oksitosin yang berperan dalam refleks pengeluaran ASI. Dukungan tersebut dapat diberikan melalui kehadiran emosional maupun peningkatan pengetahuan. Ayah dapat mengikuti kelas laktasi untuk memahami proses menyusui. Jadi, ayah juga harus tahu proses menyusui, bukan untuk ikut menyusui ya. Dengan apa coba ayah menyusui? Lalu juga mengenali tanda-tanda bayi kenyang, serta mengetahui kapan ibu membutuhkan bantuan. Penting bagi seorang ayah untuk terlebih dahulu mengidentifikasi bentuk dukungan yang benar-benar dibutuhkan ibu. Jika menghadapi kesulitan, ayah ibu dapat mencari bantuan tenaga profesional termasuk konselor laktasi atau dokter terdekat. Jadi itu penting ya, penting sekali. Seorang calon-calon ayah atau seorang ayah ini harus mengetahui gitu ya.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

satu girl band asal Indonesia yang lagi hits-hitsnya di dunia saat ini, ya Nona. Mereka membawa budaya Indonesia ke panggung HITC Los Angeles 2026. Nah, grup vokal Nona kembali membawa nama Indonesia ke panggung Head in the Clouds atau HITC Los Angeles 2026. Acara itu berlangsung di Brookside at the Rose Bowl Pasadena, Amerika Serikat, Sabtu tanggal 8 kemarin. Festival musik tersebut digelar oleh label musik 88 Rising. Panggung ini kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional. Tahun ini Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan fresh sebelum kelompok vokal ini sukses melakukan debut di HITC Los Angeles 2025. Kembalinya Nona ke festival tersebut menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai grup yang berada di bawah naungan 88 Rising. Grup beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Sas itu sebelumnya pernah tampil pada sejumlah gelaran HITC di berbagai negara. Mereka membuka penampilan dengan aransemen modern dari tembang Jawa Lelo Ledung. Lagu ini langsung memberikan sentuhan Indonesia sejak awal penampilan. Festival HITC ini menjadi ruang bagi Nona untuk memperkenalkan identitas musik Indonesia kepada audiens internasional. Mereka tidak hanya tampil membawakan karya sendiri, tetapi juga termasuk elemen bahasa, budaya lokal, dan juga pertunjukan. Oke, kalau kita bicara soal Nona, ini mereka lagi punya lagu rilisan terbaru 2026 ya, yang saat ini lagi viral di media sosial. Hong judulnya. Dia memadukan musik telolet dan juga angkot asal Indonesia. Ini dia, Nona, Hong.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

Oke, itu tadi sudah ada Eko Show dan juga Ferry Kelau. Orang yang Ferry Kelau ini adalah orang di balik kesuksesan Lu Kenal Veronica Ko. Nah, itu dia. Jadi lakukanlah hal-hal positif di sekitar Anda. Karena kita tidak tahu hal positif apa yang akan membuat kita yang akan membawa rezeki buat kita gitu. Ya contohnya kayak ini yang iseng-iseng buat lagu Lu Kenal Veronica Ko yang asal buang aja di media sosial ternyata menjadi fenomena kultur pop yang cukup menyita perhatian publik, bukan hanya masyarakat biasa, bahkan sampai ke artis, selebriti, dan juga public figure, ya, bahkan pejabat juga ikut masuk ambil bagian di dalamnya. Baiklah mendengar, saya akan break dulu karena setelah ini nanti akan ada Dua Angelus dan juga akan ada informasi dinamika olahraga dari Pro 3 yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1, RRI NDK, kanal informasi dan inspirasi.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Malic. Schuss da. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih

0: Banyak evaluasi yang perlu dilakukan, namun ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
1: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
0: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
2: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
0: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
3: Ist an die Grenzen gegangen, hat
0: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu, termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joler menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Joder tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Yeah, just try to play my game.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu sepanjang set itu saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Jam ini. Ya, pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kakaknya mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama Rika
2: West? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target tentang apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental sih, nggak tahu ya?
2: Menang diri itu nggak tahu. Pastinya iya. Palingnya apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari pelatih nggak? Cukup ini perbedaannya.
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Latihan ini.
4: Ini aku pertama kali potensi kesampaian juga. Oke, jadi
2: senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Saya fokus baru pertama ini.
2: Iya,
3: pastinya. Mulai set kamu, aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lagi ini. Ini kan kaitannya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih. Nggak mikir kalah menang. Soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad merah putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Rukun dalam keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI ND menghadirkan moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Darius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?

0: atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang masih mendengarkan Pro 1 RRI ND. Bagaimana dengan aktivitas Anda? Bagaimana dengan kabar Anda? Udah pada makan siang belum? Harus makan siang ya, biar punya tenaga. Karena menghadapi kenyataan hidup yang memang sangat pahit ini, kita harus punya tenaga, pendengar. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang bekerja di bawah terik yang matahari, apapun aktivitas Anda, selamat siang dan tetap semangat. Kami akan temani Anda. Masih bersama

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan menghadirkan bincang budaya dengan topik identitas budaya lokal dalam arus pariwisata bersama dengan narasumber Ricardus Ngaca, founder Sanggar Potan Iring, bersama dengan presenter Christine Senda. Selamat mengikuti.

0: acara Bincang Budaya untuk edisi siang hari ini. Masih bersama saya Christine Senda dan juga operator studio Rian Avalen Krianus. Pendengar RRI, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekaligus ya salah satu topik yang penting untuk kita refleksikan bersama, yakni identitas budaya lokal dalam arus pariwisata. Pariwisata memang membawa banyak manfaat, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga membuka ruang promosi budaya ke tingkat yang lebih luas. Namun di sisi lain pendengar, arus pariwisata yang begitu cepat juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga jati diri dan keaslian budaya lokal. Lalu bagaimana kita memaknai identitas budaya di tengah perkembangan pariwisata? Apakah budaya lokal mampu bertahan, beradaptasi, atau justru mengalami pergeseran? Untuk membahas hal ini, pendengar, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Ricardus Ngaca, founder Sanggar Potang Iring. Saya sapa dulu, selamat siang Kang Morgan.
1: Selamat siang Ibu Christine.
0: Salam budaya. Ya. Kakak.
1: Salam budaya.
0: Oke. Baik, minta waktunya di siang hari ini Kak Morgan.
1: Baik.
0: Ya, kita akan berbincang tentang identitas budaya lokal dalam arus pariwisata. Nah, bagaimana untuk perkembangan pariwisata sendiri saat ini Kakak Morgan dalam memengaruhi identitas budaya lokal di daerah kita? Anda melihatnya seperti apa nih Kakak?
1: Ya baik, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat bertemu bersama Ibu RND sebagai founder dari Sanggar Potang Iring. Saya lihat bagaimana peran budaya dalam konteks pariwisata. Untuk saat ini memang terjadi pergeseran karena arus globalisasi dan sistem digitalisasi. Jadi kecenderungan inilah yang membuat ada pergeseran. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana keterlibatan orang muda ini tampil dalam hal bagaimana peran mereka dalam berkontribusi supaya ada budaya ini benar-benar ada pelestarian. Jadi atas manfaatnya adalah bagaimana mereka teredukasi dengan adanya budaya yang sifatnya suci seperti itu.
0: Oke, nah tadi Anda katakan adanya pergeseran seperti itu. Ini bisa dicontohkan pergeseran seperti apa nih yang sedang terjadi saat ini?
1: Ya, ini soal perilaku ya. Itu bagaimana yang sebelum-sebelumnya anak muda zaman kita ya di angkatan tahun 70-an 80-an, tapi ketika ini yang karena terbiasa dengan identitas budaya, jadi bagaimana kita menghargai apa namanya orang-orang yang lebih tua, lalu kemudian bagaimana menghargai keberagaman ya di tengah masifnya musyawarah di berbagai komunitas budaya sendiri. Nampak sekali terjadi di lembaga-lembaga pendidikan yang di luar ya, kegiatan internal, kegiatan ekstra. Jadi kita melihat bahwa mereka ini lebih kepada apa namanya semacam euforia. Jadi euforia arus pariwisata, tapi euforia bagaimana mereka memaknai peran budaya itu sangat minim. Jadi seperti ketika kita meminta untuk dalam satu jenis kegiatan berbasisnya tradisi, kayaknya menolak halus begitu. Jadi saya berpikir bahwa ini pola pergeseran ini ketika anak-anak muda ini, kita sebagai orang-orang yang paham tentang budaya, mungkin karena minim edukasi, lalu kemudian yang kedua, peran dunia pendidikan ini tidak begitu masif, tidak begitu detail, karena yang saya pahami adalah seperti dulu ya, ada muatan lokal, bagaimana mulai sejak SD kelas 1 itu sudah teredukasi sejak dini anak-anak. Begitu, saya merasakan hal itu hingga pola-pola ini terbawa dengan sampai sekarang, hingga karakter itu terbentuk dengan sendirinya. Nah, ketika kita berhadapan dengan anak-anak muda yang sekarang, jadi ada perbedaan. dan perilaku seperti yang saya sampaikan sudah kabar tadi. Sehingga arus pariwisata ini bukan kita menolak, tapi mengenal bahwa pemerintah daerah dalam hari ini yang memiliki kapasitas lebih untuk memberikan ruang edukasi melalui sentra budaya khusus ya, untuk ada nuansa literasi di sana, hingga anak-anak muda kita ini tidak enggan untuk hadir lebih dekat tentang kebudayaan sendiri, apalagi yang sifatnya tradisi. Kalau budaya, tentang budaya dalam konteks komersil, saya pikir itu masih terjadi ya, karena itu by request, permintaan dari tamu, tapi itu lebih kepada seni pertunjukan. Tapi untuk memaknai tradisi itu sendiri itu kayaknya jauh sekali.
0: Oke, dan ini menjadi tugas ya, tidak saja pemerintah tetapi pamarhati budaya, kemudian juga ya, termasuk Kak Morgan juga seperti itu ya. Mungkin ada upaya yang bisa dilakukan agar pergeseran budaya ini tidak terjadi, apa yang harus dilakukan nih Kak Morgan, dari Kak Morgan sendiri ya, seperti apa?
1: Baik, terima kasih banyak. Nah, kebetulan saya kan punya standar ya, belasan tahun sebagai pelaku seni. Kenapa saya menghadirkan komunitas yang sifatnya edukasi, bagaimana memberikan pemberdayaan kepada anak muda yang saya rasa bahwa perlu mereka pendekatan secara budaya. Nah, apa yang terjadi ketika kita begitu masif melakukan pendekatan emosional ya, dari pribadi lepas pribadi, komunitas kecil sampai dengan komunitas besar, jadi mereka mudah menanyakan hal-hal yang mereka sama sekali belum tahu, karena dipicu dengan berbagai kegiatan atau konten-konten yang sama sekali sebenarnya itu mereka tidak paham. Karena semakin terbiasa, jadi anak-anak ini cenderungnya sudah mulai dekat dengan akar budaya itu sendiri. Sehingga sangat penting bahwa komunitas budaya melalui sanggar-sanggar ini atau apapun jenisnya ini bentuk supaya anak-anak ini bisa karakternya itu pelan-pelan gembleng ya, supaya terjadi yang namanya istilahnya pola yang memang terukur dari awal ya, terstruktur hingga menjemput arus pariwisata yang terjadi yang begitu masif di tengah peradaban sekarang.
0: Baik, Kak Morgan, ini luar biasa ya, dengan adanya sebagai pelaku seni Anda mengakomodir ya kaum muda untuk lebih memahami tentang seni dan juga tradisi yang ada di wilayah Anda, dan setidaknya pariwisata juga berpengaruh positif ya untuk wilayah tertentu. Nah, dalam interaksi dengan wisatawan ya, berdasarkan pengalaman Anda sendiri, nilai-nilai budaya lokal apa nih yang justru semakin dikenal dan diapresiasi nih, Morgan?
1: Ya, baik, terima kasih banyak. Dan kebetulan saya satu tahun lalu ya, saya pulang dari Eropa dengan salah satu tokoh budaya di sini, Pak Felix Sedon. Kita bersamaan dengan bawa 5 anak talent dari sini untuk kita golkan ke Eropa. Ini dalam rangka kita mengenalkan atau mempromosikan budaya itu sendiri. Memang jualannya kita adalah yang bertemakan seni pertunjukan, tapi tetap ada ruang edukasi terkait dengan histori dari budaya sendiri, lalu kemudian bagaimana industri-industri kreatif yang memang selama ini seolah-olah dan sifatnya itu terbentuk karena sifatnya otodidak lah, secara organik terbentuk, jadi belum ada pemberdayaan yang begitu masif hingga mereka itu benar-benar diberi apresiasi begitu luas. Nah, pada saat kami ke Eropa itu, ini benar-benar mendapatkan jawaban yang sangat luar biasa. Ternyata di sana itu budaya Asia itu atau kita di timnya menjadi daya tarik utama, menjadi ruang literasinya mereka di sana. Jadi begitu kami masuk di sana itu juga sangat luar biasa. Jadi dengan melihat kostum adatnya kita saja, mereka sudah sangat memberikan perhatian sangat serius. Apalagi dengan budaya literasi atau pendidikan literasi lebih. Seperti itu.
0: Oke, yang ditampilkan di sana nih apa-apa saja nih, Kang Morgan?
1: Tentu musik, tari dan lagu ya, karena itu tiga komponen yang sangat menyatu. Kita menunjukkan bagaimana lagu, musik dan tari ini adalah menjadi daya tarik tersendiri di wilayah kita ya, di Nusa Tenggara Timur. Begitu. Jadi kekuatan tari kita juga sangat-sangat luar biasa. Jadi setiap daerah memiliki identitasnya masing-masing. Jadi karena kita waktu itu ada jualannya Nusa Tenggara Timur, seperti itu. Jadi apa yang saya katakan bahwa untuk sementara promosi ini temanya lebih kepada seni pertunjukan. Terkadang orang mengatakan begini, kenapa tarian ini dikomersil? Ya, wadah untuk kita mempromosikan budaya ini kan tiga item ini, musik, tari dan lagu. Jadi kita tidak pernah meninggalkan hal ini. Jadi bukan komersialisasi sebenarnya, tapi bagaimana budaya ini dengan tiga komponen itu kita bisa membawa ekspektasi lebih ke dunia pariwisata global. Bahwa ada rentetan dari itu ada hal-hal yang menarik. Itu daya picunya juga dari tiga elemen ini. Begitu.
0: Baik, ini menarik ya, membawa ekspektasi lebih untuk pariwisata global begitu. Nah, sejauh mana pariwisata ini juga dapat menjadi sarana pelestarian budaya lokal itu sendiri, Pak? Kak Morgan?
1: Ya, siap-siap Ibu.
0: Ya. Sejauh mana pariwisata dapat menjadi sarana pelestarian budaya lokal?
1: Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini soal sarana. Pikir untuk skop kita di NTT ya, khusus kita di Labuan Bajo, sarana yang lebih kepada komersil ya, izin. Jadi yang sifatnya komersil bahwa kita masih sangat kurang. Dalam artian wadah-wadah khusus seperti tempat-tempat untuk ajang pertunjukan ini kita lebih kepada by request itu, permintaan langsung dari tamu. Padahal kalau misalnya ini digalakan untuk bisa membentuk satu sentra khusus ya, ruang kesenian daerah di setiap daerah di NTT, ini akan menjadi menarik karena jualan pariwisata di situ. Begitu. Jadi kita masih kurang. Jadi pemerintah belum peka dalam hal ini.
0: Okay.
1: Saya beberapa kali memberikan komunikasi atau koordinasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan hal ini. Terkadang juga mungkin respon atau pemahaman terkait dengan poin ini sangat kurang. Begitu. Jadi saya hanya mau katakan bahwa kita masih lemah dari intervensi budaya yang sifatnya adalah pariwisata.
0: Baik, dan semoga ini bisa menjadi masukan ya untuk pemerintah daerah untuk bisa mengakomodir segala pelaku seni untuk membangun sebuah rumah kesenian ya, yang tentunya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, setidaknya seperti yang Anda katakan tadi ya, by request ya oleh wisatawan seperti itu. Tetapi ada manfaat yang dirasakan masyarakat ya, Kak Morgan, dalam mempertahankan identitas budaya di tengah arus pariwisata seperti itu, manfaatnya apa saja?
1: Saya pikir manfaatnya memang sangat luar biasa. Saya hidup dari kesenian, saya dari dunia sebentar ini. Saya juga merasa berterima kasih bahwa dengan hadirnya pariwisata ini terbentuk. Jadi pandangan global kami tentang pariwisata itu semakin hari juga semakin terupgrade. Dan wajah-wajah kami sebagai pelaku seni di Labuan Bajo itu sudah sangat terbuka. Gitu. Tapi minusnya tadi begini, Kak Christine, bahwa kami belum memiliki tempat khusus supaya kegiatan-kegiatan ini tidak hanya sifatnya itu 1-2 kali dalam pekan, tapi setiap saat, seperti yang terjadi di Uluwatu di Bali itu, bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui dunia daerah ini, melalui seni pertunjukan ini terus digalakkan setiap saat, hingga wisatawan itu tidak terjebak dengan pola by request. Begitu. Jadi masif kunjungannya. Jadi ada feedback. Tidak hanya bagi pelaku seni itu sendiri, tidak hanya dengan talent, tapi juga bagi semua masyarakat yang memang memiliki kegiatan-kegiatan yang berbeda tapi dalam skop pariwisata seperti UMKM. Jadi tidak cenderung kita menunggu event dulu baru ini digalakkan. Jadi harus ada tim khusus dibuatkan salah satu tempat pertunjukan ruang kesenian, supaya ini menjadi daya tarik utama untuk ke budaya kita yang sifatnya komersil.
0: Baik, ini jadi harus secara kontinu begitu ya, terus menerus ya. Nah, bagaimana dari pandangan Anda sendiri nih, Morgan, Anda melihat pelaku pariwisata yang mempromosikan budaya lokal tanpa mengubah makna aslinya, dan seperti apa?
1: Iya, dalam hal ini juga memang kita cukup dilematis ya, karena berada di dua sisi, antara tradisi dengan sifatnya edukasi ya. Dan tradisi ini kan lebih kepada hal-hal yang itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, karena itu identitas utama. Nah, bagaimana kami hadir di sisi ini? Ya tergantung pada tempat mana kami bisa memberikan ruang lebih supaya apa yang mau didapatkan atau mendapatkan informasi lebih dari wisatawan atau siapapun yang mau tahu tentang budaya kita. Jadi kita menempatkan ini cukup hati-hati juga, begitu. Jadi kalau misalnya ada yang sifatnya tradisi yang apa istilahnya sakralitas, jadi cenderungnya kita mendorong supaya bisa hadir kepada pemangku-pemangku adat, fungsionaris adat, supaya mereka juga mendapatkan informasi lebih, kami sebagai jembatan komunikasi, begitu. Karena terus terang saja terkadang terframing bahwa ketika kami menyampaikan yang sifatnya tradisi, terkadang banyak juga masyarakat yang terkesan bahwa yang kalian sampaikan itu tidak seperti itu. Jadi kita tidak menginginkan terjebak dalam situasi kita jadi yang disalahkan. Jadi hal seperti inilah yang membuat kami juga cukup hati-hati untuk memberikan pandangan-pandangan terkait dengan budaya yang sifatnya tradisi sakralitas dengan budaya yang komersil yang sifatnya adalah seni pertunjukan.
0: Baik, seperti di awal tadi Anda sampaikan bahwa semoga tidak terpengaruh ya dengan budaya-budaya lain ya dari luar seperti itu. Nah, apakah ada bentuk adaptasi nih Kak Morgan, yang adaptasi budaya yang boleh dikatakan justru memperkuat identitas lokal di era pariwisata saat ini?
1: Maksudnya adaptasi dari pariwisatanya
0: ya? Iya, budayanya.
1: Kalau untuk sekarang saya bahwa sangat luar biasa. Jadi bagaimana pariwisata itu mengakomodir kebudayaan ini. Tapi itu lagi-lagi tadi bahwa yang diakomodir adalah yang sifatnya itu adalah untuk dipromosikan. Begitu. Yang menjadi sekat utama ini kan jangan ada yang sifatnya tradisional sekali tidak mau diekspor. Gitu, untuk menjaga ruang identitasnya. Jadi yang diadaptasi adalah bagaimana sebuah seni dalam bingkai kebudayaan ini benar-benar pariwisata itu harus bisa menjadi hal yang sangat bisa diterima oleh setiap suatu kepentingan, tidak hanya masyarakat sendiri, wisatawan, tapi semua aspek yang ada di dunia pariwisata itu sendiri. Hingga soal bagaimana peran dan adaptasinya, itu ini soal kolaborasi saja.
0: Baik, Kak Morgan, kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu, dan kita juga undang pendengar untuk bisa berinteraksi ya bersama kita di siang hari ini dalam acara Bincang Budaya. Baik ya pendengar RRI, kami nantikan partisipasi Anda yang mau bertanya lebih jauh tentang topik kita siang hari ini, identitas budaya lokal dalam arus pariwisata. Kami nantikan di line telepon di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di acara Bincang Budaya. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, masih terkait dengan identitas budaya lokal dalam arus pariwisata, dan masih bersama kita founder Sanggar Potang Iring, Kakak Ricardus Ngacah, atau biasa disapa dengan Kak Morgan. Kak Morgan.
3: Ya, selamat siang.
2: Ya, selamat siang ya. Baik, Kak Morgan, apakah ada bentuk adaptasi budaya, keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pariwisata dan juga pelestarian budaya lokal ini, apakah sampai dengan sekarang ini masih tetap terus dijaga seperti itu?
3: Saya pikir itu masif ya. Bagaimana setiap ruang kebudayaan daerah itu benar-benar itu menjadi apa istilahnya, menjadi hal utama dalam menjaga pelestarian sendiri. Jadi saya pikir semua pihak juga akan mengatakan hal itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ya terkadang ada setiap pribadi juga yang tidak terlalu kekeh untuk menjadikan budaya ini bagian dari apa namanya ruang yang perlu kita jaga. Ini mungkin karena hari utama juga didasari dengan soal kebutuhan ya. Begitu, terkadang orang mengabaikan yang tentunya sifatnya budaya sekali, lebih kepada bagaimana hal itu bisa didapatkan segera. Ini soal memaknai itu sendiri saja.
2: Baik, nah untuk anak mudanya sendiri, apa yang menjadi peran yang perlu dimainkan generasi muda dalam menjaga identitas budaya di tengah perkembangan pariwisata saat ini yang boleh dikatakan sangat terpengaruh juga ya, seperti apa nih Anda melihatnya?
3: Saya pikir ini kembali kepada komunitas tadi ya. Jadi hidup berkomunitas, lalu kemudian hadir di setiap kegiatan-kegiatan yang memperwakili yang memiliki tema-tema yang menarik berkaitan dengan kebudayaan itu sendiri. Karena kalau ini hal ini jauh dari kehadiran kita atau kehadiran anak muda, agak susah juga bagaimana budaya itu masuk ke ruang diskusi itu sendiri untuk bisa diterima oleh anak muda. Nah itu celakanya kurang lebih demikian, Bapak Ibu. Hidup berkomunitas di tengah perkembangan pariwisata dari anak muda ini sangat jarang. Terkadang ini diabaikan. Padahal momentum ketika kebudayaan masuk ini kan cukup langka juga ya. Gitu, karena dunia pariwisata ini kan lebih kepada tidak mau dipermainkan. Jadi jangan sampai ketika arus pariwisata lagi kencang, Nah, ada apa namanya? Ada simbol-simbol budaya masuk yang tidak paham tentang budaya ini, cenderungnya dia mengabaikan poin-poin ini. Seperti itu. Jadi bagi kami ada yang lebih kepada bagaimana pertama kamu siapa gitu, kamu dari mana, seperti itu. Ketika kita sudah mengenal diri atau identitas kita dari mana asal usulnya, siapa yang membuat kita terbentuk seperti ini, baru bisa masuk ke hal-hal yang sangat substansial berkaitan dengan dunia pariwisata itu, supaya tidak terjebak oleh arus pariwisata yang membutuhkan informasi lebih dari kebudayaan itu sendiri. Gitu kan, banyak yang terjadi sekarang nih kakak Kristin. Jadi kita lagi mau sangat serius ya untuk bisa menelaah terkait dengan akar kebudayaan kita melalui dunia pariwisata di berbagai seminar, di berbagai festival. Jadi orang lebih cenderungnya itu tunggu dia punya apa istilahnya ya, dia punya poin utama. Jadi bukan by proses di malah keterlibatannya. Jadi lebih kepada ekspektasi lebihnya terjawab di momen-momen yang sangat fundamental. Seperti itu. Okay. Jadi itu yang sangat-sangat prihatin juga dari kami sebagai pelaku seni yang dunianya bergerak di dunia budaya dan pariwisata.
2: Oke, tentu ada yang menggerakkan bagaimana para generasi muda untuk lebih membangun kolaborasi ya dengan pelaku-pelaku seni yang ada seperti itu ya, Kak Morgan.
3: Betul. Jadi saya berapa kali Kak Kristin diundang di beberapa sekolah, kemudian di beberapa seminar. Jadi kalau kita tidak membangun apa istilahnya pola komunikasi yang persuasif berkaitan dengan budaya ini, ya cenderungnya itu diabaikan begitu. Jadi terkadang kita undangnya banyak orang, misalnya 50 pex atau lebih dari itu, ya mungkin karena temanya itu adalah berkaitan dengan budaya yang sifatnya tradisi, yang hadir ya cuma sekian. Jadi ini yang menjadi hal yang namanya fatal juga. Mungkin yang paling pertama adalah pendidikan dasar dulu, akar kebudayaan yang menjadi dasar utama supaya tidak tergerus oleh arus budaya asing ini atau globalisasi yang begitu masif hadir di daerah kita. Jadi maksud saya begini, pendidikan dasar yang sifatnya kebudayaan daerah itu harus terbentuk mulai dari usia dini. Begitu. Jadi tidak hanya seni pertunjukannya menjadi roh utama dari sebuah kebudayaan yang berbasis pariwisata, tapi ada hal-hal lain. Jadi harus bisa dipraktikkan di dunia lembaga pendidikan.
2: Ini tentang praktek ya, contoh the best practice-nya, praktek baiknya seperti apa nih dalam mengembangkan pariwisata yang tentunya tetap mempertahankan, menghormati identitas budaya lokal nih yang sudah dijalankan selama ini, Kak Morgan.
3: Iya, kan begini juga Kak, kan di dunia pariwisata berkaitan dengan kebudayaan ini kan ada hal yang boleh dan tidak boleh, begitu. Jadi yang boleh, ya kita boleh menunjukkan bahwa ini bagian dari identitas di sini. Yang tidak boleh adalah hal-hal yang sifatnya tadi sakralitas itu, ritualitas itu, begitu. Jadi dalam hal ini jangan sampai para pariwisata itu terjebak dengan informasi yang memang tidak terbentuk dari awal. Jadi maksudnya kan gini, instrumennya yang paling penting, instrumen daerah yang berbasiskan pokok-pokok kebudayaan daerah. Jadi pelaku seni saja yang atau pelaku budaya saja yang paham terkait dengan semua pihak itu harus bisa mengelip itu tahu 50% lah dari informasi tentang kebudayaan yang pariwisata.
2: Baik, setidaknya ini tentu ada kolaborasi, komunikasi masyarakat lokal, pelaku seni, kemudian juga pelaku pariwisata, ini juga dapat memberikan manfaat bersama begitu ya. Tidak hanya cuma sebagian orang begitu ya, Kak Morgan ya.
3: Iya, betul-betul. Okay.
2: Baik, nah di akhir kebersamaan kita, apa yang mau Anda sampaikan terkait dengan perkembangan pariwisata yang semakin dikenal, ya semakin populer saat ini, agar budaya lokal ini tetap terus dijaga seperti itu, tidak terpengaruh dari budaya-budaya asing nih, Kak Morgan?
3: Baik, terima kasih banyak Caca. Yang paling pertama kita patut berterima kasih ya bagaimana pariwisata sekarang itu begitu luar biasa hadir di Nusa Tenggara Timur. Dengan hadirnya Lapangan Komodo sebagai identitas utama kita di NTT termasuk Danau Kelimutu dan yang lain-lain, ini menjadi jembatan bagaimana kehidupan masyarakat yang apa namanya ya istilahnya mau mendapatkan hal yang berkaitan dengan ekonomi. Ini kan soal kesejahteraan. Yeah. Jadi kita harus bisa menerima pariwisata sendiri, tapi tidak berarti bahwa meninggalkan identitas kita sebagai dasar utama kita berpijak di daerah masing-masing. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, jangan gaptek dengan teknologi, dengan dunia sosial media, perlu informasi seluas-luasnya atau menggali budaya itu seluas-luasnya supaya bisa dikenal oleh semua pihak, sehingga wisata dari manapun itu bisa mereka mengekspor lebih jauh terkait dengan keberadaan budaya dan pribadi-pribadi yang memiliki potensi untuk bisa mereka hidup dari dunia pariwisata. Kemudian berikut adalah anak-anak muda. Jangan sampai kita merasa risih dengan identitas kita sendiri. Dari marilah anak muda yang memang memiliki spirit untuk bisa dibentuk oleh budaya itu sendiri. Jangan tunggu event-event saja, tapi harus berproses. Jadi kita begitu di lembaga pendidikan, teman-teman guru mengakomodir, ayo ikut latihan, ikut belajar bersama supaya jangan sampai terskipin informasi tentang budaya itu sendiri atau dunia pariwisata.
2: Baik, itu saja Kang Morgan.
3: Kemudian yang kedua Kak Christine berkaitan dengan apa ya? Misal pemberdayaan masyarakat yang berbasis pariwisata kan banyak ini produk-produk UMKM lokal di kita. Masih banyak juga pelaku UMKM kita ini yang memang secara branding ini belum begitu dikenal. Jadi menurut saya mungkin dalam momen ini produk-produk kita atau identitas kita masing-masing sebagai pelaku pariwisata sendiri harus bisa mendaftarkan diri kepada goalnya bareng. Jadi daftar di dinas pariwisata ya supaya ada legalitas, ada pengakuan dari pemerintah daerah sehingga kita ketika produk kita dibutuhkan atau potensi kita dibutuhkan pemerintah itu dengan mudah masuk. Kita juga pasti akan dikenal di mana-mana. Ini berkaitan dengan soal kesejahteraan atau pendapatan kita dari apa yang kita lakukan, apa yang kita buat melalui dunia yang kita kerja di, seperti itu.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Morgan untuk waktunya siang ini bersama Pro Satir RND.
3: Ya, terima kasih banyak Kak Gertin sudah undang saya. Salam budaya, salam pariwisata. Jaya luar biasa.
2: Baik, salam pariwisata Kak Morgan ke Labuan Bajo. Dan pendengar dari diskusi perbincangan kita ya bersama Bapak Ricardo Ngaca ya, kita belajar bahwa identitas budaya lokal ini bukan hanya warisan ya, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk kita jaga, kita lestarikan dan dikembangkan secara bijak ya di tengah arus pariwisata yang terus berkembang. Karena pariwisata dan budaya sejatinya bisa berjalan beriringan selama kita tetap berpegang pada nilai-nilai lokal dan tidak kehilangan jati diri kita sebagai sebuah komunitas. Terima kasih Kak Ricardo Ngaca untuk waktunya siang hari ini. Salam ke Labuan Bajo. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan tentunya dengan topik yang berbeda ya Kak Morgan ya.
3: Siap Kak, siap.
2: Baik.
3: Mama tadi ini beribu-ribu.
2: Oke. Baik, hati-hati dalam perjalanan Kak Morgan, sukses terus untuk kegiatan wisata untuk seninya yang ada di Manggarai Barat. Pendengar, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Bincang Budaya untuk edisi siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam budaya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sari Berita. Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Sejumlah wisatawan mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat Bena.

0: Saudara bersama dengan saya Armando Abdullah. Inilah warta berita selengkapnya. Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND. Selengkapnya, laporan Nikolaus Makumeli.
1: Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh personel TNI Kodim 1602 ND bersama Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND. Berbagai perlombaan yang digelar diantaranya pertandingan voli gembira, lomba merias istri, suap pisang yang diramaikan dengan door prize. Sebelum perlombaan dimulai, seluruh peserta mengikuti kegiatan zumba bersama yang berlangsung penuh semangat dan keceriaan. Kegiatan perlombaan dibuka oleh Komandan Kodim 1602 ND, Lektor Infantri Nugroho Susanto SIP. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan sebagai bagian dari perayaan menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Komandan Kodim 1602 ND, Lektor Infantri Nugroho Susanto mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempererat hubungan antar personel. Menurutnya, kegiatan bersama juga menjadi sarana memupuk persatuan dan memperkuat silaturahmi di lingkungan Kodim 1602 ND.
2: 1602 ND dalam memeriahkan HUT RI. Semoga ke depan kita bersama keluarga besar Kodim 1602 ND dapat menjalin silaturahim.
1: Sementara itu, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND, Heni Fitrianugroho mengatakan, kegiatan perlombaan diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan antara personel TNI dan anggota Persit. Ia menilai dukungan Persit menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas personel TNI.
3: Dengan adanya kegiatan menjelang HUT Republik Indonesia ke-81, kami mengharapkan terjalinnya silaturahmi antara personil TNI dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND, karena Persit punya peranan yang sangat penting dalam mendukung tugas-tugas TNI.
1: Rangkaian perlombaan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar Kodim 1602 ND untuk merayakan HUT kemerdekaan RI dalam suasana penuh kebersamaan. Selain hiburan, kegiatan juga diharapkan memperkuat kekompakan dan soliditas seluruh personel beserta keluarga. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Sejumlah wisatawan mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan Kampung Adat Bena. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
4: Kampung Adat Bena yang terletak di Desa Tiwarivo, Kecamatan Jerebo, Kabupaten Ngada, masih menjadi salah satu

0: Destinasi budaya yang menarik perhatian wisatawan. Namun di balik daya tarik rumah adat dan kekayaan budaya yang ditawarkan, sejumlah wisatawan masih mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung, terutama jaringan internet dan penerangan jalan menuju kawasan kampung adat. Keluhan mengenai jaringan internet menjadi salah satu persoalan yang dirasakan wisatawan ketika berkunjung. Rafli, wisatawan asal Semarang, kepada RRI mengatakan, sinyal komunikasi yang belum stabil membuat wisatawan kesulitan mengakses internet, berkomunikasi maupun membagikan pengalaman perjalanan mereka secara langsung melalui media sosial. Kondisi ini dinilai cukup mengganggu, terutama bagi wisatawan yang membutuhkan akses informasi selama berada di kawasan wisata. Selain jaringan internet, Rafli juga menyoroti minimnya lampu penerangan di sepanjang jalan menuju kampung adat Bena. Kondisi jalan yang kurang penerangan membuat perjalanan pada sore hingga malam hari terasa kurang nyaman dan menimbulkan kekhawatiran bagi pengendara, terutama wisatawan yang belum familiar dengan kondisi medan. Penerangan jalan dinilai penting untuk meningkatkan keamanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
1: Diadakan listrik, ya. Listrik untuk akses ke sini kayaknya masih beberapa ada lampu yang mati, belum ada lampu penerangannya. Kalau malam mungkin biar bisa wisatawan tuh datang ke sini malam-malam, dari pagi sampai malam gitu. Mungkin sama ditambahin sinyal kali ya, Pak ya?
2: Oh iya.
1: Iya, betul, sinyal internet supaya biar ada, biar pembayaran tuh bisa dari kris atau nggak hanya cash gitu.
0: Hal yang sama juga disampaikan Ibu Paulina, penerima tamu atau wisatawan di kampung adat Benda. Menurutnya selama ini jaringan internet belum memadai dan berharap ada penguatan jaringan di wilayah mereka.
3: Jaringan Telkomsel juga kadang muncul, kadang hilang. Karena memang kita di sini jauh dari wifi atau tower gitu. Mungkin pemerintah juga bisa memperhatikan kami semacam penguatan jaringan untuk di wilayah atau di kampung negara ini. Karena ini bisa mempercepat proses baik untuk transaksi keuangan, karena kita di sini disiapkan barcode untuk mentransfer lewat barcode.
0: Wisatawan berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata. Menurut mereka, pembenahan akses internet dan penerangan jalan akan membuat pengalaman wisata menjadi lebih nyaman sekaligus mendukung promosi kampung adat Bena melalui media digital. Fasilitas dasar yang memadai juga dinilai dapat meningkatkan daya saing destinasi budaya di tengah semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke wilayah Ngada. RRI Andeveri Soo melaporkan.
4: Warga dusun UA1 dan UA2 Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nangekeo mengeluhkan kondisi jaringan listrik yang semrawut dengan kabel terputus tertanam di tanah serta tiang listrik tumbang yang sangat membahayakan keselamatan warga. Selengkapnya laporan Suimam.
5: Keluhan tersebut disampaikan Bapak Servas, salah seorang warga setempat, dalam acara Halo RRI Senin kemarin. Dikatakan sejumlah kabel dilepas begitu saja, bahkan sebagian tertanam di tanah, sementara beberapa tiang listrik tumbang belum ditangani. Menurut Servas, kondisi tersebut mengganggu lingkungan dan berpotensi membahayakan keselamatan warga yang beraktivitas di sekitar jaringan listrik tersebut.
6: Jaringan itu kabel-kabel, ada tiang-tiang yang tumbang yang tidak diperhatikan oleh pelayan. Itu masalah itu untuk saja ini ada kabel-kabel yang kabel hitam yang bagian bawah. Kalau seandainya kabel yang tiga urat yang bagian atas itu pasti ada, sudah ada musibah itu. Ini karena kabel hitam yang masih ada kulitnya itu masih ada yang sampai tertanam di dalam tanah juga. Itu jalurnya dari dusun UA1 ke dusun UA2.
5: Ia berharap PLN segera melakukan pengecekan dan penanganan terhadap kabel serta tiang listrik yang kondisinya tidak teratur. Menanggapi keluhan itu, Kepala Tim PLN Bajawa, Rino, menyampaikan apresiasi atas laporan warga terkait kondisi jaringan listrik tersebut. Ia menegaskan, setiap aset PLN perlu diamankan dan menjadi tanggung jawab perusahaan untuk digunakan atau dikembalikan apabila sudah tidak terpakai. Rino mengatakan pihaknya telah menghubungi tim PLN Mauponggo agar segera memastikan kondisi jaringan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi. Pemeriksaan diperlukan untuk mengidentifikasi kabel yang dilaporkan warga sekaligus memastikan statusnya sebagai aset PLN secara resmi. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan menemukan kabel tersebut merupakan aset PLN, petugas akan segera mengamankan kabel sesuai prosedur yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan agar aset tidak dibiarkan berserakan dan tidak menimbulkan potensi gangguan keselamatan bagi masyarakat sekitar.
2: Dan ini juga tidak menutup kemungkinan jika memang selain kabel-kabel tadi yang dilaporkan, mungkin pada saat, kalau tidak salah di tahun lalu itu memang ada bencana, kemungkinan aset-aset kami itu masih tertimbun tanah ataupun tidak sempat kami perhatikan, sekalian akan kami pastikan. Ini kalau tidak salah di UA 1 dan UA 2 memang kemarin sempat kejadian di lokasi itu.
5: Ia melanjutkan, kabel PLN yang tertimbun tanah saat ini sudah tidak dialiri listrik sehingga tidak termasuk jaringan aktif. Namun, kabel yang masih terpasang pada tiang listrik tetap dialiri listrik sehingga warga perlu meningkatkan kewaspadaan. PLN Maupongo akan memastikan kondisi kabel dan tiang listrik melalui pemeriksaan lapangan sebelum menentukan langkah penanganan selanjutnya. Pemeriksaan tersebut juga diperlukan untuk memastikan seluruh jaringan yang bermasalah dapat ditangani berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Ditambahkan, warga di dusun UA 1 dan UA 2 diharapkan tetap berhati-hati terhadap kabel maupun tiang listrik yang mengalami kerusakan. Masyarakat juga dapat melaporkan jaringan listrik yang membahayakan agar PLN segera melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap aset tersebut.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
4: DPR Kabupaten Ende menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Ende dan Masyarakat Tomberabu untuk membahas rencana pemindahan lokasi SD Impres Liang Gere di Desa Tomberabu 2, Kecamatan Ende. Laporan Rufinus Wula.
8: Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ende Agustinus Wadi itu berlangsung di ruang gabungan Komisi DPRD Ende Selasa 11 Agustus 2026. RDP tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD Ende, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ende, Camat Ende, Kepala Desa Tomberabu 2, tokoh masyarakat, tokoh adat, Kepala SDI Liang Gere, serta sejumlah tenaga pendidik. Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak terkait untuk menyampaikan kondisi serta alasan pengusulan pemindahan sekolah. Tokoh adat Tomberabu 2, Venantius, mengatakan siswa harus berjalan kaki sekitar 3 km melewati kawasan hutan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di SDI Liang Gere. Kondisi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan karena terdapat 2 siswa yang menjadi korban saat mengikuti kegiatan belajar pada sore hari.
9: Untuk itu, pada kesempatan yang sangat baik ini di hadapan Bapak Kepala Dinas dan pimpinan anggota DPR Kabupaten Ende, kami selaku orang tua dan tokoh masyarakat di sana sangat mengharapkan bahwa pemindahan sekolah itu segera dilakukan. Pemindahan itu bukan untuk gagah-gagah, tetapi bagaimana kita menyikapi agar korban tidak berjatuhan lagi. Dan saya harapkan bahwa di forum yang terhormat ini akan melahirkan sebuah kebijakan yang sangat menguntungkan bagi masyarakat.
8: Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat Desa Tomberabu 2 bersama pemerintahan desa dan Musalaki telah menyiapkan sebidang tanah serta bangunan darurat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Venantius berharap pemindahan sekolah segera dilakukan agar keselamatan siswa tidak kembali terancam. Kepala Desa Tomberabu 2, Pelipus Bela, mengapresiasi DPRD Ende dan pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pendidikan yang telah menerima aspirasi masyarakat. Ia mengatakan usulan pemindahan SDI Liang Gere juga telah disampaikan langsung kepada Bupati Ende dan mendapat respon positif.
10: Saya sangat berterima kasih kepada Dewan, kepada pemerintah daerah yang telah cukup antusias menerima aspirasi kami dari Desa Tomberabu 2. Penuh pengertian sehingga apa yang kami cita-citakan bisa berjalan sesuai dengan yang kami harap.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ende Venantius Minggu mengatakan pemindahan sekolah perlu mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak didik. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah membuka unit sekolah baru tanpa menghapus aset SDI Liang Gere yang sudah ada.
11: Kaitannya RDP hari ini berkenaan dengan kepentingan anak didik kita di SDI Liang Gere. Pertimbangan teknisnya bahwa karena sekolah itu dengan lokasi anak yang tinggal cukup jauh, maka pilihan yang bisa ditawarkan oleh dinas bahwa kita bisa membuka unit sekolah baru dengan tidak menghapus aset yang sudah ada dengan nama SDI Liang Gere.
8: Opsi tersebut dinilai dapat menjadi jalan keluar agar akses pendidikan tetap tersedia sekaligus menjaga aset pendidikan yang telah dibangun pemerintah. Wakil Ketua DPRD ND Yanus Waro mengatakan DPR bersama Komisi 3 telah turun langsung ke lapangan setelah menerima pengaduan masyarakat untuk melihat kondisi sebenarnya. Ia menegaskan proses pemindahan sekolah membutuhkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar keputusan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
12: Dan secara kelembagaan tentu kami tidak bisa sendiri, kami harus bergandengan tangan dengan pemerintah untuk proses ini supaya kedepannya lebih baik. Artinya proses ini nih, semua ini kembali ke kita. Kita punya niat yang baik untuk memajukan pemerintah daerah ini.
8: Yanus juga mengapresiasi pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat Tomberabu II yang telah menghibahkan tanah untuk pembangunan sekolah. Menurutnya langkah tersebut menunjukkan komitmen masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda di wilayah tersebut. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
4: Sebelum mengakhiri warta berita siang ini, kami hadirkan mini feature dengan judul Sunset Puncak Dona Menghidupkan Ekonomi Warga bersama dengan reporter Rahma Suci. Selamat mendengarkan.
13: Matahari perlahan turun dari ufuk barat, semburat jingga mulai menghiasi langit sore dari ketinggian Puncak Dona. Hamparan kota Ende dan megahnya Gunung Meja tersaji bak lukisan alam. Pemandangan matahari terbenam atau sunset dari Puncak Dona kini menjadi daya tarik tersendiri, terutama pada akhir pekan. Kawasan ini ramai didatangi wisatawan yang ingin menikmati panorama kota Ende dari ketinggian. Kios dan warung sederhana berdiri di lokasi, menawarkan aneka jajanan dan minuman hangat bagi para pengunjung.
14: Di Puncak Dona ini sangat indah sekali ya. Saya bisa lihat pemandangan kota Ende dari atas sini, bisa lihat Gunung Meja, bisa lihat sunset. Dan di sini juga tersedia UMKM yang sangat membantu kita ingin jajan-jajan di sini.
13: Bagi warga lokal, ramainya pengunjung menjadi berkah tersendiri. Kawasan yang sebelumnya hanya dimanfaatkan sebagai tempat berteduh atau sekedar lokasi bersuah foto di pinggir jalan, kini perlahan berubah menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Kehadiran wisatawan membuat aktivitas ekonomi di kawasan Puncak Dona mulai menggeliat. Namun, geliat ekonomi tersebut masih berjalan beriringan dengan keterbatasan fasilitas. Pondok peneduh, penerangan jalan menjadi kebutuhan yang hingga kini masih dirasakan warga maupun pengunjung.
15: Jadi orang biasa foto

0: Puncak Dona kini perlahan menemukan wajah barunya, bukan lagi sekedar titik perlintasan atau tempat berhentian sementara, tapi mulai tumbuh sebagai ruang wisata, sekaligus ruang ekonomi bagi masyarakat. Di tengah panorama alam yang memikat, warung sederhana dan semangat warga menjadi bagian dari cerita Puncak Dona. Dari ND Kota Pancasila, Rahma Suci melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Armando Abdullah mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya di sore hari ini. Saya Angela But kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi sore ini Rabu 12 Agustus 2026. Oke, senang sekali sore ini kita kembali menyapa Anda. Semoga dalam keadaan sehat ya pendengar, segala aktivitasnya juga berjalan dengan lancar sore ini. Apapun rencananya yang sudah disusun ya dari kemarin, semoga terlaksana dengan baik. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun ya yang berulang tahun di hari ini. Semoga dengan bertambahnya usia semakin diberkati, diberikan kesuksesan, dan apapun yang didoakan berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Iya, kita sudah di program kesukaan ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Kita yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND boleh sekali untuk bergabung di line telepon 08213878786 ataupun di nomor telepon ya 08214451957. Yang sedang mendengarkan kami juga melalui streaming rri.go.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Selamat menikmati sore Anda bersama keluarga maupun yang dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanannya. Semoga selamat sampai tujuan ya.

Anis Marcella Amoy Goyang Dangdut, atau dari Vita Alvia Bunga dan Kumbang, terus dari Tia ya, sepiring berdua yang sedang menikmati makan siang juga, selamat menikmati, boleh dengan lagu sepiring berdua. Oke, okay, yang masih bersama kami juga di sore ini boleh sekali ya di line telepon maupun di line WhatsApp Rosa Terari ND. Saya masih menantikan teleponan Anda pendengar ingin bergabung di sore hari ini hingga jelang pukul 16 di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Oke, pendengar Prostat RRN dimanapun berada, satu lagu tadi dari Mirawati, Goyang Dangdut. Yang mau bergabung boleh sekali ya di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp 0821-3878-8786. Oke, kita langsung yang sudah bergabung ya di line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
1: Dengan Karamlan. Dengan Ramlan ini dari.
0: Halo Karamlan ya.
1: Iya betul.
0: Karamlan. Suaranya agak sedikit serak. Apakah memang lagi sakit?
1: Lagi pemulihan, Kak.
0: Lagi pemulihan. Oke. Semoga cepat ya pemulihannya. Memang sekarang juga lagi musimnya batuk pilek.
1: Iya.
0: Oke, Kak Ramlan, minta lagu apa sore ini dari Banjarmasin ya? Dari Banjarmasin.
1: Dari Sulawesi Tenggara.
0: Sulawesi Tengah ya?
1: Tenggara.
0: Iya, halo Sulawesi Tenggara. Oke, dari sana minta lagu apa nih?
1: Anjir, siapa? Kak Angel ya?
0: Betul sekali Karamla.
1: Iya, saya minta lagu dari itu. Saya minta lagu dari mana ini? Saya minta lagu dari Camelia Malik. Apalagi namanya tuh Seputih Kapas.
0: Seputih Kapas. Oke, salamnya untuk siapa nih?
1: Lagunya buat yang tersayangnya Putra Musdi Nata Mali. Salam saya selalu, kompak selalu, sehat bersama keluarga. Terus buat Oma Deva, Oma Sherin, Mama Yanti, Bapak Manda, Kak Nur, ada Sari, ada Mas Galuh, ada Randi, ada juga Opa Delorde, ada juga Yeri. Ada semuanya lah buat Kenjo, selamat
0: Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Kakak Ramlan dari Sulawesi Tenggara. Salam hangat dari Ende. Kita ke Kakak Putramus ya, yang sudah terhubung bersama kita sore ini. Halo, selamat sore Kak Putramus.
2: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabarnya hari ini?
2: Kabarnya baik Kak Angel.
0: Oke, amin. Kak Putramus, iya, minta lagu apa nih sore ini?
2: Lagunya itu dari Ona Sutra ya. Judulnya Asam di Gunung, Garam di Laut.
0: Asam di Gunung, Garam di Laut. Salamnya untuk siapa nih?
2: Oke, yang pertama buat yang lagi bertugas bareng Koperator, selamat sore, selamat bertugas. Oke, balik buat Alhamdulillah dia, terima kasih atas sapanya. Selamat sore kembali ya. Semoga sehat bersama keluarga di sana. Dan buat teman-teman fans semuanya dari Sabang sampai Merauke ya, dan juga dari Mianga Singapura Rote, dengan ucapannya selamat sore, salam Pro Dangdut. Terima kasih buat yang sudah menyapa maupun yang belum bergabung ya. Saya ucapkan selamat sore, salam persahabatan dan kompak lewat udara. Oke, buat Ganjel, terima kasih, selamat sore, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih kembali Kak Putramu, selamat sore, salam hangat, salam sehat selalu. Oke, kita ke penelpon selanjutnya ya. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bunda Ima menyapa.
0: Bunda Ima menyapa, ada Angel kembali lagi menyapa. Bunda Ima, apa kabar?
3: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Dan hari ini Bunda sangat-sangat bersyukur ya atas kemurahan Tuhan. Tuhan masih tambahkan usia Bunda.
0: Waduh, selamat ulang tahun Bunda. Selamat ulang tahun.
3: Maka dari itu lagi ada Angel ya.
0: Betul Bunda.
3: Oke, ada Rufi sendiri atau sudah disiapkan?
0: Boleh di request, tadi juga ada beberapa lagu, Goyang Dangdut dan Mirnawati, terus Vita Alfia.
3: Oh, kalau begitu Bunda, Bunda bisa minta tolong sama Ade Angel ya, tolong lagu yang judulnya Selamat Ulang Tahun, mungkin yang Evita Mala mungkin.
0: Selamat Ulang Tahun dari Evita Mala, oke.
3: Oke, okay, salam-salamnya pertama ya buat Adik Angel bersama operatornya dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat teman-teman spesial, buat teman-teman yang merayakan ulang tahun hari ini, mungkin ada di teman-teman kita, selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun, semoga umur panjang dan selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan. Dan buat teman-teman yang lainnya, semuanya selamat sore saja semuanya tanpa disebut satu persatu, dengan ucapan selamat sore, selamat mendengarkan, semoga terhibur di sore hari ini. Buat Adik Angel, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali Bunda Ima. Selamat, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun di usianya yang baru. Semakin sehat, semakin sukses, apapun yang direncanakan juga berjalan dengan lancar. Salam hangat untuk sekeluarga di sana. Oke, pendengar dimanapun berada, sambil menunggu yang mau bergabung ya, kita akan jeda dulu dengan beberapa nomor lagu yang sudah di request. Ada Kakak Ramlan tadi dengan lagu Seputih Kapas dari Camelia Malik untuk Anda, dan juga Asam di Gunung Garam di Laut Ona Sutra. Selamat ulang tahun Evita Malas, spesial untuk Bunda Ima. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

rata agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Dengar sendawamu, kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu, sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu, dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

Prodangdut adalah kita mendengar proses terakhir yang ada dimanapun berada. Di Prodangdut, dangdut adalah kita. Kita masih dengan goyang dangdut ya, yang sedang menikmati santapan sorenya, gorengan enak kah? Atau dengan kopi, selamat menikmati. Boleh juga dengan alunan lagu dangdut di sore hari ini. Mau yang bergabung di line telepon 0821 4451 1957 maupun di line WhatsApp 0821

0: Dan saya juga mengucapkan untuk semua pendengar yang selalu setia bersama Prosat RRI ND dari tadi pagi hingga sore hari ini. Saya ingin juga menyapa ya di sore ini, baik yang ada di Manggarai Barat di 90,0 FM maupun yang ada di Ngada ya di 89,0, maupun yang ada di Nagekeo 91,70, yang ada di Sika Momere 88,7 FM. Selamat menikmati. Atau yang ada di Larantuka di 98,80 dan juga di Lempata di 99,90. Selamat sore untuk Anda dari ND. Kami menyapa semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Apapun yang dikerjakan di sore hari ini berjalan dengan lancar, ataupun yang sedang menikmati sorenya di bawah naungan pohon mangga ataupun pohon kelapa begitu ya. Selamat menikmati sore Anda bersama keluarga. Oke, kita masih dengan lagu dangdut ya hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah sore hari ini. Kita masih dengan lagu dangdut dari, mungkin ada yang mau Hamdan ATT, Aku Bukan Dia. Ini juga untuk menemani Anda. Dari Lesti Judika, Bukan Karena Tak Cinta. Terus ada Sepiring Berdua dari yang di cover oleh Tia. Ataupun lagunya Rindu, Maggie Z ya pendengar, tapi di cover oleh Revina Alvira. Rindu untuk semua pendengar Prosat RRI ND. Sambil menikmati sorenya, kami masih dengan lagu dangdut untuk Anda sore ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore. Selamat sore. Aduh, senang sekali ya suaranya. Ada Mas Galuh dari Jawa Timur. Selamat sore.
1: Jawa Timur merapat berdayang. Lagi goyang.
0: Gimana kabar sore ini?
1: Kabarnya baik, Mbak. Mas Galuh. Cuaca cukup cerah ceria. Amin. Seperti artinya penyiar.
0: Yes, luar biasa ya sore ini. Jawa Timur bergoyang, kita pun bergoyang di studio Prosat RRI ND.
1: Oh iya. Ini lagunya okay. Udah di ini apa belum?
0: Kalau yang saya siapkan ada Hamdan ATT, Aku Bukan Dia, Sepiring Berdua dari Tia. Terus Rindu, Revina Alvira. Atau dari Bukan Karena Tak Cinta yang dinyanyikan oleh Lesti dan Judika. Tapi ini version dangdutnya. Mau lagu mana nih?
1: Rindu aja.
0: Rindu aja ya. Rindunya dengan siapa yeah. nih? Mas Galuh.
1: Iya, rindunya dari Banjarmasin itu toh, sama Ayang Kusari. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya.
0: Iya.
1: Yeah. Terus ada siapa itu? Baramla, ada Mama Diva. Ada Bang Marcel, Opa Lodet, Bang Sikri, Bang Hadi, dan semua saya lagi monitor. Okay. Buat yang siar, kebagian terima kasih. Moga siar selalu. Boleh gak aku ngambil sari ini? Boleh gak aku ngambil sari ini, Mbak?
0: Gimana, Mas Galuh? Boleh?
1: Boleh ya, sebentar ya.
0: Oh, mau gabung dengan Mbak Sari?
1: Iya, betul.
0: Oh, boleh dong. Kan? Boleh ya, boleh banget.
1: Iya, sebentar ya. Bentar ya Mbak.
0: Oke Mas Galuh, ditunggu kehadirannya Mbak Sari. Memang ya kalau cinta sudah melekat, apapun itu harus satu tujuan ya. Semacam di Prodang Lut selalu ya, satu tujuannya.
1: Terima kasih Mbak, udah siap nomornya situ.
0: Oke siap, ya, mungkin lagi menghubungi.
1: Selamat sore.
0: Sore, salam hangat dari ND ke Jawa Timur Mas Galuh. Memang cintanya Mas Galuh dengan Mbak Sari ini tak akan tak ada duanya ya, selalu satu tujuan ya pendengar. Kalau misalnya Mas Galuh harus bergabung, Mbak Sari juga harus ikut bergabung begitu. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Yes, pujaan hati yes. Lagi
2: pujaan hati masuk.
0: Memang ya, jodoh itu tak akan kemana-mana ya, selalu berdampingan ya.
2: Iya.
0: Mbak Sari, gimana nih kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik ya, apalagi sudah disapa sama Mas Galuh ya, selalu baik ya pastinya.
2: Iya.
0: So sweet deh. Sore di kota ini lagi panas loh, Mbak Sari.
2: Sama dong.
0: Jadi diademkan sama Mbak Sari sama Mas Galuh ya di sore ini. Oke, siap. Minta lagu apa nih, Mbak Sari?
2: Lagunya milih sendiri apa?
0: Kalau mau milih sendiri ada lagunya Sepiring Berdua dari Tia, atau dari Lesti Judika Bukan Karena Tak Cinta, atau dari Rindu Maggie Z. Mau yang mana nih?
2: Oh, request sendiri?
0: Request juga boleh. Lagu apa nih?
2: Dunia Ini Milik Berdua.
0: Dunia Ini Milik Berdua?
2: Iya.
0: Waduh, kami kemana dong?
2: Kemana aja?
0: Aduh, ini Mbak Sari ini sangat-sangat kasmaran ya sore ini ya pendengar.
2: Di belakang juga boleh.
0: Aduh, oke deh kami kabur ya dari udara juga sore ini Mbak Sari. Salamnya untuk siapa nih? Oke, nanti lagi saya siapkan.
2: Salamnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Yeri juga, buat Bang Marcel, buatnya Mbak Ramla, buat Putra Mus juga, buat semuanya aja. Buat yang lagi bertugas, makasih banyak. Selamat sore.
0: Iya. Oke, terima kasih Mbak Sari untuk sapaannya sore ini. Aduh, Mbak Sari memang lagi kasmarannya dengan Mas Galuh. Mereka sudah menyingkirkan kita semua ya. Sore ini ya pendengar. Tetapi untuk lagunya nanti akan saya hadirkan untuk menemani sore Anda juga. Yang mau bergabung kembali oke ya pendengar, di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp Pro 1 RRIND 0821-3878-8786.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang.
0: Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
0: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih.
1: Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar Prosa Terariana dimanapun berada, masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk menemani Anda sore hari ini hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bagi yang mau bergabung kembali, bagi yang mau bergabung di sore ini boleh sekali ya di line telepon 0821-4451-1957 ataupun line WhatsApp 0821-3878-8786.

0: Ya, bagi yang mau bergabung tadi, yang sudah bergabung maksudnya ya pendengar, ada Mbak Sari, ada juga Mas Galuh di Jawa Timur yang sedang ke Semarang juga. Semoga lagunya tadi bisa menyampaikan isi hatinya ya. Lagunya dari Maggie Z, Rindu. Semoga tersampaikan untuk Mbak Sari yang ada di Banjarmasin. Untuk Mbak Sari juga yang ada di Banjarmasin, lagu tadi Dunia Milik Berdua. Untuk semuanya kita disingkirkan oleh Mbak Sari ya sore ini. Tapi tidak apa, semoga dengan bergabung di Pro Dangdut selalu semangat selalu. Dan apapun yang dikerjakan sore hari ini berjalan dengan lancar ya pendengar. Oke Bang, yang masih setia juga ya di streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital sore ini, selamat bergabung bersama Pro Satir RIND. Dan semoga apapun yang kami sajikan juga ya dapat bermanfaat bagi pendengar setia Pro Satir RIND. Oke, kita langsung saja yang sudah bergabung kembali. Halo, selamat sore Pro 1 RRIND, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore kembali dengan Bapak Maksika ini.
1: Dengan Irman di sini.
0: Halo Bapak Irman ya, posisi di mana nih Bapak Irman?
1: Di Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah juga ya?
1: Ya.
0: Oke, selamat bergabung di sore hari ini bersama Pro Satir RIND, program kesukaannya di Pro Dangdut. Baru bergabung ya Mas Irman, atau?
1: Ya, sudah berapa kali gabungan? Dua kali kayaknya.
0: Oke, mungkin saya juga masih baru pertama ya mendengarkan suaranya Mas Irman. Selamat bergabung di Pro Dangdut. Dengan Angel di sini, Mas Irman.
1: Oh ya, Angel ya.
0: Iya, saya baru dengar Mas Irman bergabung kembali. Selamat sore.
1: Iya, kalau pilihan lagunya, ini sudah
0: iya, ada lagu dari Hamdan ATT, Aku Bukan Dia. Atau dari Lesti Judika, Bukan Karena Tak Cinta, ini versi dangdutnya. Terus ada Iis Dahlia Rindu. Ada Rido Roma, Kerinduan. Atau Gita Yubi, Buang Mantan, Cari Yang Baru. Dari Revina Alvira juga, Kurang Apa. Mau lagu apa nih Mas Irman?
1: Itu saja lagunya apa? Rido Roma. Lagunya Rido Roma.
0: Rido Roma, Kerinduan ya.
1: Iya itu iya.
0: Oke, okay. Salamnya untuk siapa nih Mas Irman?
1: Salamnya ya buatnya Mbak Angel yang lagi siaran di studio. Selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang sudah gabung tadi, salam kompak. Serta untuk semua.
0: Iya.
1: Jadi sore ini ucapannya salam Pro Dangdut. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat sore Mas Irman. Salam hangat dari Ende ke Sulawesi Tengah sore ini. Kita masih dengan lagu dangdut juga ya pendengar Pro Satir RIND dimanapun Anda berada. Hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sambil menantikan Anda, kita hadirkan beberapa nomor lagu untuk menemani sore Anda sih di sore ini di rumah maupun yang dalam perjalanannya atau yang sedang menunggu jam pulang nih di kantor. Saya juga mengucapkan selamat untuk kru-kru Pro 1 RRIND. Ada Mbak Christine yang ada di studio juga, atau ada Kakak Leli, ada Kakak Rian Hidayat sedang berada di ruang siaran juga ya, sedang berkumpul. Ada Kakak Johanna, ada Kakak Nia, ada Kakak Dito juga, maupun ada Kakak Armando ya. Itu pro kru-kru Pro Satir RIND. Atau juga di pegawainya RIND, ada di ruangan tata usaha, di SDM. Selamat sore semuanya, semangat selalu. Yang ada di ruangan KMB, teknik, yang di LPU, dan juga yang ada di SDM semuanya ya, di umum. Selamat sore, selamat menantikan jam pulang sore ini. Kurang lebih ya 15 menit lagi ya untuk pulangnya. Oke, kita masih bersama Anda sore ini pendengar, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kita kehilangan ribuan pohon di hutan kita. Kita harus bertindak cepat untuk menjaga alam kita. Tanamlah pohon, kurangi penggunaan plastik, dan hemat air serta energi. Kita bisa membuat perubahan. Jaga alam, jaga masa depan. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih hijau. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Dukunglah program pelestarian lingkungan dan jadilah bagian dari perubahan positif untuk masa depan kita bersama.

Pendengar Prosator Riana dimanapun berada, selamat sore bagi yang sedang bersama kami ya, baik di streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Selamat sore semuanya. Saya juga ingin menyapa ada Mama Madonna, selamat sore. Ada Kakak Nela, ada Kak Marcella, ada Kak Nyoman juga ya, yang sedang bersama Prosator Riana di live TikTok kami sore hari ini. Dan sekedar informasi ya pendengar Prosator RRI dimanapun berada, untuk sekarang kita sudah bisa di segala macam media sosial. Dan untuk Anda yang ingin tahu segala informasi juga di akun TikTok Prosator RRI, ada konten-konten yang kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa follow dan share segala informasi yang kami hadirkan di akun TikTok kami ya, Prosator RRI. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program Prodangdut sore hari ini. Pastinya Prodangdut akan hadir terus setiap hari di pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih juga untuk ada Mas Irman tadi, terus ada Mbak Sari, Mas Galuh yang ada di Jawa Timur, ada Bunda Ima yang ada di Maumere yang selalu pantau Prosator RRI, ada juga Kak Putramo selalu setia bersama Prosator RRI, ada Kak Ramlan di Sulawesi Tenggara. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk sapaan sore ini bersama pendengar maupun untuk sapaan hangatnya ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sukses segala pekerjaan kita dimanapun kita berada, selalu diberikan kemudahan apapun itu ya pendengar. Oke, terima kasih untuk Anda di program Prodangdut sore hari ini. Terus pantau juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya, hingga dari tadi pagi hingga malam pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Prosator RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi juga ya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi cek fakta Pro 1 RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat sore. Kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar foto di media sosial mengatasnamakan POS Properti Indonesia. Dalam postingan ini disertakan tautan pendaftaran lowongan kerja atau loker POS Properti Indonesia. Namun dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun di media sosial. Dalam unggahan disebutkan syarat dan posisi yang tersedia untuk para pelamar serta fasilitas. Pendengar, para pengguna media sosial ramai meninggalkan reaksi untuk postingan ini. Warganet juga memberikan tanda suka dan juga dibagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta akun yang digunakan bukan akun resmi milik POS Properti Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa tautan pendaftaran lowongan kerja di POS Properti Indonesia disebutkan adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dan narasi ini masuk dalam kategori konten tiruan. Untuk Anda juga ya pendengar RRI dimanapun berada, selalu pantau terus informasi yang ada di media sosial. Apakah itu informasi yang dari akun resmi ataupun tidak ya, selalu pantau terus. Anda juga boleh ikuti informasi kami di informasi cek fakta di laman resmi kami rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sehari-hari. Pro 1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND. Inflasi dan investasi.

Baik, pendengar Pro Satria RRI dimanapun berada di sore hari ini dalam program Inflasi dan Investasi, kami kembali hadir ya untuk Anda bagaimana peran Kadin dalam mendorong investasi untuk menekan dampak inflasi daerah. Bersama dengan rekan kami Johanna Bara untuk menemani Anda hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Di sore hari ini bersama dengan narasumber kami ada Dr. Bobi Lianto MM MBA, Ketua Umum Kadin NTT untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Para pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id. Dan pendengar, saatnya kami akan menghadirkan ya perbincangan kita di sore hari ini dalam acara inflasi dan investasi ya. Dan saat ini mendengar, kami akan menghadirkan ya wawancara terkait dengan inflasi dan investasi ini bersama Ketua Umum Kadin NTT ya, Kepala Dagang dan Industri NTT, Dr. Jan Robi Lianto, MMMBA ya. Dan kita akan berbicara terkait dengan peran Kadin dalam mendorong investasi untuk menekan dampak inflasi daerah. Nah, seperti apa perbincangan kita pendengar? Kami juga masih coba untuk menghubungi Bapak Ketua Umum ya Kamar Dagang dan Industri NTT nih. Seperti apa kelanjutan atau peran Kadin dalam mendorong investasi untuk menekan dampak inflasi ini? Saat ini kita sudah terhubung ya dengan Bapak Bobby nih. Halo, selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Iya, salam sehat
1: para
0: ya.
1: Para pemirsa Radio FM di manapun berada. Salam sehat.
0: Baik, Bapak. Maaf nih sudah mengganggu waktu perjalanannya nih ya, Bapak ya. Baik,
1: cuman saya berada di tengah laut jadi sinyalnya agak jelek ini.
0: Oke, baik Bapak. Nah, tanpa berpanjang kata lagi nih Bapak, kita langsung saja ya. Nah, Bapak sebagai Ketua Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri NTT nih Bapak. Bagaimana Bapak melihat kondisi inflasi di NTT saat ini dan dampaknya terhadap dunia usaha itu seperti apa?
1: Ya, jadi kalau kita lihat inflasi ini bukan hanya terjadi di NTT, tapi ini terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini terdampak kepada semua, bukan hanya di Indonesia. Nah, dampak pertama tentu akibat perang ini ya, di mana salah satunya yang sangat mendorong memicunya adalah dengan harga, tentu harga minyak ya, yang terus naik. Nah, dengan harga minyak yang naik ini membuat tentu semua, saya juga baru pulang dari luar negeri, baru dari juga Timor Leste, okay, dari Singapura dan juga dari Eropa, itu memang harga BBM di sana sedang naik sekali dan juga semua terdampak, harga-harga semua juga naik. Jadi bukan terdampak bagaimana dengan NTT ya, saya melihat bahwa ini upaya pemerintah terus melakukan bagaimana BBM ya yang menjadi semeda tetap dijaga untuk tetap sama supaya tidak berpengaruh langsung pada masyarakat yang bawah. Kita lihat harga pertama, per industri itu semua naik. Nah, tentu ini sangat berpengaruh. Kita tahu juga di industri plastik yang memakai bahan dasarnya minyak ya, itu sudah sangat berpengaruh. Otomatis dengan plastik, bahan rumah tangga, peralatan industri, itu semua akan terdampak. Saya melihat inflasi di produk-produk, begitupun di bahan bangunan, otomatis sudah berasa. Nah, kalau melihat memang ini adalah dampak, sehingga apa yang harus kita lakukan adalah kita Kadin selalu mendorong agar infrastruktur kita dapat mendukung industri yang kita butuhkan untuk bisa menjaga inflasi kita. Saya kasih contoh seperti di bidang peternakan. Ya, itu kita masih pakan ternak semuanya itu produksi dari luar. Kita belum punya pabrik pakan ternak di NTT. Nah, ini tentu membuat semua bahan komoditi kita, entah itu jagung ataupun yang makan, itu tidak dapat kita produksi di sini. Nah, selalu komoditas yang dijual keluar. Sulawesi produksi pabriknya industri ternak menjadi pakan ternak, kemudian dijual kembali ke kita, sehingga otomatis kos kita itu terus menjadi tinggi. Nah, cara kita adalah bagaimana mendorong agar bisa pabrik pakan itu bisa dibuka di NTT. Nah, bagaimana pabrik di NTT? Tentu kita harus melihat bahwa komoditinya harus bisa mendukung, jagungnya cukup. Ya, kita menghitung bagaimana peternakannya juga cukup, sehingga bagaimana investor itu melihat bahwa ini sudah sangat layak untuk dibuka pabrik pakan di NTT. Sehingga pada pabrik pakan di NTT, satu, komoditi kita dapat dibeli dengan harga. Yang kedua, tentu pakan menjadi lebih murah produksi di NTT, dan yang ketiga otomatis dengan murahnya harga pakan, produksi peternakan kita, ayam ya, dan lain-lain itu menjadi lebih murah. Kira-kira begitu.
0: Baik, nah untuk peran strategis Kadin NTT dalam mendorong masuknya investasi ke berbagai sektor unggulan itu seperti apa nih?
1: Ya, kami di Kadin NTT selalu melihat komoditi kebutuhan kita apa. Seperti tadi saya bilang bahwa mendorong pemerintah, kita juga mendorong itu sampai ke Kadin nasional, Kadin Indonesia. Kita mencari pabrik-pabrik dari luar yang masuk ke NTT, ya kita menyiapkan membantu pemerintah dalam arah ini, DPM-PTSP dari Kementerian Investasi, mendorong mereka
0: Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, sambil menantikan ya sambungan telepon ya bersama Bapak Bobby Lianto, kami akan break sejenak.
1: Mau
0: ya.
1: Oke,
0: baik Bapak.
1: Dan kalau ditanya program apa saja yang dijalankan ya, tentu kita melakukan yang namanya peta jalan, data roadmap komoditi yang dimiliki oleh NTT, potensi-potensi apa, dan kami promosikan itu di nasional bahkan di internasional. Contohnya apa yang kita lakukan ya, kita menarik investor untuk masuk berinvestasi di NTT dengan potensi-potensi yang ada, ya kemudian mereka berinvestasi. Nah, salah satu yang kami sedang kerjakan dan menjadi satu komitmen kami adalah kami telah melihat bahwa satu-satunya kalau kita mau mengalami loncatan ekonomi itu terjadi di NTT, maka kita harus memanfaatkan yang namanya lokasi strategis kita sebagai provinsi terselatan Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Sehingga kami mendorong pemerintah untuk dapat melakukan free trade zone atau KEK, kawasan ekonomi khusus, memanfaatkan posisi perbatasan kita dengan Timor Leste. Untuk itu Kadin NTT telah membentuk khusus yang namanya Satgas Percepatan Free Trade Zone Kadin NTT, yang diketuai oleh Pak Christopher Samara, di mana kami terus mendorong berganti, tapi fokus ini agar kami harap bisa ada kawasan industri, ada free trade zone antara Indonesia Timur Leste yang dapat kita manfaatkan sehingga akan ada kawasan industri di sana. Gitu. Okay, dengan baik. Ada seperti itu pasti kita mengalami lompatan-lompatan ekonomi.
0: Baik, nah bagaimana apa tantangan terbesar dalam menarik investasi ke NTT nih, dan bagaimana Kadin mengatasinya nih, Pak Robin?
1: Tantangan terbesar kita itu belum memiliki kawasan industri yang mapan dan pantas cocok untuk dimasuki. Saya sampaikan bahwa kita kan hanya baru punya yang namanya kawasan industri Bolog. Tapi kawasan industri Bolog ini bisa dikatakan kawasan yang belum matang. Belum matang itu apa? Hanya disiapkan adalah lahan yang disiapkan, tetapi fasilitas pendukung semuanya belum disiapkan. Saya kasih contoh yang

kawasan industri. Nah, itu dibutuhkan air yang cukup besar pencucian rumput laut. Yang kedua, mereka bilang dengan butuh air yang banyak, maka air itu setelah dicuci akan dibuang. Dibuang, okay, maka bukan ipal. Nah, ipal ini pengelolaan air sampah dari industri di kawasan industri itu. Nah, itu air hasil cucian yang tentu ada chemicalnya, dibuang. Maka di situ di pinggir laut, di mana di situ ada PT Tom, ada apa pengelolaan mutiara di situ, maka itu akan mencemarkan lingkungan. Yeah. Ini juga belum ada bagaimana sebuah industri mau masuk. Ini belum siap, belum matang. Jadi ini yang masih kita dorong agar pemerintah harus memiliki kawasan industri yang lebih matang.

0: dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif nih Bapak?
1: Ya, kami berkomunikasi tentu sebagai mitra pemerintah ya, khususnya dengan DPM PTSP Menteri Dinas Perindak. Itu kita punya komunikasi yang baik. Tetapi kita tahu bahwa pada posisi ini pemerintah masih punya kendala-kendala dari sisi anggaran ya dan kesiapan untuk kawasan industri bolok ini. Ya, sekarang apa yang kami lakukan, malah kami menawarkan mencarikan investor untuk mengelola kawasan industri ini, karena kalau diharapkan itu oleh pemerintah, pemerintah sendiri sampai hari ini belum bisa menjawab yang namanya IPAL, yang namanya sumber air untuk kawasan ini bagaimana. Ya tentu kita nggak bisa. Nah kalau kita tawarkan mungkin ada sektor swasta yang mau masuk ke situ, itu lebih menarik. Jadi kalau komunikasi kita baik dan kita selalu mengingatkan teman-teman investor yang masuk, kemudian mereka punya kendala perizinan dan lain-lain, maka kita dorong DPM PTSP untuk terus berkomunikasi aktif mencari solusi kepada instansi-instansi terkait. Ya, beberapa waktu lalu saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang melalui DPM PTSP. Mereka memantau, melakukan penyelesaian masalah antar ada banyak perusahaan-perusahaan yang masuk di Kabupaten Kupang, di mana mereka punya kendala-kendala sertifikat, masalah dengan PUPR, masalah dengan pertambangan, izin. Nah itu dipertemukan dan dicari solusi bersama, dan itulah fungsi DPM PTSP. Mengejar supaya investor-investor ini jangan sampai mereka NTT, mereka kecewa ya, menjadi satu catatan yang kurang baik bagi investasi di NTT.
0: Oke, baik Bapak. Nah, sebagai Ketua Umum Kadin nih, bagaimana Bapak melihat ya investasi di NTT ini dapat membantu memperkuat rantai pasok dan juga menjaga stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat nih Bapak?
1: Oke, apa yang kami lakukan saat ini, kami memang sedang berkomunikasi dengan dukungan mencari apa pabrik pangan pakan, di mana melalui Kementerian Pertanian telah menjanjikan bahwa tahun ini akan dibuka pabrik tersebut. Tetapi untuk mendukung tentu diperlukan bahan komoditi jagung ya untuk menyuplai pakan ternak. Dari itu Kadin kami mendorong ya melalui ada juga ya untuk perusahaan kami kerjasama dengan SM juga beberapa lah. Dan juga ini kita akan ke Belu untuk melakukan penanaman jagung untuk persiapan, di mana kalau pabrik pakan ternak ini sudah dibuka, maka kita bisa menyuplai minimal bahan baku jagungnya. Ini salah satu yang kita dorong.
0: Oke, baik Bapak. Nah, bagaimana Kadin memastikan investasi yang masuk memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM dan juga masyarakat lokal nih Bapak?
1: Ya, kami sangat yakin dengan hanya pabrik pakan yang tadi saya bilang atau di Flores ya, maka otomatis pertama jagung kita itu dihargai agak lebih tinggi. Kenapa? Karena setelah ini jagung-jagung kita ini dibeli kemudian dikirim ke Surabaya. Nah, berarti kan bahan ini potong dengan ongkos kirim. Kalau itu dijual di Surabaya dengan harga sekian, dipotong dengan ongkos kirim. Tapi kalau barang itu, pabrik itu sudah ada di Kupang, maka harganya tentu akan lebih baik. Satu, baik untuk petani kita yang menanam jagung. Yang kedua, bahan baku yang didapat ini di Kupang sendiri, otomatis kosnya jadi lebih murah. Yang dilakukan di Kupang, maka hasil outputnya adalah pakan ternak yang dijual ini pasti lebih murah. Nah, okay, dengan harga pakan yang lebih murah, ini sama dengan proses menekan inflasi ya. Maka pakan yang murah untuk UMKM yang sekarang lagi sangat banyak peternakan babi, peternakan ayam, peternakan, nah itu semua bahan pakannya murah, maka kosnya mereka jadi lebih murah. Nah, ini bisa memberikan keuntungan yang lebih ya, dan juga bisa menekan inflasi. Jadi itu kira-kira kesinambungannya.
0: Oke, baik. Nah, upaya apa yang dilakukan Kadin untuk meningkatkan kepercayaan investor investor nih terhadap potensi ekonomi NTT nih, Bapak?
1: Ya, upaya usaha mewakili dunia usaha juga menyampaikan kepada membantu promosikan kepada pengusaha-pengusaha luar, tentu sesuatu yang sangat berbeda jika pemerintah mengundang investor dari luar, government. Tetapi kalau itu ada di dunia usaha, kita juga siap untuk berkolaborasi, membantu, mendukung, berpartner dengan investor luar, maka mereka akan lebih percaya bahwa bukan hanya tapi pengusaha-pengusaha lokal ataupun Kadin dukung investasi ini ya, dan artinya sesama pengusaha bahasanya lebih masuk ketimbang pengusaha berbicara, tentu kira-kira begitu.
0: Baik Bapak, nah apa nih harapan Bapak ya sebagai Ketua Umum Kadin terhadap sinergi pemerintah, kemudian juga dunia usaha dan masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah nih Bapak?
1: Ya, jadi tentu kita harus bisa memanfaatkan posisi kita ya, dan komoditi-komoditi. Jadi kita mesti lihat apa kekuatan kita, apa sih yang dimiliki oleh kita. Kita lihat tentu kita dari daerah-daerah yang berbeda-beda. Di Sumba kita punya mente, di sini di NTT kita punya rumput laut, di Flores kita punya kopi. Nah, kita harus mana supaya membuat added value dari semua yang kita punya. Jadi bukan hanya terus menjual, tapi bagaimana kita berikan added value menjadi kopi dan lain-lain ya, kopi yang kita ini. Jadi kita sehingga ini membuat ada nilai lebih untuk kita. Kalau tadi kalau ditanyakan tentang pesan yang disampaikan kepada investor, ya tentu intinya kita Kadin siap membantu setiap investor dalam membantu dalam kendala-kendala mereka jika mereka berinvestasi di NTT. Dan tentu harapan Kadin terhadap sinergi pemerintah dunia usaha ya adalah bagaimana untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah adalah kita tentu tetap terus melakukan semaksimal mungkin mengembangkan komoditi-komoditi yang andalan di daerah kita, semakin kuat semakin baik. Contoh rumput laut yang selama ini kita andalkan di daerah Saburote Kabupaten Kupang Kepulauan ya, dan juga di Flores Kepulauan. Nah, ini dengan menjaga kualitas dari produk kita, bagaimana yang tadinya bibitnya sudah lama tua, mungkin sudah kurang begitu bagus, kita ganti dengan bibit-bibit yang baik.

0: bagian daerah kita.
1: Oke, baiklah. Nah, optimisme apa nih yang dapat diberikan kepada masyarakat terkait peran investasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan juga menekan dampak inflasi di NTT nih, Bapak?

Baik, pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kami mohon maaf ya, berhubung ada kendala yang terjadi di jaringan telepon ya. Maka kami juga akan mengakhiri ya kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini dalam acara inflasi dan investasi ya, bersama Ketua Kadin NTT Bapak Bobby Lianto ya, yang sudah memberikan penjelasan dan juga pencerahan ya terkait dengan peran Kamar Dagang dan Industri dalam mendorong investasi untuk menekan dampak inflasi daerah. Saya Joanna dan juga rekan Wanda ya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.

Anda bertanya-tanya mengapa emas begitu dihargai oleh manusia sepanjang sejarah. Ya, emas tidak hanya sekedar logam mulia yang berkilau, tetapi juga simbol kestabilan dan keamanan dalam dunia yang terus berubah. Di tengah gejolak ekonomi dan ketidakpastian global, emas adalah teman terbaik Anda. Sebagai bentuk investasi, emas memiliki keunggulan unik sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan juga fluktuasi mata uang. Mari bersama-sama berinvestasi dalam masa depan yang lebih cerah.

Guys, mau punya mobil, punya rumah sendiri, liburan ke Iceland, S2 di Amrik? Gampang kok, asal ada duitnya. Ya iyalah, masa belinya nggak pakai duit? Masalahnya, tabungan kita bakal cukup nggak? Oke, kita nabung tiap bulan, bahkan sampai hemat-hemat demi masa depan. Tapi, apa 5-10 tahun lagi, harga barang-barang masih sama? Coba deh ingat-ingat, waktu kita kecil dulu, harga mie instan sebungkus berapa? Harga minuman botol berapa? Dulu, gopek doang kita udah bisa dapat mie instan sebungkus. 10 tahun kemudian, sekarang 2.000-2.500. Padahal barangnya masih sama loh. Kok bisa? Nah, ini yang namanya inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang makin menurun. Efeknya apa sih ke tabungan? Misalnya, kita nabung dengan bunga 5% per tahun. Tapi, dalam 10 tahun terakhir, rata-rata inflasinya 6,1%. Jadi, uang kita malah kepotong 1,1%. Rugi dong! Kalau kita punya pendapatan tetap, tetapi masih mengandalkan tabungan, inflasi akan jadi bencana. Jumlah yang diterima dan ditabung akan relatif tetap, sedangkan harga barang terus melambung tinggi. Mau nabung sebanyak apapun, bunga tabungan gak bakal bisa ngejar. Gak bakal cukup dong buat beli mobil, beli rumah, apalagi liburan ke Iceland dan S2 di Amrik. Sedih kan? Satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan investasi. Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, termasuk yang sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di saham atau reksadana. Investasi di saham atau reksadana sederhana tetapi powerful. Kita bisa mengubah pendapatan linear kita dari kenaikan gaji dan lainnya menjadi pendapatan eksponensial dengan hanya investasi yang rutin. Cukup dengan menyisihkan uang jajan minimal Rp100.000 per bulan. Gak susah kan? Soal keuntungan sudah terbukti bahwa investasi di saham dan reksadana secara jangka panjang itu lebih menguntungkan. Lihat saja grafik rata-rata return per tahunnya dari produk-produk investasi ini. Kalau sudah begini, rasanya nyesel deh kita nggak investasi dari dulu-dulu. Kalau kita sudah mulai investasi sejak 10 tahun lalu untuk melawan inflasi tinggi ini, setidaknya kita sudah bisa mewujudkan salah satu mimpi kita. Tetapi, better late than never lah. Yuk, mulai investasi dari sekarang untuk meraih mimpi-mimpi kita sekaligus menyelamatkan kita sendiri di masa depan. Pakai logika, investasi segera. Yuk, nabung saham.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

0: Tik, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Tik. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Banyak orang berpikir bahwa emas adalah pilihan utama untuk investasi. Tetapi tahukah Anda, tanah juga merupakan salah satu aset berharga yang terus meningkat nilainya. Dengan populasi yang terus bertambah dan kebutuhan lahan yang semakin tinggi, memiliki tanah bisa menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Dibandingkan dengan emas, tanah memiliki keunggulan unik. Selain nilainya yang cenderung naik, tanah juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan rumah, pertanian, atau bahkan bisnis. Bahkan Anda bisa mendapatkan penghasilan pasif dari menyewakan lahan tersebut. Jadi, jangan ragu untuk mempertimbangkan investasi tanah. Pilih lokasi yang strategis, kelola dengan baik, dan rasakan manfaatnya di masa depan. Ingat, investasi yang cerdas adalah investasi yang memberikan manfaat jangka panjang. Investasi tanah adalah pilihan tepat untuk masa depan.

0: Pendengar RRI di mana pun berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama berita Korwil Nusantara 6 dari RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua untuk edisi sore ini.
1: ND dan Atambua untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pameran Pembangunan NTT 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Bupati Belu mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Pameran Pembangunan NTT tahun 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan

0: Ramadan, pameran tidak hanya berhenti pada aktivitas pamer produk, transaksi, memperluas pasar, memperkenalkan produk lokal, dan mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat secara lebih luas.
1: Tentunya keterlibatan dari pegiat-pegiat UMKM ya, itu sangat dibutuhkan. Jadi selain dengan capaian pemerintah, kinerja dari pemerintah itu disampaikan kepada masyarakat melalui pameran ini, tapi ini menjadi ruang untuk bagaimana pergerakan ekonomi itu berjalan di situ. Ya, jadi ada multiplier effect ya yang berjalan di situ.
0: Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mengatakan penyelenggaraan pameran pembangunan tahun ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Kehadiran UMKM diharapkan menciptakan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi selama berlangsungnya pameran.
2: Lokasi pameran akan dilangsungkan di halaman Hotel Harper dan sekitarnya, dan pada pameran ini akan tersedia kurang lebih 300 stand yang terdiri dari stand instansi pemerintah, juga melibatkan keterlibatan 200 UMKM. Untuk pendaftaran UMKM-nya gratis, tidak dipungut biaya.
0: Pemerintah Provinsi NTT berharap semakin banyak masyarakat, pelaku UMKM, pekerja kreatif, dan generasi muda mengambil bagian dalam momentum tersebut, sehingga semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui berbagai kegiatan, tetapi juga diwujudkan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melepas peserta lomba gerak jalan sepanjang 8 km, Bupati Belu mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Berikut laporan Ferdinandus Asi.
4: Sebanyak 89 peserta ambil bagian dalam lomba gerak jalan tingkat pelajar SD dan organisasi wanita memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di wilayah Tapal Batas Atembua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Lomba gerak jalan diikuti peserta sekolah dasar dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km secara resmi dilepas Bupati Belu Willy Broduslai dari garis start depan kantor Lurah Umanen Belu, Senin 10 Agustus 2006. Bupati Belu Willy Broduslai dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengajak seluruh elemen masyarakat perbatasan menggelorakan semangat kemerdekaan. Ia mengungkapkan lomba gerak jalan selain memeriahkan HUT kemerdekaan juga turut memperingati 80 tahun silam sebuah peristiwa heroik perjuangan pahlawan bangsa meraih kemerdekaan yang menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa.
5: Semua peserta gerak jalan bersama para guru yang saya banggakan. Hari ini kita melepas lomba gerak jalan untuk memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dari data yang ada 88 regu peristiwa. 81 tahun yang lalu peristiwa kemerdekaan.
4: Dirinya mengharapkan khususnya bagi generasi muda di tanah perbatasan dengan negara Timor Leste ini memaknai semangat kemerdekaan dengan ikut merasakan apa yang terjadi 81 tahun silam. Wujud partisipasi aktif dalam semara kemerdekaan salah satunya mengikuti kegiatan lomba gerak jalan.
5: Lomba gerak jalan ini saya mengharapkan, kami mengharapkan semoga generasi muda yang akan datang kita bisa merasakan apa yang terjadi 81 tahun lalu dengan peristiwa yang sederhana kita lomba gerak jalan untuk memperingati hari kemerdekaan kita.
4: Peserta lomba gerak jalan putra-putri SD dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km dengan rute seputaran kota Tembua, kemudian tiba di garis finish depan kantor Plaza Perizinan Simpang 5 Tembua.
3: Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND. Selengkapnya Nikolaus Makumeli melaporkan.
6: Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh personel TNI Kodim 1602 ND bersama Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND. Berbagai

0: perlombaan yang digelar, di antaranya pertandingan.
1: Yang kemarin masih berasa.
0: Surprise. Sebelum perlombaan dimulai, seluruh peserta mengikuti kegiatan Zumba bersama yang berlangsung penuh semangat dan keceriaan. Kegiatan perlombaan dibuka oleh Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan sebagai bagian dari perayaan menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempererat hubungan antar personel. Menurutnya, kegiatan bersama juga menjadi sarana memupuk persatuan dan memperkuat silaturahmi di lingkungan Kodim 1602 ND.
2: 1602 ND dalam memeriahkan HUT RI semoga ke depan kita bersama keluarga besar Kodim 1602 ND dapat menjalin silaturahmi.
0: Sementara itu, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND, Heni Fitria Nugroho mengatakan, kegiatan perlombaan diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan antara personil TNI dan anggota Persit. Ia menilai, dukungan Persit menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas personil TNI.
3: Dengan adanya kegiatan menjelang HUT Republik Indonesia ke-81, kami mengharapkan terjalinnya silaturahmi antara personil TNI dan anggota Persit Kartika Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND, karena Persit punya peranan yang sangat penting dalam mendukung tugas-tugas TNI.
0: Rangkaian perlombaan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar Kodim 1602 ND untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI dalam suasana penuh kebersamaan. Selain hiburan, kegiatan juga diharapkan memperkuat kekompakan dan soliditas seluruh personel beserta keluarga. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
4: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Komisi Informasi Provinsi NTT mencatat bahwa berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi KI dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Komisi Informasi tidak sekedar ada dalam pelengkap penderita pembangunan di NTT, tapi hadir untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dalam Asta Cita dan pemenuhan HAM dalam Dasa Cita Ayo Bangun NTT. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
5: Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan bahwa mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi lembaga ini dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
6: Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Dr. Randus Germanus Atabur menegaskan pernyataan tersebut pada launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT di Kota Kupang Selasa 11 Agustus 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi NTT. Ketua KI menegaskan selama 5 tahun berturut-turut kegiatan monitoring dan evaluasi serta penganugerahan keterbukaan informasi publik belum semua badan publik lingkup provinsi serius mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT.
5: Data menunjukkan bahwa terakhir pada tahun 2025 ada 5 badan publik lingkup provinsi NTT yang tidak mengembalikan lembar penilaian diri. Hal yang sama terjadi juga di kabupaten kota. Bahwa selama monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan, hanya 5 kabupaten kota sajalah yang mengikuti kegiatan ini, sedangkan 17 kabupaten yang lain tidak patuh mengembalikan karena itu dinilai kabupaten yang tidak informatif.
6: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa capaian pemerintah Provinsi NTT meraih kualifikasi informatif pada hasil evaluasi dan monitoring tahun 2025. Menurut Gubernur Melki, hasil tersebut menunjukkan bahwa NTT menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Salah satu contoh adalah hadirnya meja rakyat Melki Joni.
7: Sejak awal menjabat, saya dan Pak Wagub sudah membuat yang namanya meja rakyat. Melki Joni melayani rakyat melalui sebuah pola, kita gabungkan fisik dan daring, di mana masyarakat bisa mengakses pemerintah, bisa memberikan informasi, kritik, saran, informasi apa saja, agar pemerintah bisa mengetahui apa situasi yang terjadi di Pemprov, dan juga instansi lain yang memang Pemprov bisa akses.
6: Ketua Panitia Pelaksana Riesta Megasari dalam laporannya menyampaikan tujuan launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik CNTT dan penguatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lingkup Provinsi NTT adalah mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tentang pemenuhan HAM, reformasi birokrasi, dan memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Selain itu, dasacita Gubernur Melki Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma untuk pembangunan NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPID lingkup Provinsi NTT dalam mengelola dan mendistribusikan informasi publik. Selain itu, mendorong tata kelola pemerintahan Provinsi NTT yang transparan, akuntabel, dan memenuhi hak dasar masyarakat atas informasi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bunda PAUD Kabupaten Belu Nyonya Litwina Viviawati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Berikut laporan Christian Dimau.
8: Bunda PAUD Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Viviawati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Belu masih tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya bersama untuk keluar dari kondisi tersebut melalui penguatan pendidikan dasar sejak jenjang PAUD. Bunda PAUD menegaskan masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar menjadi fase penting yang harus dipersiapkan dengan baik, terutama dalam pengenalan dan pengendalian kemampuan dasar anak terhadap huruf dan angka. Dengan fondasi yang kuat, anak lebih siap mengikuti proses pembelajaran di tingkat selanjutnya.
9: Kita di Kabupaten Belu mengalami suatu hal yang memprihatinkan. Tingkat literasi kita masih rendah. Dari beberapa perbincangan, diskusi dari Dinas Pendidikan bahwa anak-anak SD Kabupaten Belu sudah kelas 5, kelas 6, masih belum bisa membaca dengan baik. Dari dasar membaca belum baik, terhitung belum lancar, bagaimana akan menyerap pengetahuan yang lain seperti sosial, sains, matematika. Karena dari dasar membaca saja sudah tidak ada. Ini membaca dan hitung adalah kunci pengetahuan.
8: Bunda PAUD juga meminta para guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan lembaga pendidikannya. Menurutnya, setiap satuan PAUD memiliki kesempatan melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan anak. Dengan itu, Belu dapat bergerak dan keluar dari salah satu daerah dengan literasi rendah. Selain itu, untuk mendorong peningkatan literasi dan numerasi, pihaknya mencanangkan agar pemerintah Kabupaten Belu menggelar Jambore PAUD sebagai wadah menampilkan berbagai inovasi pembelajaran dari seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Belu. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan Kabupaten Belu dapat keluar dari kategori dengan tingkat literasi dan numerasi yang rendah, sekaligus menciptakan generasi yang lebih unggul siap menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
4: Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi karena keunikan rumah adat dan tradisi leluhurnya. Namun tingginya minat wisatawan belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan menuju lokasi yang masih menjadi kendala dan membutuhkan perhatian pemerintah. Berikut laporan Ferry Soo.
10: Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur terus menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi wisatawan. Keunikan rumah adat, tradisi leluhur, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke kawasan tersebut. Namun di balik meningkatnya kunjungan wisatawan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dirasakan masyarakat setempat. Salah satunya adalah kondisi akses jalan menuju Kampung Adat Bena yang dinilai belum memadai. Ibu Paulina, warga Bena yang juga sebagai penerima tamu atau para wisatawan, kepada RRI mengatakan banyak wisatawan yang mengeluh akan akses jalan yang rusak dan kurang bagus ini. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena jalan merupakan infrastruktur penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus kenyamanan wisatawan.
11: Harapan kami selaku warga masyarakat adat Bena ini untuk pemerintah setempat akhirnya bisa memperhatikan terutama akses jalannya. Karena banyak wisatawan yang mengeluh jalannya kurang bagus ketika para wisatawan berkunjung ke sini, maka kendalanya di jalan.
10: Warga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan infrastruktur dasar tersebut. Perbaikan jalan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Kampung Adat Bena. Masyarakat juga berharap pengembangan Kampung Adat Bena tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan akses yang lebih baik, potensi Kampung Adat Bena sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Ngada diharapkan dapat berkembang semakin luas tanpa menghilangkan karakter dan nilai-nilai adat yang selama ini dijaga masyarakat. RRI NFRI Soo melaporkan.
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pameran Pembangunan NTT 2026 menjadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Bupati Belu mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Selamat sore pendengar ProSat RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca dan juga cuaca maritim untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo untuk Anda di sore hari ini. Informasi ini disampaikan oleh Pak Adrizal dari BMKG, perakiran BMKG Kabupaten Sika untuk Anda. Selamat sore Pak Adrizal.
1: Selamat sore.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca dan juga cuaca maritim yang terpantau pada sore hari ini, Pak.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRND. Kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaharuan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo yang berlaku untuk hari Kamis 13 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pada tiga kabupaten tersebut, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada malam hingga dini harinya cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara sendiri berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-ratanya berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang perairan, tinggi gelombang di perairan utara Pulau Flores berkisar antara 0,5 hingga 0,8 meter yang termasuk pada kategori rendah, sedangkan untuk di perairan selatan Pulau Flores, tinggi gelombang berkisar antara 1,3 hingga 1,6 meter dengan kategori sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kami juga menghimbau untuk mewaspadai adanya potensi angin kencang yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya oleh berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca hanya dari BMKG. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Kami kembalikan ke RRI ND.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Adrizal untuk informasinya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Pendengar RRI manapun berada, sekian informasi ya untuk Anda bagi wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekeo untuk diketahui informasi cuaca dan juga cuaca maritim. Semoga informasi ini juga dapat menjadi acuan Anda ketika bepergian maupun untuk ketahui informasi lainnya ya pendengar, boleh kunjungi di BMKG maupun dengan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, rri.co.id. Kami masih menemani Anda dengan informasi lainnya, tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih.

Pendengar Prosa TRRI Anda dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda ya. Sore hari ini kita di waktu santai sore ini. Nah, di waktu santainya kita coba hadirkan berbagai informasi santai juga ya pendengar. Ini kabarnya dari hobi ya. Mungkin Anda yang memang suka dengan tanaman hias, ada beberapa pilihan tanaman hias untuk bisa menjadi pilihan begitu ya pendengar, memperindah halaman rumah Anda. Iya, pendengar, merawat tanaman hias kini menjadi salah satu hobi yang banyak digemari. Tampilannya yang menarik, mulai dari warna bunga hingga bentuk daunnya menjadi daya pikat tersendiri ya. Dan banyak orang kini memang tertarik memanfaatkan tanaman hias seperti di dalam rumah atau memang di halaman rumah ya. Selain memperindah area rumah, tanaman ini juga dapat menciptakan suasana yang asri, bahkan bisa menyegarkan suasana begitu ya. Nah, dengan berbagai jenis tanaman ini, ada beberapa pilihan tanaman yang cocok ditaruh di pekarangan rumah Mahmu. Nah, pendengar, dilansir dari rri.co.id bahwa pilihan pertama itu adalah lidah mertua. Bukan ibu mertua ya. Yang berciri fisik daun kaku yang tegak, dapat membersihkan udara dan tahan panas. Tanaman ini sangat mudah dirawat sehingga tidak membutuhkan perawatan intens agar bisa bertahan. Dan selain itu juga ada palem kuning, yakni tanaman berdaun hijau terang kekuningan yang menyirip dan pelepah berwarna kuning cerah. Menanam palem kuning di rumah sama dengan menempatkan pelembab udara ya pendengar. Oke, kita masih dengan informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya, kami akan kumandangkan sholat azan maghrib bagi umat muslim dimanapun berada.

Iya, pendengar, untuk Anda juga ya, boleh akses informasi lainnya nanti di laman resmi kami di rri.co.id. Sambil menantikan sholat azan maghrib juga, kita akan hadirkan berbagai lagu rohani, lagu-lagu islami ya, pendengar. Untuk Anda, kami masih dengan informasi lainnya di program Musik Informasi sore ini. Tetap bersama kami, Prosa Tereri ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.

besar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop.

Ya, ini untuk ciwi-ciwi ya, bagi orang yang memang baru ingin terjun di dunia kecantikan, mempelajari tata rias akan sedikit membingungkan bagi kebanyakan orang. Namun, biasanya orang yang bingung karena tidak tahu dan mengerti harus memulainya dari mana. Nah, hal ini hal yang perlu kita ketahui bersama ya, bagi perempuan-perempuan di luar sana yang ingin membuat bisnis, membangun bisnis baru. Kita punya hal yang mau dibagikan untuk Anda. Mulai dari beragamnya pilihan produk make up hingga langkah-langkahnya yang rumit akan membuat pusing ya siapapun yang mau mencobanya. Tetapi jika memang kalian mau dan memiliki produk yang baik, ini adalah hal yang perlu kita ketahui. Nah, mengetahui urutan make up yang tepat bisa membantu pemula mendapatkan hasil riasan yang lebih optimal. Karena pasalnya ya pendengar, beberapa produk yang penting bisa Anda lakukan ya saat mau belajar make up dari yang dilansir dari rri.co.id. Produk pertama itu base atau alas make up yang dibutuhkan untuk menyamarkan imperfeksi di wajah seperti noda ataupun bekas jerawat. Nah, alas dapat berupa cushion, foundation ataupun BB cream yang shade atau warnanya bisa disesuaikan dengan kulit Anda. Produk selanjutnya itu dengan blush yang memang berfungsi sebagai penyegar wajah karena memang wajahnya warnanya ya yang membuat pipi menjadi pink merona. Gunakan juga produk tersebut pada tulang pipi agar lembut dan juga warnanya merata. Nah, bagi yang bingung ya, apa saja nih hal yang perlu dilakukan ataupun aturan-aturannya ya, pakai pensil alis juga untuk mengisi bagian kosong pada alismu bisa memberikan struktur jelas pada riasan wajah. Dan memang ini alisnya dengan pensil alis sesuai dengan bentuknya ya, agar bisa mendapatkan hasil yang bagus dan juga natural. Selain dengan itu, bisa menggunakan dengan maskara yang berfungsi membuat mata menjadi lebih hidup karena memang memberikan efek lentik dan juga tebal ya. Nah, ingin maskaranya lebih tahan lama, pilihlah juga maskara yang smooth proof atau waterproof ya pendengar. Dan hal ini boleh di carikan juga ya waterproof dan maskara yang cocok untuk Anda. Selain itu juga bisa menggunakan lipstick atau lip cream atau juga lip tint yang akan membuat bibirmu lebih terlihat sensasional ya pendengar, karena memberikan warna pada bibir sekaligus menjaga kelembapannya. Karena itu Anda bisa langsung memakai produk yang kamu suka dan juga alaskan pada bagian bibir. Nah, ini adalah hal-hal yang ringan, informasi-informasi ringan untuk Anda sore hari ini menjelang malam di waktu santai ya pada sore hari ini. Kita masih punya informasi lainnya untuk Anda sore ini ya pendengar. Tetap bersama kami di Pro Satria RND, kanal informasi dan inspirasi. Bagi yang mau request lagu kesukaan Anda sore ini juga boleh ya, untuk request lagunya lagu apa untuk bisa didengarkan di rumah ataupun di dalam perjalanan. Selamat menikmati sore Anda bersama keluarga ataupun yang sedang santai-santai di rumah ya, boleh untuk request lagunya menemani sore Anda. Kita masih dengan informasi lainnya, tetap bersama kami Pro Satria RND, kanal informasi dan inspirasi.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Terima kasih yang masih terus bersama kami di 100,5 FM. Dan kami juga masih menemani Anda ya di program musik informasi di sore hari ini. Kita akan hadirkan berbagai informasi ringan untuk Anda di waktu santai. Pendengar, parfum seringkali memberikan rasa percaya diri pada siapapun yang memakainya. Tetapi wangi parfum seringkali dirasa tidak tahan lama dan juga cepat hilang dari tubuh maupun dari pakaian. Dan ternyata hal ini biasanya disebabkan oleh cara pemakaian parfum yang tidak benar. Ada beberapa cara bagaimana menggunakan parfum dengan benar agar bisa bertahan lama. Salah satunya menggunakan deodoran. Sebelum kalian menggunakan parfum ya, pakailah deodoran terlebih dahulu karena bisa mengurangi keringat dan bau badan. Kamu dianjurkan memakai deodoran dahulu agar wangi parfum yang akan disemprotkan juga tidak bercampur dengan bau keringatmu. Selain itu juga memakai body lotion ya, pendengar, melansir dari Halodoc, menggunakan lotion pada tubuh saat ingin menggunakan parfum terbukti membuatnya lebih tahan lama. Kamu juga hanya harus mengoleskan lotion pada bagian tubuh yang ingin disemprot parfum. Selain itu juga pelembabnya akan membuat lapisan penahan di atas kulit kita yang membuat parfum tersebut bisa menempel. Nah, karena menggunakan lotion, parfum yang disemprot juga tidak akan diserap pori-pori kulit. Selain itu juga semprotkan pada nadi. Mengapa banyak orang yang menyemprotkan parfum di nadi mereka? Karena dengan semprotan pada nadi merupakan tempat terdekat pembuluh darah dengan kulit. Titik ini memancarkan panas lebih tinggi pada tubuh ya. Selain itu juga bagaimana tips cara menggunakan parfum yang benar agar aromanya tahan lebih lama dan memberikan hasil maksimal. Nah, dengan pemakaian yang tepat, parfum juga tidak hanya membuat percaya diri tetapi juga memberikan kesan yang bagus bagi orang lain. Informasi Anda boleh gabung akses juga ya pendengar di laman resmi kami rri.co.id.

Mengapa lapar kadang menyebabkan mual dan pusing? Bersumber dari Life Science, seorang ahli gastroenterologi di Klinik Cleveland menjelaskan penyebab mual saat lapar. Perut kita memproduksi asam klorida hasil dari pengolahan makanan dalam sistem pencernaan. Asam klorida ini akan digunakan secara maksimal untuk memperoleh energi tubuh dan sisanya akan dibuang. Ketika kita tidak makan dalam waktu lama, asam klorida akan menumpuk di dalam lambung. Pada gilirannya, asam akan naik dari lambung ke kerongkongan dan terjadi gejala asam lambung naik yang menyebabkan mulas dan mual.

Pusing saat lapar bisa terasa ringan atau berdenyut. Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya pusing saat merasa lapar

Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Dan thrifting adalah kegiatan membeli barang bekas seperti pakaian maupun aksesori yang masih layak digunakan dengan harga yang terjangkau. Nah, aktivitas ini kini menjadi tren ya pendengar, karena bisa mendapatkan baju sesuai keinginan dan tetap berhemat. Selain karena itu, banyak anak muda yang memutuskan thrifting untuk ikut serta dalam gerakan ramah lingkungan. Nah, menariknya thrifting ini dianggap sebagai kegiatan yang mendukung gerakan ramah lingkungan, dan tren ini juga sejalan dengan konsep ekonomi sirkular karena memperpanjang masa pakai produk sekaligus mengurangi limbah tekstil. Dan dilansir dari berbagai sumber, tempat penjualan barang thrifting juga bervariasi, ada yang langsung dari toko dan ada juga yang berjualan di media sosial. Nah, barang-barang yang dijual pun beragam, mulai dari baju biasa hingga baju edisi terbatas dari merek-merek ternama. Harga barang thrift juga umumnya ramah di kantong, meski semuanya tergantung pada lokasi thriftingnya ya. Nah, jika kawasan tersebut terkenal mahal, lebih baik dihindari saja karena kadang ada penjual yang sengaja menaikkan harganya. Tetapi, jika memang melihat harga barang thriftnya yang normal, biasanya barang dimulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000. Meskipun terhitung murah, kita juga masih perlu memperhatikan kondisi barang yang akan kita beli ini. Nah, karena itu lebih baik bagi kita ya yang ingin memperhatikan barang yang dibeli secara lebih detail dan periksakan juga kondisi barangnya secara teliti. Nah, pendengar, informasi ini ya Anda boleh akses di laman resmi kami rri.co.id. Ini juga informasi sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini untuk Anda. Florata sore ini, saya Angela But pamit undur diri ruang dengar Anda. Di malam ini nanti akan ditemani rekan kami Rian Hidayat ya, pendengar, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, sampai jumpa dan salam sukses.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

sekejap nyawa anda.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

Sosial. Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu. Temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup

ini pendengar, kita awali dengan informasi dari Labuan Bajo, di mana 5 stand pameran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM binaan Universitas Bina Nusantara atau BINUS turut meramaikan Festival Golokowe 2026 yang berlangsung di Waterfront City Labuan Bajo 10 hingga 15 Agustus 2026. Nah, kehadiran stand tersebut menjadi bagian dari keterlibatan BINUS dalam festival yang mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat kebutuhan keutuhan ciptaan. Produk yang dipamerkan merupakan hasil usaha masyarakat yang mendapatkan pendampingan dari tim BINUS. Perwakilan BINUS, DZL Warga Negara, mengatakan keikutsertaan dalam Festival Golokowe menjadi kesempatan bagi UMKM dampingan untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang hadir dalam festival. Menurutnya, pendampingan terhadap pelaku UMKM di Manggarai Barat pendengar telah dilakukan BINUS sejak 2024 melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dan dirinya juga menyampaikan pendampingan BINUS tidak hanya menyasar pengembangan produk UMKM tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM masyarakat. Program tersebut kini diperluas hingga ke tingkat paroki di wilayah Keuskupan Labuan Bajo. Tercatat sebanyak 12 paroki telah menjadi sasaran pendampingan BINUS untuk meningkatkan kapasitas umat sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal di tingkat masyarakat. Melalui keikutsertaan dalam Festival Golokowe 2026, BINUS berharap produk UMKM dampingan semakin dikenal dan memiliki peluang pasar yang lebih luas. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk menunjukkan potensi produk mereka di tengah perkembangan pariwisata Labuan Bajo. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi berikutnya, pendengar, masyarakat Desa Rondo Woing, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur mengeluhkan kondisi infrastruktur dasar, khususnya akses jalan yang dinilai belum mendapat perhatian memadai hingga lebih dari 2 dekade setelah Kabupaten Manggarai Timur berdiri. Nah, keluhan tersebut disampaikan warga melalui Elfried Latu. Ia mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur di wilayah Desa Rondo Woing yang secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Manggarai Timur. Menurut Elfried, kondisi di lapangan membuat masyarakat merasa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh wilayah mereka, pendengar. Nah, ia mengatakan masyarakat Rondo Woing tetap menjalankan kewajiban sebagai warga negara termasuk menggunakan hak pilih dalam setiap momentum pemilihan. Masyarakat berharap pemimpin yang terpilih dapat membawa perubahan dan pembangunan ke wilayah mereka. Namun menurut Elfried, setelah proses politik berakhir, masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama terutama terkait kondisi infrastruktur jalan. Ia menambahkan alat berat maupun proses pengaspalan yang selama ini diharapkan masyarakat belum kunjung tiba dan warga masih harus menghadapi kondisi jalan yang dipenuhi batu, lumpur, juga debu. Masyarakat berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi akses jalan di Desa Rondo Woing sehingga pembangunan infrastruktur dasar dapat segera dirasakan warga. Dan informasi ini, pendengar, tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh personel TNI Kodim 1602 ND bersama Persit Kartika Chandra Kirana cabang 8, maksud kami cabang 13 BIM 1602 ND. Nah, berbagai perlombaan yang digelar diantaranya pertandingan voli, lomba merias istri, suap pisang yang dimeriahkan dengan door prize, dan sebelum perlombaan dimulai seluruh peserta mengikuti kegiatan zumba bersama yang berlangsung penuh semangat dan keceriaan. Kegiatan perlombaan dibuka oleh Komandan Kodim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan sebagai bagian dari perayaan menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81. Komandan Kodim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempererat hubungan antar personel. Menurutnya, kegiatan bersama juga menjadi sarana memupuk persaudaraan, persatuan, dan memperkuat silaturahmi di lingkungan Kodim 1602 ND. Sementara itu, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Heni Fitria Nugroho, mengatakan kegiatan perlombaan diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan antara personel TNI dan anggota Persit. Ia menilai dukungan Persit menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas personel NTT. Sementara itu, rangkaian perlombaan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar Kodim 1602 ND untuk merayakan HUT kemerdekaan RI dalam suasana penuh kebersamaan. Selain hiburan, kegiatan juga diharapkan memperkuat kekompakan dan soliditas seluruh personel beserta keluarga. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

P bersama Dinas Pendidikan Kabupaten ND untuk membahas rencana pemindahan lokasi SD Impres Lianggere di Desa Tumberabu 2, Kecamatan ND. Rapat berlangsung di ruang gabungan Komisi DPRD ND pada Selasa 11 Agustus 2026.

buat tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala SDI Liang Gere, serta sejumlah tenaga pendidik. Agustinus Wadi mengatakan RDP tersebut merupakan pertemuan kedua setelah agenda sebelumnya belum dihadiri seluruh pihak terkait. Dalam pertemuan itu, DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak terkait menyampaikan kondisi serta alasan pengusulan pembinaan sekolah. Usulan pembinaan SD Liang Gere telah disampaikan masyarakat karena lokasi sekolah dinilai terlalu jauh dari pemukiman warga sehingga menyulitkan akses siswa menuju sekolah. Tokoh adat Tomberabu II, Venantius, mengatakan siswa harus berjalan kaki sekitar 3 km melewati kawasan hutan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di SD Liang Gere. Kondisi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan setelah terdapat 2 siswa yang menjadi korban saat mengikuti kegiatan belajar pada sore hari. Masyarakat Tomberabu II bersama pemerintah desa dan Nusalaki telah menyiapkan sebidang tanah serta bangunan darurat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Venantius berharap pemindahan sekolah dapat segera dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan siswa. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

menguji kemampuan berbicara anak di depan umum. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk mengenal, memahami, sekaligus menggali nilai dari cerita, dongeng, kisah, dan cerita rakyat yang menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago saat membuka lomba bertutur tingkat SD Kabupaten Sika di Aula Franseda, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika, Selasa 11 Agustus 2026. Menurut Juventus, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menumbuhkan budaya gemar membaca sekaligus memperkuat gerakan literasi sejak usia dini. Ia mengatakan melalui kegiatan bertutur pendengar, anak-anak tidak hanya dituntut mampu membaca dan menyampaikan sebuah cerita. Mereka juga diajak memahami pesan serta nilai yang terkandung dalam cerita kemudian menyampaikannya secara kreatif, ekspresif, dan menarik kepada orang lain. Ia berharap lomba bertutur dapat digelar secara rutin dan berkelanjutan setiap tahun sehingga tidak berhenti sebagai kompetisi semata. Konsistensi pelaksanaan dinilai penting untuk menjadikan lomba tersebut sebagai bagian dari proses pembinaan kemampuan literasi dan komunikasi anak-anak di Kabupaten Sika. Juventus menilai kemampuan bercerita memiliki peran penting dalam membangun rasa percaya diri, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, serta keberanian anak tampil di hadapan publik. Ia optimis pelaksanaan yang konsisten dapat melahirkan anak-anak Sika yang memiliki kemampuan sebagai pencerita atau storyteller yang baik. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan

0: sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebenarnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
0: Dalam kunjungannya, Menkyu Purabaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran. Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purabaya menilai program papan edukasi digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo

0: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwalima Ambon, Lasini Lahaya kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
1: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus siapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Terformasi lebih maksimal.
2: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina.
0: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Kopdigi, meminta manajemen SMA Siwalima mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
3: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik? Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
0: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menguntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari

0: Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimulai oleh...
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
1: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI.

0: RRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya untuk beli alat-alat ini. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan bisa 50 jutaan.
1: Sementara

0: perusahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
1: Bukan hanya sebagai lini bisnis, bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.

0: mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
3: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
2: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
3: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
4: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027.

0: nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
1: Fad mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara.

0: PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
1: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara

0: sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
1: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
0: Abdul Ghani menambahkan, dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Kowasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai, dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat ini.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Kowasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Kowasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
3: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
4: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi korban.

0: Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi

Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun Open Turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah

TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nera Puli, Tiloli, Proti, KRRI, Tersumudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Flora Tem malam ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Antonio. Dan pendengar, saat lagi kami ajak pendengar kami umat Hindu dimanapun berada untuk bersama-sama mendengarkan sebuah mimbar agama dengan judul Moksa dan Keabadian, tentunya diiringi sebuah lagu dari Wibilaksana dengan judul Sembahku.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, umat Hindu, pendengar RRI, saudaraku, dimanapun Anda berada. Dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu, bersama saya Kadek Herina.

Om Swastiastu. Om Abhiginam Astu Namusidam Om Anubhadra Kratawu Yantu Wiwasta. Semoga Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua, sehingga apapun yang kita jalankan dalam kehidupan ini selalu berhasil dengan baik dan pikiran yang suci datang dari segala arah. Selamat malam umat Hindu dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu akan membahas tema yaitu penghormatan dan kasih sayang terhadap orang tua. Namun sebelumnya, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga atas asung kertuara nugraha ide sahnya midiwase, kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, berbahagia, dan rahayu. Uma Sedharma, kalau kita berbicara tentang orang tua, tentu sangat merasuki kalbu kita. Dalam setiap orang mempunyai tingkatan derajat kasih sayang yang berbeda terhadap orang tuanya. Kalau orang tersebut sadar, pasti makin dalam kasih sayangnya terhadap orang tuanya. Ketika kita sedang merenung, kadang-kadang timbul suatu pertanyaan. Apakah yang harus saya perbuat terhadap kedua orang tua kita? Tentu orang tua itu tidak semena-mena ingin ini, ingin itu, meminta agar mereka dibuatkan rumah, ataupun dibelikan mobil, maupun benda-benda materi pemuas indria lainnya. Bagaimanakah cara kita untuk dapat mewujudkan kasih sayang terhadap orang tua? Dan kapan kita harus dapat membalas jasa-jasanya? Dari setiap pertanyaan tentu memiliki jawaban yang berbeda satu dengan lainnya. Namun paling tidak kita sebagai putra-putrinya dapat menunjukkan secara langsung bagaimana besarnya kasih sayang kita terhadap beliau. Tentu dengan memperhatikan kesehatannya, makanannya, mematuhi nasihatnya, bertutur kata yang sopan, kemudian menempatkan beliau pada posisi yang sewajar-wajarnya dan selalu mendoakan beliau. Di samping memohon doanya untuk kehidupan kita agar selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan sejahtera. Dalam Hindu Bapak Ibu Mas Dharma, kita sangat dihancurkan ya, sangat dianjurkan untuk menghormati para leluhur kita. Dan leluhur itu seperti yang kita ketahui bahwa berarti tinggi. Ingat dalam bahasa Bali dhuwur atau dhuwur yang berarti di atas. Nah, demikian juga maka kata leluhur berarti yang lebih tinggi dari kita atau yang mendahului kita. Misalnya saja, A adalah kakek dari C. Boleh juga dikatakan bahwa A adalah leluhur C. Dikatakan leluhur apabila si A telah meninggal, kemudian dilaksanakan upacara ngaben dan diadakan atma atau widi wedana. Nah, jadi kenapa kita harus menghormati dan juga menghargai serta menempatkan leluhur kita sedemikian tinggi? Nah, jadi dalam Weda itu dikatakan bahwa Pitra Dewa Bawa dan Matra Dewa Bawa. Nah, di sini maksudnya bahwa ayah dan ibu adalah perwujudan dewa di dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu Mas Dharma, kalau kita menyadari bahwa ayah dan ibu kita adalah perwujudan dari dewa, maka bagaimana kita sebagai umat Hindu yang senantiasa setiap hari memuja keagungan dewa, di mana dewa sendiri merupakan percikan suci atau manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, maka kita juga harus menghormati kedua orang tua kita layaknya menghormati para dewa. Nah, kemudian dalam kita Sarasa Muscaya 240 dikatakan, Mata Guru Tara
bumeh kat tado catarah pita manah sig hartaram wayos cinta bahutara tranat. Sebab jauh lebih berat kewajiban ibu daripada beratnya bumi. Karenanya patut dihormati beliau dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Demikian pula tinggi penghormatan kepada bapak daripada tingginya langit. Terlebih deras jalannya pikiran daripada jalannya angin. Terlebih banyak adanya angan-angan daripada rumput. Ketika kita lahir ke dunia, kondisi kita sangat lemah. Kita lahir dengan telanjang bulat lalu menangis karena lapar dan kedinginan. Orang tua kita dengan angayu bahagia sangat bersyukur dan berbahagia sekali melihat kita lahir dan dalam keadaan selamat, apalagi anggota badan kita sangat lengkap. Sang bayi hanya bisa menangis dan menangis. Ketika ibu menyusui bayinya untuk pertama kalinya, maka tangisan itu mulai reda dan harapan hidup makin bertambah baik. Inilah sebagai pertolongan ibu yang pertama ketika kita lahir di dunia ini. Bukankah ini bantuan dan jasa yang luar biasa artinya? Adakah jasa lain yang melebihi jasa ini? Uma Sedharma yang berbahagia. Kemudian dalam Sloka Sarasamuscaya 240, ya, jadi dikatakan bahwa setelah bayi lahir, maka posisi dan fungsi ayah dan ibu beralih ke posisi lain. Nah, ini dalam kitab Sarasamuscaya 240, tugas orang tua, khususnya bapak, yaitu disebut sebagai sari rakerta, yaitu menjadi tubuh, ya, menjadikan tubuh. Kemudian prana data, yaitu yang memberi hidup. Sedangkan ana data, yaitu yang memberi makan serta mengasuh. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan sari raktra? Nah, sari raktra ini mengandung arti bahwa orang tua yang menjadi wujud tubuh atau fisik kita dengan segala kekurangan atau kelebihannya. Bisa saja jadi wujud tubuh kita itu adalah wujud yang atletis, sehat, dan sebagainya. Kemudian panca indera kita lengkap, mata, hidung, kuping, mulut, dan kulit. Nah, kemudian pranadata yang memiliki arti bahwa orang tua juga menyebabkan kita berjiwa atas anugerah dari ide Sang Yang Widiwasa. Tuhan telah melimpahkan karunia-Nya kepada orang tua kita agar kita dapat lahir dan hidup melalui kedua orang tua kita. Nah, tanpa ayah dan ibu, bagaimana mungkin kita bisa lahir di dunia ini? Kemudian yang ketiga, anadata, yaitu mengandung arti bahwa setelah kita lahir, maka kewajiban orang tua adalah memelihara kita dengan memberikan makanan yang bergizi serta mengasuh kita menjadi seorang anak yang sehat fisik, mental, dan juga budi pekerti, yaitu menjadi anak yang suputra, memiliki budi yang baik. Nah, jadi ketiga hal inilah melalui proses pengasuhan, yaitu pemeliharaan dan pendidikan pastinya. Nah, umat Hindu yang berbahagia, kalau kita dapat menghayati hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, maka kita masih diingatkan oleh ayat-ayat suci dalam ajaran agama Hindu, antara lain dalam kitab Sarasamuscaya yang berbunyi sebagai berikut. Pita Mataca Rajendra Dusyanto Yasya Dehina Iha Pretyaca Tasyata Kirtir Bawati Saswati. Setia, bakti terhadap orang tua membuat orang tua itu sangat senang dan puas hatinya. Pahalanya baik sekarang ini maupun kemudian. Tetapi mendapat pujian dan tetap mendapatkan pujian tentang kebajikan yang kita lakukan. Sebaliknya, kalau kita jahat kepada kedua orang tua kita atau kepada leluhur, maka kita akan mengalami kesusahan, kesedihan, dan sebagainya. Nah, kemudian
Dalam Sarasa Muscaya juga dikatakan bahwa tada samrdo bawati tada bawati dukita tada sunyam jagat sarvam yada matra wiyujyate. Orang yang ditinggalkan oleh ibunya yang disebabkan karena bermusuhan terhadap ibunya, miskinlah orang itu disebut, mengalami duka nestapa, dan hal itu menyebabkan dunia seakan-akan tidak ada apa-apanya, sepi adanya. Nah, jadi Bapak Ibu Mas Dharma, dalam sloka-sloka yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sebagai orang tua tentu kita memiliki peranan yang sangat penting demi kemajuan, kesejahteraan, dan kebahagiaan anak-anak kita. Tetapi kita sebagai anaknya, sebagai putra-putrinya, juga dapat mewujudkan penghormatan dan kasih sayang kita terhadap kedua orang tua kita, karena sesungguhnya tidak ada orang tua yang ingin menyusahkan kedua anaknya. Ya, jadi ingatlah bahwa orang tua itu adalah perwujudan dewa di alam semesta ini. Semoga semua sangat mencintai dan menyayangi kedua orang tuanya, dan semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: desa yang jauh dari pusat kota, pendidikan belum dianggap penting. Banyak warga berpikir bahwa sekolah hanya membuang waktu dan biaya. Di tengah keadaan itu, hiduplah seorang gadis bernama Siti yang memiliki mimpi besar untuk menjadi guru.
1: Siti, kenapa terus membaca? Bukankah nanti kau juga akan membantu ibumu di rumah?
2: Ayah, Siti ingin sekolah tinggi. Siti ingin menjadi guru agar bisa mengajar anak-anak di desa ini.
1: Menjadi guru? Untuk apa? Di desa ini banyak orang hidup tanpa sekolah tinggi dan tetap bisa bekerja.
2: Benar, nak. Kami khawatir biaya sekolah terlalu besar. Siti akan belajar sungguh-sungguh. Siti percaya pendidikan bisa mengubah kehidupan kita.
0: Ayah dan ibu saling berpandangan, tetapi belum yakin. Di kantor desa, beberapa warga sedang berkumpul.
3: Saya dengar anak Pak Hasan ingin melanjutkan sekolah ke kota.
1: Perempuan sekolah tinggi untuk apa? Nanti juga menikah?
3: Benar, lebih baik membantu orang tua daripada menghabiskan waktu belajar.
0: Siti yang sedang lewat mendengar percakapan itu.
2: Maaf Pak, saya percaya perempuan juga berhak memperoleh pendidikan.
1: Kau masih muda, Siti. Kau belum mengerti kehidupan.
2: Justru karena ingin memperbaiki kehidupan, saya ingin belajar.
0: Warga hanya tersenyum sinis. Siti, saya mendengar banyak orang meragukanmu.
2: Iya, Ibu. Kadang saya sedih, tetapi saya tidak ingin menyerah.
0: Jangan berhenti bermimpi. Buktikan melalui prestasi. Suatu hari, mereka akan mengerti. Siti terus belajar dengan tekun. Ia mengikuti berbagai lomba dan selalu menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Beberapa tahun kemudian, balai desa kembali ramai. Waktu berlalu. Berkat kerja kerasnya, Siti memperoleh beasiswa dan berhasil menyelesaikan pendidikan sebagai guru. Ia kembali ke desanya untuk mengajar.
3: Apakah benar Siti sudah menjadi guru?
1: Benar, bahkan ia mendapat penghargaan dari pemerintah daerah.
0: Siti datang bersama beberapa anak yang diajarinya.
4: Selamat sore, Bu Guru Siti.
3: Siti, kami bangga kepadamu. Dulu kami meragukanmu. Kami pikir sekolah tidak akan membawa perubahan.
2: Saya tidak marah. Saya hanya ingin membuktikan bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik.
0: Di depan sekolah yang kini semakin ramai, perubahan mulai terlihat. Anak-anak semakin semangat bersekolah dan orang tua mulai mendukung pendidikan.
1: Maafkan ayah, Siti. Dulu ayah tidak percaya pada mimpimu.
2: Tidak apa-apa, ayah. Dukungan ayah sekarang sudah lebih dari cukup.
4: Kami bangga padamu, anakku.
3: Mulai hari ini, desa kita akan mendukung pendidikan bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.
1: Kami ingin anak-anak kami mengikuti jejak Siti.
2: Mari kita bersama-sama membangun desa ini melalui pendidikan. Ketika satu anak berhasil sekolah, harapan seluruh desa ikut tumbuh.
1: Setuju.
0: Siti membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Meskipun awalnya tidak mendapat dukungan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan, ketekunan dan prestasinya dari seorang gadis yang diragukan, Siti menjadi inspirasi bagi seluruh desa. Pendidikan adalah hal setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Perjuangan dan kerja keras dapat mengubah pendidikan masyarakat. Jangan mudah menyerah. Meskipun tidak dapat dukungan dari lingkungan sekitar, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan berkontribusi bagi masyarakat. Keberhasilan seseorang dapat menjadi inspirasi bagi perubahan sosial di lingkungannya.

RND dimanapun Anda berada, pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mendengarkan Ruang Rindu berjalan dengan Pro 1 Jakarta dengan menampilkan narasumber atau host atau bintang tamu kita Ari Kusmiran, dengan dipandu oleh host kita Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dari studio.

Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babilon hingga kerinduan itu bertanya.

0: Halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80-an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget ya, oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak.
2: Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Selamat malam.
1: Untuk pada
2: senang sekali ya, ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua makin sibuk ya. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: luar biasa ini Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya.
1: Iya Mbak ya. Dan sekarang ini orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya, banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja deh.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya.
2: Dia pembaca qiraah juga, kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya. Jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up
1: ada
2: and
1: pasang surut ya, ada pasang surut pasti
2: up and down. Di saat down tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi, vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal
1: Mas Jainal.
2: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3
2: juara ya. Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Ikut 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Aduh. Jomplo singit.
2: Sepak tikung,
1: sepak tikung.
2: Sepak tikung itu suka terus apa gobak soder eling
0: tak. Iya, gobak soder eling Mbak. Iya.
2: Gobak soder. Kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada padahal bapakku wong ajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu lah.
0: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu barengan sama Titi Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Umplek-plek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
0: Wong Surabaya.
2: apa produsernya ya? Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta. Ya.
0: Begitu ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki gitu. Belum ada pesawat ya.
1: Tahun 70 berarti udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember terus apapun Kenangan Desember terus Andi Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu album kedua. Okay. Lanjut terkenang selalu. Terus apalagi ya itu lagu.
1: Berarti
2: yang
1: masih
2: agung
1: kedua
2: tuh.
1: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih itu, muda, ya, masih kecil.
1: Kecil ya. Masih gadis kecil.
0: Oke. Okay. Siap, siap, siap.
2: Jadi belum, belum balik tak? Belum.
1: Kita umuran sekitar
2: ini. Jadi masih panjang. Kita nggak ngerti namanya pacar, terus nggak ngerti belas.
1: Iya, Mbak. Aduh.
0: Oke, okay. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dia.
1: Iya, kayak berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Okay. Ya,
2: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila.
0: Oke, siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu itu booming semua.
1: Booming semua, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih Muliakanlah Tuhanmu itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus muliakanlah Tuhanmu itu et cetera et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77 banyak ya, masih banyak itu Grand Tetas. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 albumnya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada
1: para
0: nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa dan Indonesia.
2: Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Silakan,
0: Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong disampaikan ya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, ya, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Siap. Mbak Ita, Siap. Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Bang Ebu ya, Mbak Priskila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke. Okay.
3: Itu aja, makasih. Wassalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida. Di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
1: Betul.
2: Masya Allah.
4: Iya.
2: Tabarakallah.
4: Iya tadi sudah. Iya tadi
0: lanjut,
4: sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya.
1: Betul.
4: 50 album yang dirilis.
1: Betul.
4: Ya.
0: 200.
4: Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Demurni Cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa?
1: Okay.
4: Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
1: sama-sama.
4: Ibu Farida mau kirim salam ya.
1: Boleh, silakan Bu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya. Okay. Ada Ayu di Masohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
1: Halo Mbak Wulan.
4: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramit Arusadi. Silakan, silakan.
4: Aku Mbak Ita.
1: Iya, iya, silakan Mbak, Mbak Wulan.
4: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
4: Tulus hatimu.
0: Oh, siap.
4: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
4: Sayang, percayalah aku. Nanti
0: ya, oh iya pasti diputar, ditungguin sampai selesai ya.
4: Ya, ya salam-salam buat yang ada di apa RRI Pro 1 di Madiun. Ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
4: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
1: Iya, siap, Mbak Wulan.
4: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
1: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Isal.
5: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isa.
5: Sama Mbak Ari Kesmiran ya?
1: Iya, betul.
5: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Okay.
5: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
1: Oke.
5: Ya, tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Iya, siap Bu Isa.
5: Mbak Ari Kesmiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
5: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
1: Bu Isa, sama-sama.
5: Salamnya sedikit boleh, Ita.
0: Boleh, silakan.
5: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
5: Mbak Kesmiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benny Jo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
1: aja,
0: lagu?
1: Ya?
0: Tanyain nama Bung Benny Jo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
1: betul,
2: dari Papri.
1: Betul. Iya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
1: Enggak ada penjelasan.
2: Gak ada penjelasan dari lagu A B C D E F.
1: Pokoknya dapatnya
0: pokoknya
1: sekian.
0: Transfer gitu ya. Tiba-tiba. Nah.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
1: yang
2: juga,
1: kan ada pajaknya
2: baru
1: juga
2: nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah
1: lagu
2: apapun
1: yang mana,
2: terjadi.
1: Ya.
2: We never know.
0: Artisnya
2: kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
1: betul
0: dengan baik ya.
1: Lebih baik lagi.
2: Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
1: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, kemudian
1: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya, yang... koplo mbak.
2: Nah, kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik, semua genre musik sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran, perputaran musik.
1: Iya, perputaran,
2: kadang-kadang kita
1: mbak,
2: udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu, mbak. Jadi muter aja
2: ya,
1: itu, mbak.
2: Ke pop
1: itu.
2: Indonesia kembali.
0: Siap. Ya,
2: dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus
2: semua.
1: Ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, mbak.
2: Nah, itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock. Okay. Termasuk dia.
0: Siap.
2: Ria, kita pernah masari kemudian
1: sopan. Ada almarhumah Nika Ardila.
2: Nah, banyak itu itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan?
0: Siap.
2: Hentakannya tuh harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
1: Bari.
2: Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul, Bari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
1: Bari ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi aku, mbak. Mantap,
2: kenapa?
1: Lugas ngomongnya mbak.
0: Oke. Okay.
1: Angkat topi aku mbak.
0: Bari ini ada Bu
2: terus,
0: Farida.
2: Yang apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali, keren, mbak. Keren. Setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi AI, canggih.
2: Teknologinya luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles mbak, nggak bisa diedit.
0: Oke.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu, turun nadanya dinaikin kan bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat penyanyi sekarang.
0: Ya.
2: Bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Betul. Okay.
2: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin. Kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun lagi. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Bari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
2: Heavy rock semua, metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
0: Okay.
2: Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2. Ya,
1: dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk. Waduh, bagus banget. Belum rilis aja belum.
0: Oke.
1: Okay. Tunggu rilisnya loh, Mbak.
0: Mari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang nanyain tentang lagu Setulus Hatimu
1: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
0: Dan album keberapa?
1: Ya.
0: Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek. Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh 6 album, bikinnya 7 album. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo, di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta, seminggu itu harus bisa 6 album, 7 album.
0: Gitu. Ternyata
2: jadi,
0: begitu ya?
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay, nggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78. 78 79
0: ya.
2: Terus ada John,
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya terbit, diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari. Ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Gitu ada yang ngantol satu
1: ya,
2: lagu, yang ngantol satu lagu.
1: Ada yang populer ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok aku bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
0: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
1: Siap.
2: Oke.
0: Siap. Oke. Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Nomor WhatsApp-nya gak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
1: aja.
0: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Mm-mm. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekau, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lek, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita Mbak lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari.
2: Oke.
1: Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Weh, Masya Allah.
2: Enggak.
1: Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya, Mari ya.
1: Mulus ya, Mari. Mulus ini benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu ya, tahun 70-an.
2: Aku, saat itu tidak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
2: orang
1: sih.
2: Orang manajer toh.
1: Ya belum
2: orang
1: ada itu kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
1: Iya
0: ya,
2: langsung bapak ibu
1: langsung keluarga langsung. Betul rata-rata seperti itu. Oh iya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya. Tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang lu sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu
1: tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produksi sendiri kita.
0: Okay.
2: Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak. Ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Santai,
2: gitu kan.
1: Sekali.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
2: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label betul.
0: Oke. Okay. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari. Boleh, ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita, iya. Permata Sari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Pak Ahmad, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur gitu.
0: Nah, betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Buang kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
3: Berapa puluh
2: kabar
3: tahun?
2: Baik, alhamdulillah.
3: Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap. Oh, okay. Siap. Apa pertanyaannya Pak
3: Ahmad? Ingin bertanya saya Mbak Ari. Hmm. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya, siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon, juga Mbak Lita. Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Okay, siap.
3: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya.
0: Mm-hmm.
3: Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima
1: merdeka
3: kasih Mbak Lita.
0: Sama-sama. Ya.
3: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni yang cantik.
0: Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Itu apa sih poninya itu?
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita ya, dengan bintang tamunya. Mm-hmm. Itu Mbak Aikman tuh apa tuh? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman, silakan.
4: Iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Makasih, baik,
0: sama-sama.
4: Baik, Mas Yudi.
0: Apa Pesa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip, Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Ini tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1, nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Wah. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita, salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
2: kembali.
1: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Ita Permasari, malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Mm-hmm. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah.
1: Masya Allah.
5: Keluarga terjun di bidang di musik kemarin. Semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian Korea ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fast. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arkisferan selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kasih. Kita ke Sulawesi Selatan. Satu ada lagi ya.
1: Ica
0: di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi
0: sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan aku kan enggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana, Ica?
6: Gitu.
0: Setulus hatiku.
6: Iya. Kan kalau Mbak Ita,
1: iya Mbak Ica,
6: lagu paling sering itu
1: gitu. Nah, itu yang gitu, nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
0: Kok mungkin?
1: Di mana?
6: Mungkinkah?
1: Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
1: Malam
0: entah
1: yang dingin.
0: Entah di mana kini kau berada.
2: Malam yang dingin pelaku festival tuh.
0: Oh iya, festival. Oke.
6: Entah di mana Mbak Ita.
2: Melki Gusto.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka
0: oh Ical sukanya lagu itu ya
6: kayak ku satu gitu kalau malam-malam
0: siap
6: aku tahu lagunya
0: oke
6: deh gitu aja pokoknya semoga sukses aja ya dan aku titip salam aja buat semuanya buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak,
6: sebenarnya Mbak Ica. Siapanya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, Mbak Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar, penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
0: 5 SD.
2: Kelas 5 SD rekaman sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain kemudian married langsung mak jeblus nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil ngurusin anak bla bla bla bla ngurusin perusahaan.
1: Iya sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Nah, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan.
1: Ya, benar keluarga nomor satu betul Mbak Ari.
2: maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali, karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
2: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
2: Males pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu businessman,
1: satu artis, satu penyanyi. Artis. Betul.
2: Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh, masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan semua.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan yang di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
2: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
1: Iya, buat Mbak Ari.
2: Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya, Mbak Ari. Aduh.
2: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fathur waktu itu ya, kontrak 10 lagu. Dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa, aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta, jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
7: Waduh.
2: Wow. Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa, Mbak Ari.
2: Direksinya bingung. Wow. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total, kalau saya sudah kerja total.
1: Bari itu selalu dalam kondisi prima, Mas Yudi.
7: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Bari.
7: Oh, siap.
1: Banget.
7: Bari dari ada lagi yang disampaikan.
2: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
7: Oke.
2: Kita schedule-nya yang
1: bisa
2: benar,
1: berdampingan, kalau, betul.
2: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
2: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. Tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance. Karena antara suami istri juga harus ada balancing untuk pengertian satu sama lain. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Bari.
2: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ aja, understanding antara suami istri.
1: Malah alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
2: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua,
7: say. Oh iya.
2: Senang musik semua, jadi nggak bisa dicegah semuanya.
1: Jadi
2: ya suamiku tuh senang musik juga, mertuaku juga senang musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
7: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
7: Ini ada Bang Leman di Lampung.
2: Enggak
7: ada masalah ya.
2: Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
7: Siap.
1: Gitu. Okay. 7 hari.
7: Ya. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
2: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul waktu gitu aja. Gitu ya kan?
7: Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
7: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
2: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal mungkin, Mbak Ari.
2: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
2: Sudah.
1: Lupa, aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
2: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
2: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
7: Ya, konser selanjutnya. Wah, siap.
1: Asik, udah nggak sabar ini.
2: Ada. Ya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di di Jakarta, di aduh, aku
1: sering. Mbak Ari nggak ngundang-ngundang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton.
7: Nanti. Siap, oke.
2: Okay. Don't worry, don't worry.
7: Kemudian
2: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
7: Gala konser. Oh, siap.
2: Gala konser gitu.
1: Siap, mari. Mari.
2: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya, ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
2: Amin, amin.
1: Amin.
2: Enggak bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
2: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
2: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.

0: sahur-sahurnya. Mantap bener ya, Mbak Ria.
1: Itu mereka punya hak ya, kita nggak bisa melarang karena manusiawi lah.
0: Betul.
1: Lihat sosok
0: idola. Apa itu? Sosok idola.
2: Sampai watu, rek.
1: Jadi watu, podo ae.
2: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Kita itu manusiawi.
2: Okay.
1: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar biasa.
1: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
2: Siap.
0: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, iya Mbak Ria.
2: Orang-orang
0: ada mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
1: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
0: Masyaallah. Luar biasa, benar, Mbak Ari.
1: Okay. Itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga enggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang enggak enak? Aku enak terus tuh.
0: Iya ya, Mbak ya. Waduh. Tuh.
1: Itu gak enaknya waktu sakit itu, Mbak, aku tenggorokan waktu sakit.
0: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar itu.
2: Oke, okay, siap.
0: Sama kayak aku.
1: Enggak sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wow, gak bisa. Jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
1: Enggak bisa sakit buat ngomong aja semua ke 9 bulan.
0: Lah kok lama banget, Mbak Ari?
1: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
0: Oh, iya.
1: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
0: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
1: Jadi, kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
0: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
1: Tenggorokannya diistirahatkan.
0: Betul,
1: tenggorokannya
0: betul,
1: yang penting.
0: Waduh.
1: Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
1: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke, ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya.
0: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
1: Dibawa ke dokter spesialis harus
0: THT.
1: Dioperasi.
0: Ya.
1: Aku gak wani.
0: Lah jangan, Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang
1: ya,
0: sih.
1: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
0: pengobatan
1: non medis,
0: non medis,
1: namanya non medis Pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
1: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Sing ngapal itu hilang.
0: Sing kapalannya dihilangi ya, Mbak.
2: Okay.
0: Aduh, luar biasa.
1: Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang Rizal.
0: Oh iya ya Bang Rizal.
1: Barcova, udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
1: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya,
1: Aku dan Dia. Adakah hari itu booming lagi, alhamdulillah.
2: Oke.
1: Terus lagu Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya kan.
0: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa, ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
0: Keren.
1: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini gila apa kesulitannya? Enggak tuh.
0: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
1: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus tuh kena AC atau
0: ya apa bendino nyanyi, Mbak.
1: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya Bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara.

0: dengerin Bari.
1: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya, beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku to. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
0: Wow. Jadi
1: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia.
0: Jadi Bari harus menyanyi di situ ya.
1: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
0: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le apa ya?
1: Aku bilang jangan saya dia penyanyi lagi mana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
1: Okay. Lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ada sikatan tok, terus
2: nyanyi. Ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya ndelosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
0: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
0: tamu
2: Malaysia.
0: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
0: Menteri dong.
1: Menteri.
2: Iya.
1: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oh, oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
0: Mbak. Kecuali Bari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
1: Dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Lagu wajib itu sama Setulus Hati enggak bisa enggak boleh dilepas. Lagu wajib. Jadi aku Masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyi dan enggak mau?
0: Ya Allah. Oh, ya Mbak Ari Kusmiran.
1: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
0: Betul.
1: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
1: Okay. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
0: Benar-benar.
2: Oke. Okay. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse, kita dengerin lagi lagunya.
0: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
0: Terkenang selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Okay. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan
1: Mbak Ari
0: lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Bari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Bari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Bari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi.
1: Bari. Ayo Bari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh.
2: Aduh.
1: Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Enggak apa-apa, donatnya lewat.
0: Betul, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faiz RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang aku Kita. Gak apa,
0: pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
0: ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kau
0: ya? Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ri?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
2: Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ri?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet ini milih Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Bari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Bari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh ngerti.
1: Dari tadi.
0: Iya ya.
1: Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, uh-huh. Isaryanto,
0: cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah, Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Mbari.
2: Anu seto aku lali jeneng ya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Fevin Isaryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktunya wes.
0: Ayo siapa waktu. Boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fevin sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke.
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe Kang Vera gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek baca, ya? Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: setia,
0: ruang rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari, dari
0: request Pacitan lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Woi, aduh itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita. Bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Dia biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah. Sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan. Kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai adalah lagu Mbak Sebenarnya John sama itu apa Satu Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, yang versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jajak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Nah, itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Caba Pak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia,
0: siap.
3: Ada juga Mbak Ira, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jombian juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja, terima kasih
0: ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya. Alah.
2: Itu iya, betul. Lagu Begadang tuh dijawain betul, dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Badan. Dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya,
1: luar biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi biasa memang banget. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik, kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih, saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya seperti suara dewasa dan bagus gitu loh, Mbak.
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja, Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much, Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi, Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya, Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa. Itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Ada di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau, ayo.
1: Mbak Ari, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hana di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing ya. Bari ya.
1: Oke, Bari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: madu tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
1: Mbak Ari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya seru dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1 ya. Betul.
2: RRI Jakarta yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para
2: gitu
1: legend,
2: ya,
1: Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Iya.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira yang cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu ya. Tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur.
1: Mutiara Pagi
0: menemani

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesempatan

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami hingga pukul 23 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sembari menemani aktivitas malam Anda sekaligus memberikan informasi sebagai ya bisa dibilang pengetahuan menjelang tidur ini. Kami hadirkan informasi terkait dengan kesepian yang tidak hanya mempengaruhi kondisi mental tetapi juga meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Nah, dokter sekaligus kreator edukasi kesehatan Dr. Ihsan mengingatkan masyarakat menjaga hubungan sosial sebagai bagian penting gaya hidup sehat. Nah, kesepian memang dapat memicu respons stres berkepanjangan yang berdampak buruk bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Kondisi tersebut mempengaruhi berbagai sistem tubuh melalui proses peradangan yang berlangsung secara terus-menerus. Menurut Ihsan pendengar, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain setiap hari. Hubungan sosial membantu menjaga keseimbangan mental sekaligus mendukung kesehatan fisik seseorang. Ia juga menjelaskan penelitian pernah membandingkan dampak kesepian dengan kebiasaan merokok terhadap kesehatan manusia. Hasilnya menunjukkan kesepian memiliki risiko penyakit lebih tinggi dibandingkan kebiasaan merokok setiap hari. Meski demikian, Ihsan menegaskan temuan tersebut bukan pembenaran terhadap kebiasaan merokok bagi masyarakat. Kedua kondisi sama-sama berdampak buruk terhadap kesehatan dan sebaiknya dihindari sedini mungkin. Dan menurutnya, kesepian meningkatkan produksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin dalam tubuh manusia. Peningkatan hormon tersebut memicu inflamasi yang merusak berbagai jaringan tubuh secara bertahap. Dan inflamasi berkepanjangan dapat mempengaruhi kolagen serta jaringan ikat yang menopang kesehatan tubuh secara umum. Dampaknya tentu saja seseorang berpotensi tampak lebih tua dibandingkan usia sebenarnya akibat proses tersebut. Ihsan mengajak masyarakat memperhatikan kesehatan mental sebagaimana menjaga kesehatan fisik setiap harinya dengan konsisten. Menurutnya keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari pendengar. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun hubungan sosial yang sehat bersama keluarga maupun sahabat terdekat. Dukungan lingkungan dinilai membantu mengurangi tekanan hidup sekaligus menjaga kesehatan mental seseorang. Dan menjaga relasi sosial tentu saja menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Edukasi mengenai dampak kesepian diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan pola hidup lebih sehat. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.go.id.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Informasi kesehatan berikutnya pendengar, khusus untuk remaja-remaja jompo dan juga kita orang tua, dimana berdiri selama 2 menit setelah duduk sekitar 30 menit ini dapat membantu mencegah nyeri pinggang. Nah, kebiasaan sederhana ini menjaga otot dan tulang tetap aktif sepanjang aktivitas bekerja. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Dr. Edbert menyampaikan anjuran tersebut dalam podcast Raditya Dika. Menurutnya, tubuh manusia tidak dirancang untuk duduk tanpa bergerak selama berjam-jam setiap hari. Ia menjelaskan otot akan bekerja lebih baik ketika tubuh rutin berpindah posisi secara berkala, dan gerakan sederhana membantu mengurangi tekanan yang terus-menerus terjadi pada tulang belakang. Edbert mengatakan pekerja kantoran sebaiknya memperhatikan ergonomi tempat kerja setiap hari. Kursi, meja, dan monitor perlu disesuaikan dengan postur tubuh pengguna. Menurutnya, tinggi kursi harus memungkinkan kedua telapak kaki menapak sempurna di lantai. Kemudian lutut dan pinggul juga sebaiknya membentuk sudut sekitar 90 derajat ketika duduk. Selain itu, punggung harus bersandar penuh tanpa menyisakan celah pada sandaran kursi, dan posisi tersebut membantu mendistribusikan beban tubuh secara lebih merata selama bekerja. Ia juga mengingatkan penggunaan monitor lebih baik sejajar dengan arah pandangan mata, karena kebiasaan terus menunduk berpotensi meningkatkan risiko gangguan pada leher maupun punggung. Edbert menilai investasi terhadap kursi ergonomis maupun penyangga laptop dapat memberikan manfaat jangka panjang, dan peralatan tersebut membantu menjaga postur tubuh selama menjalankan pekerjaan setiap hari. Menurutnya, berdiri sejenak setiap 30 menit jauh lebih baik dibandingkan duduk tanpa jeda. Aktivitas ringan tersebut menjaga otot tetap aktif sekaligus mengurangi keluhan pada pinggang. Ia mengajak masyarakat membangun kebiasaan bergerak sejak dini agar kesehatan tulang belakang tetap terjaga, dan pencegahan sederhana dapat mengurangi risiko munculnya nyeri pinggang pada masa mendatang. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Silvi Indriani binti Pujianto dengan Mas Kawin cincin emas seberat 5 gram tersebut dibayar tunai.
1: Bagaimana? Sah?
2: Sah.

0: pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikephor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Mendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut ini sebuah cerita saya hadirkan untuk Anda tentang celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar, tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak
1: bisa. Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiaran Rian Hidayat, operator studio Budi Antonio dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pros atau dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5. Dan di edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, dari jalan nomor 1 Duren ND, Senja Labut, dan juga kerabat kerja yang bertugas di hari ini, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Dan juga operator studio kami, Rian Payan Krianus, mengucapkan sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7.

0: di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur.
1: Mutiara Pagi
0: menemani

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Indah yang terkasih. Salam damai dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati awal hari kita bersama dalam acara Mutiara Pagi Katolik, sebuah ruang hening yang setia menemani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sebelum melangkah menjalani berbagai aktivitas hari ini. Berjumpa kembali bersama saya, Marsianus Tunda Esfil, penyuluh agama Katolik kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, yang pagi ini dengan sukacita akan menemani pendengar RRI Pro 1 Ende untuk merenungkan Sabda Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan pergumulan hidup kita sehari-hari, yakni melepaskan untuk dibebaskan. Sebuah renungan yang bertolak dari Injil Matius bab 18 ayat 21 dilanjutkan ayat bab 19 ayat 1 tentang pertanyaan Petrus kepada Yesus mengenai berapa kali ia harus mengampuni saudaranya, dan perumpamaan Yesus tentang seorang hamba yang tidak mau mengampuni. Pendengar RRI Pro 1 Indah yang budiman, mari sejenak kita menyingkirkan kesibukan pagi ini, menenangkan hati dan pikiran, membuka ruang batin kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan yang akan menyapa dan menyembuhkan luka-luka yang mungkin masih kita simpan. Namun sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah terlebih dahulu kita hening sejenak dan membuka hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sumber segala pengampunan, pagi ini kami pendengar RRI Pro 1 Indah datang menghadap-Mu dengan hati yang terbuka. Engkau tahu bahwa dalam perjalanan hidup kami ada luka yang belum sembuh, ada kata yang belum sanggup kami maafkan, ada saudara yang masih kami jauhi karena kesalahan yang pernah dibuatnya kepada kami. Pagi ini kami buka hati kami ya Bapa, agar sabdamu yang akan kami dengarkan sungguh meresap dan mengubah cara kami memandang sesama yang bersalah kepada kami. Utuslah Roh Kudusmu untuk melembutkan hati kami yang barangkali telah mengeras oleh kekecewaan dan dendam yang lama tersimpan. Semoga pagi ini menjadi awal baru bagi kami untuk belajar melepaskan beban yang selama ini kami pikul. Sebab hanya dengan melepaskan itulah kami sungguh dibebaskan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

RRI Pro 1 ini yang terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan berikut ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7.

kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi." Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, "Bayarlah hutangmu." Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintah memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku yang di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang Sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih dalam Kristus, izinkan saya untuk membagikan sedikit sharing dalam renungan berikut ini. Ada satu angka dalam bacaan Injil tadi yang barangkali terasa asing di telinga kita. 70 kali 7. Petrus yang mungkin merasa dirinya sudah cukup murah hati dengan menawarkan angka 7, justru mendapat jawaban yang jauh melampaui hitungannya. Yesus tidak sedang memberi rumus matematika baru. 490 kali baru berhenti mengampuni. Yesus sedang mengajak Petrus dan mengajak kita semua pagi ini untuk keluar dari logika berhitung dalam soal mengampuni. Sebab cinta yang sejati dan pengampunan yang sejati tidak pernah dihitung dengan kalkulator. Kita hidup di zaman ketika berhitung menjadi kebiasaan yang begitu mengakar dalam hati manusia. Kita menghitung siapa yang lebih dulu menyakiti. Kita menghitung berapa kali seseorang mengulangi kesalahan yang sama. Kita menghitung siapa yang lebih pantas meminta maaf lebih dahulu. Media sosial pagi ini penuh dengan orang-orang yang saling menghitung kesalahan, saling mengumpulkan bukti, saling menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Dunia digital kita mengajarkan budaya yang disebut orang sebagai budaya pembatalan, di mana satu kesalahan cukup untuk menghapus seluruh kebaikan seseorang selamanya, tanpa ruang untuk pertobatan, tanpa ruang untuk perubahan. Injil hari ini datang seperti angin sejuk di tengah dunia yang gemar menghitung dan gemar menghukum. Yesus mengajak kita melihat diri kita sendiri terlebih dahulu sebagai hamba yang berutang 10.000 talenta, sebuah utang yang mustahil dilunasi dengan usaha kita sendiri. Utang itu adalah gambaran dosa-dosa kita di hadapan Allah, sebuah utang yang sesungguhnya jauh lebih besar dari kesalahan siapapun yang pernah menyakiti hati kita. Dan Allah dalam kerahimannya yang tak terbatas telah menghapuskan seluruh utang itu, bukan karena kita layak, melainkan karena Ia tergerak oleh belas kasihan. Pendengar RRI Pro 1 ND yang terkasih, persoalannya kita seringkali begitu cepat lupa akan besarnya pengampunan yang telah kita terima, namun begitu teliti mengingat kesalahan kecil orang lain kepada kita. Kita menerima 100 talenta pengampunan dari Tuhan, tetapi menuntut 100 dinar dari saudara kita yang sampai tuntas. Kemudian kita lupa bahwa jarak antara 10.000 talenta dan 100 dinar itu ibarat jarak antara langit dan bumi. Namun kita memperlakukan keduanya seolah setara. Bahkan kita jauh lebih keras terhadap sesama daripada Allah yang jauh lebih berhak untuk keras terhadap kita. Pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih, di Tanah Flores ini kita memiliki kearifan yang sesungguhnya sangat dekat dengan semangat Injil hari ini. Dalam banyak komunitas adat kita, ketika terjadi perselisihan antar keluarga atau antar kampung, ada tradisi untuk duduk bersama, membuka masalah dan menutupnya dengan simbol perdamaian, entah berupa sirih pinang, entah berupa denda adat yang disepakati bersama, agar permusuhan tidak diwariskan turun-temurun kepada anak cucu. Nenek moyang kita memahami satu hal penting, yakni dendam yang dipelihara akan menjadi beban yang diwariskan,
Sementara pengampunan yang dituntaskan akan menjadi damai yang diwariskan. Semangat gotong royong yang kita banggakan tidak mungkin bertahan jika di dalam hati warga kampung masih tersimpan bara dendam yang sewaktu-waktu bisa menyala. Kita juga melihat betapa relevannya sabda ini dengan situasi dunia kita hari ini. Ketika bangsa-bangsa masih berperang karena luka masa lalu yang tidak pernah dituntaskan. Ketika keluarga-keluarga terpecah karena warisan yang tidak selesai dibicarakan. Ketika sahabat-sahabat lama saling diam bertahun-tahun karena kata-kata yang terlanjur diucapkan dalam kemarahan. Betapa banyak dari kita, pendengar RRI Pro 1 ND, yang membawa hamba jahat itu di dalam hati kita sendiri, tanpa kita sadari. Yang menerima kemurahan Tuhan setiap hari melalui rezeki, kesehatan, dan keluarga. Namun, menyimpan rapat-rapat kekecewaan terhadap seseorang, saudara, seorang teman, bahkan terhadap orang tua atau anak kita sendiri. Namun Injil ini tidak berhenti pada teguran. Ia juga membawa kabar sukacita yang sangat besar. Sebab jika Yesus meminta kita mengampuni tanpa batas, itu berarti ia percaya bahwa hati manusia mampu melakukannya dengan pertolongan rahmat-Nya. Mengampuni bukan berarti melupakan bahwa kita pernah disakiti. Dan mengampuni juga bukan berarti membiarkan diri terus disakiti tanpa batas yang sehat. Mengampuni dalam terang Injil adalah keputusan untuk melepaskan hak kita menuntut balas dan menyerahkan keadilan sepenuhnya ke tangan Allah yang jauh lebih adil dan lebih penuh kasih dari kita. Disinilah letak kedalaman judul renungan pagi ini, yakni melepaskan untuk dibebaskan. Ketika kita menggenggam erat kemarahan kepada seseorang, sesungguhnya bukan orang itu yang terpenjara, melainkan diri kita sendiri. Kemarahan yang dipelihara bertahun-tahun akan menggerogoti kedamaian batin kita, mengganggu tidur kita, bahkan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Banyak penelitian kejiwaan modern pun menegaskan apa yang telah diajarkan Injil 2000 tahun silam, bahwa hati yang menyimpan dendam adalah hati yang sakit, dan hati yang mengampuni adalah hati yang mulai disembuhkan. Pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih, maka pagi ini saya mengajak kita semua untuk bertanya jujur ke dalam hati masing-masing. Siapa kawan sehamba yang berutang 100 dinar kepada saya, yang selama ini masih saya cekik dalam hati, yang belum juga saya lepaskan? Barangkali dia adalah pasangan hidup kita, yang pernah melukai kita dengan kata-kata yang tajam. Barangkali juga dia adalah orang tua kita yang dulu tidak sempat memberi perhatian sebagaimana kita harapkan. Barangkali juga dia adalah rekan kerja, tetangga, atau bahkan saudara sekandung yang sampai hari ini masih kita jauhi karena satu peristiwa lama yang belum pernah kita selesaikan. Injil hari ini mengundang kita untuk menempuh satu langkah kecil namun menentukan, yakni melepaskan. Bukan berarti hari ini semua rasa sakit langsung hilang, sebab luka batin butuh waktu untuk sembuh, sama seperti luka fisik. Namun kita tidak bisa memulai dengan doa sederhana, menyebut nama orang yang menyakiti kita di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku serahkan orang ini dan lukaku kepada-Mu. Ajari aku untuk melepaskannya
seperti engkau telah melepaskan segala dosaku. Mungkin langkah kecil ini bila diulang setiap hari, perlahan akan melembutkan hati kita yang keras dan menyembuhkan luka yang lama kita simpan. Pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih, mari kita jadikan pagi ini sebagai titik awal, bukan untuk menjadi manusia yang sempurna dalam sekejap, melainkan untuk menjadi manusia yang mau berjalan menuju kesempurnaan kasih, sebagaimana Bapa di surga sempurna adanya. Sebab pada akhirnya, iman Katolik yang kita hayati bukan sekedar rangkaian doa dan ibadah, melainkan cara hidup kita yang mencerminkan kerahiman Allah yang telah lebih dahulu kita terima secara cuma-cuma. Dan cara paling nyata untuk membalas kerahiman itu bukanlah dengan doa yang panjang, melainkan dengan hati yang berani melepaskan agar kita sendiri sungguh dibebaskan. Marilah kita renungkan sekali lagi dalam keheningan hati masing-masing satu nama yang barangkali Tuhan sedang bisikan ke dalam kita pagi ini. Seseorang yang perlu kita maafkan atau kepada siapa kita perlu memohon maaf. Sebab pengampunan sejati selalu bergerak dua arah, melepaskan sekaligus meminta dilepaskan. Selamat berproses, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

satu ini yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita satukan hati dalam doa-doa permohonan dengan berseru berikut ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menghapuskan utang dosa kami yang 10.000 talenta melalui salib Putramu Yesus Kristus. Ajarilah kami untuk menyadari betapa besar kerahiman yang telah kami terima, agar kami tidak lagi menghakimi sesama dengan hati yang keras. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang hatinya masih terluka oleh pengkhianatan, kekerasan, atau kata-kata yang menyakitkan dari orang-orang terdekat, curahkanlah rahmat penyembuhan-Mu agar luka mereka perlahan pulih dan hati mereka dimampukan untuk melepaskan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang tengah retak karena warisan, kesalahpahaman atau dendam yang berkepanjangan, satukanlah kembali hati yang terpisah dan berilah keberanian untuk memulai langkah rekonsiliasi sekecil apapun itu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan dunia kita yang masih diwarnai konflik, permusuhan dan kebencian antar sesama, tuntunlah para pemimpin dan setiap pribadi untuk memilih jalan damai, sebagaimana Engkau Raja segala Raja lebih memilih mengasihani daripada menghukum. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri pendengar RRI Pro 1 Indih yang barangkali masih menyimpan nama seseorang yang sulit kita maafkan, berilah kami rahmat untuk berani melepaskan hari ini juga, agar kami sungguh merasakan kebebasan yang Engkau janjikan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, kesepian atau berduka, dan bagi semua yang mengawali hari ini, semoga damai-Mu menyertai setiap langkah, kata dan keputusan yang kami ambil hari ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah sumber pengharapan kami, dengarkanlah doa-doa yang kami naikkan dengan penuh keyakinan ini, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa penutup berikut ini. Allah Bapa sumber segala kerahiman, kami bersyukur atas sabdamu pagi ini yang telah menyapa dan menegur hati kami dengan lembut. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa mengampuni bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan iman yang meneladani diri-Mu sendiri. Bantulah kami ya Bapa untuk melangkah keluar dari rumah kami hari ini dengan hati yang lebih ringan, karena telah berani melepaskan apa yang selama ini mengikat kami. Ada dendam, kekecewaan dan kepahitan yang lama tersimpan. Ajarilah kami untuk mengingat bahwa setiap kali kami mengampuni sesama, kami sesungguhnya sedang membebaskan diri kami sendiri dan menghadirkan sedikit surga-Mu di tengah dunia yang letih oleh kebencian.
Semoga sepanjang hari ini kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata yang mendamaikan, dan hati kami menjadi tempat yang layak bagi Roh Kudus-Mu untuk berdiam. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

dari Pro 1 ini yang terkasih dalam Kristus, demikianlah kita telah bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dalam acara Mutiara Pagi Katolik pagi ini dengan tema melepaskan untuk dibebaskan. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama tidak berhenti di ruang siaran ini, melainkan sungguh menjadi buah nyata dalam sikap dan tindakan kita sepanjang hari, terutama dalam cara kita memandang dan memperlakukan sesama yang pernah menyakiti kita, menyakiti hati kita. Terima kasih sudah bersama saya, Marcianus Tonda Esfil, penyuluh agama Katolik kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya dalam siaran Mutiara Pagi Katolik episode selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua, dan tetaplah menjadi pendengar setia Pro 1 Ende. Selamat pagi dan salam damai Kristus.

Anda, berapa banyak mujizat dalam Alkitab yang dibuat Yesus? Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18-21. Tidak semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Dan yang tercatat dalam Alkitab ada 35 mujizat, dan mujizat-mujizat yang tercatat dalam Alkitab sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah.

Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya terus melimpah dari dalam diri kita.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami di pagi hari ini. Kami akan hadirkan doa Angelus untuk seluruh umat agama Katolik untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dengan sari berita, sebanyak 15 KDMP di Kabupaten ND telah beroperasi. SPP Gendona layani 2.853 penerima MBG setiap hari. Inilah berita selengkapnya bersama saya Angela Putri.

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Ende telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Ende telah menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Valentinus Subur Mujurutu, yang mengatakan ke-15 koperasi tersebut memanfaatkan modal awal yang bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dengan modal yang terkumpul berkisar 3 hingga 6 juta rupiah untuk setiap koperasi. Ia mendorong koperasi lainnya mulai bergerak meskipun usahanya masih sederhana. Keaktifan menjadi bukti bahwa koperasi memiliki kegiatan dan track record usaha yang bisa menjadi dasar untuk mendapatkan kepercayaan pemodal maupun perbankan. Valentinus menjelaskan bahwa usaha yang dijalankan 15 koperasi tersebut umumnya bergerak pada penjualan sembako dan berbagai komoditas kebutuhan masyarakat. Aktivitas tersebut dilakukan sebagai langkah awal membangun kegiatan ekonomi koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Valentinus berharap langkah tersebut dapat diikuti KDMP lainnya di Kabupaten Ende. Menurutnya, koperasi tidak harus menunggu seluruh fasilitas tersedia untuk menjalankan usaha sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
2: Itu rata-rata mereka menggerakkan kegiatan usaha menggunakan dana sendiri melalui simpanan anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi kisaran sekitar 3, 4, 5, 6 juta mereka sudah mulai berputar. Dan kegiatan awal itu mereka kami dorong untuk kegiatan usaha sembako, ada yang juga main di komoditi. Jadi kami berharap bahwa KDMP-KDMP yang lain juga sudah mulai bergerak, sudah mulai menunjukkan jati dirinya. Pertama, untuk meyakinkan publik atau meyakinkan anggota dan masyarakat. Yang kedua, juga untuk meyakinkan pemodal atau bank atau agrinas dalam hal ini yang akan memberikan modal kita.
1: Keaktifan koperasi juga dinilai penting untuk membangun kepercayaan anggota dan masyarakat. Selain itu, kegiatan usaha dapat menjadi rekam jejak yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam mengelola usaha dan modal. Pemerintah daerah berharap koperasi yang telah aktif dapat terus mengembangkan jenis usaha sesuai potensi wilayah masing-masing. Dengan demikian, koperasi Desa Merah Putih tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan. Salah satu dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah Dona kini melayani 2.853 penerima dari berbagai kelompok sasaran. Laporan disampaikan Rovinus Wula.
3: Koordinator Yayasan Persada Bakti Dapur SPPG Dona Maximus Daki mengatakan layanan tersebut mencakupi 21 sekolah dan 12 posyandu. Puluhan satuan pendidikan yang dilayani terdiri atas 6 kober, 8 SD, 2 SMP, serta 4 SMK dan SMA. Menurut Maximus, SPPG Dona yang berlokasi di Kelurahan Lokoboko menjadi salah satu dapur dengan jumlah penerima terbesar di Kabupaten Ende. Besarannya, cakupan layanan itu tidak hanya terlihat dari jumlah sekolah, tetapi juga penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan balita. Selama pelaksanaan MBG, Maximus menyebut belum ada aduan luar biasa dari masyarakat maupun sekolah penerima. Meski demikian, pihaknya tetap rutin berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kader posyandu untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan.
4: Puji Tuhan, sampai saat ini untuk Dapur Dona tidak ada satupun keadaan yang luar biasa ataupun keluhan-keluhan. Dan walaupun tidak ada keluhan, kami tetap melakukan rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan para posyandu untuk kita terus berbenah. Kita terus berbenah bagaimana boleh menciptakan pelayanan makan bergizi gratis ini agar lebih baik. Kita terus dan kita tetap mengharapkan masukan-masukan dari masyarakat untuk kami. Kalaupun ada kekeliruan bisa diperbaiki, tetapi itu sementara ya kita puji Tuhan. Dan juga mungkin untuk Ende ya bisa dilihat sendirilah dapur mana yang paling baik, baik pelayanan.
3: Ia berharap masyarakat juga aktif memberi masukan agar layanan makanan bergizi gratis di SPP Gendona semakin baik. Dapur SPP Gendona saat ini didukung 49 pekerja terdiri dari 47 orang yang dibiayai negara dan 2 orang dibiayai yayasan. Maximus berharap seluruh pemangku kepentingan ikut memperkuat tujuan MBG melalui pemberdayaan ekonomi lokal, terutama dalam penyediaan sayur, buah, dan ayam. SPP Gendona mengandalkan pelaku usaha lokal di Kabupaten Ende. Sejauh ini untuk SPPG Wilayah Dona, suplai ayam 100% dari usaha lokal dan tidak pernah satu kali pun menggunakan suplai ayam dari luar wilayah Kabupaten Ende. Kader Posyandu Watumbawo, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Vivik Sumbowo mengatakan, makanan MBG untuk penerima di Posyandu tersebut didistribusikan tepat waktu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Posyandu Watumbawu memiliki 40 penerima yang terdiri dari 3 ibu hamil, 7 ibu menyusui, dan 30 bayi serta balita. Vivik menilai menu yang diberikan cukup beragam karena berganti antara ayam, telur, sayur, dan berbagai jenis buah seperti apel, pisang, salak, dan jeruk. Ia berharap menu untuk ibu hamil dan bayi balita tidak terlalu sering berupa makanan kering, tetapi dapat diselingi makanan berkuah seperti sup.
5: Terus pengambilan ompreng jam 10 pagi, jam 10, dari jam 7 sampai jam 10, itu sudah harus selesai apa distribusinya ke ini, ke bayi balita ya, ibu hamil juga begitu. Aman semua, sampai dikonsumsi juga anak-anak juga aman semua sampai.
3: Ia juga menyebut hingga

0: berjalan dari bulan Mei. Bulan Mei juga di akhir bulan Mei, 21 Mei tepatnya kami punya program Revit itu mulai berjalan.
1: Progres program revitalisasi satuan pendidikan di SMPK Immaculata Ruteng, Kabupaten Manggarai kini telah mencapai 45%. Pengerjaan yang mendapat dukungan anggaran pemerintah sebesar 2 miliar 151 juta ditargetkan rampung pada Desember 2026. Penanggung jawab program Shirley Damon mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kondisi sarana dan prasarana di sekolahnya. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi dukungan penting bagi sekolah swasta yang telah berdiri selama 73 tahun. Menjelaskan pengerjaan revitalisasi ini dimulai sejak 21 Mei 2026 dan mencakup 14 ruangan termasuk fasilitas toilet. Pengerjaan meliputi pembongkaran dan perbaikan atap secara menyeluruh, penggantian kusen, pemasangan lantai keramik pada sejumlah ruangan, serta perbaikan toilet yang mencakup penggalian septic tank baru dan penggantian pintu.
0: Sampai dengan sekarang ini dia sudah di 45%. Seluruhnya kami punya ada 14 ruangan. Jadi 14 ruangan termasuk dengan toilet. Dan pengerjaan yang paling banyak itu adalah pembongkaran atap. Hampir seluruh 14 ruangan ini ada pembongkaran atap, terus pengerjaan kusen. Untuk lantai keramiknya tidak semua ruangan. Jadi ada ruangan yang diganti, ada juga ruangan yang tidak diganti. Terus toilet itu mulai dari septic tank, ada penggalian septic tank baru, kemudian perbaikan atap seluruhnya untuk toilet, kemudian pintu-pintu toilet.
1: Ia berharap program ini dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar bagi para siswa. Meskipun program tersebut berfokus pada rehabilitasi ruangan yang rusak dan bukan pembangunan ruang kelas yang baru, manfaatnya sangat besar bagi keberlangsungan proses pembelajaran.
0: Pengusulan ruangan ini kemarin itu karena didasari pada sekolah yang usianya sudah tua. Jadi hampir memang seluruh ruangan sebenarnya kami punya ini sudah lapuk semua, dia punya kayu-kayu kosen, kemudian atapnya juga sering bocor. Jadi sekolah kami ini hampir menginjak 75 tahun, sekarang kami sudah di 73 tahun. Dan baru pertama kali mendapatkan program Revit seperti ini, program-program bantuan. Jadi kami sangat bersyukur dan mendapatkan program ini, artinya walaupun kami sekolah swasta, tapi kami juga mendapat perhatian dari pemerintah melalui program ini salah satunya.
1: Selama pengerjaan berlangsung, akses menuju area proyek ditutup untuk mencegah siswa memasuki lokasi pekerjaan dan menjaga keselamatan seluruh warga sekolah. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Nagikeo mengerahkan sekitar 418 calon aparatur sipil negara ASN untuk melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 secara door to door. Selengkapnya laporan disampaikan Feriso.
3: Pemerintah Kabupaten Nagikeo mengerahkan sekitar 418 calon aparatur sipil negara atau ASN terdiri atas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu dan paruh waktu untuk melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara door to door. Langkah ini difokuskan di Kecamatan Aesesa yang memiliki piutang PBBP2 sekitar 1,5 miliar rupiah dan mencakup 6 kelurahan serta 4 desa. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nagikeo, Hildegardis Mutakasi kepada RRI mengatakan, pendekatan langsung dipilih karena dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengurangi tunggakan. Selain menagih, petugas juga ditugaskan mengedukasi masyarakat serta mendata objek pajak yang belum tercatat atau belum tertagih. Menurut Hildegardis, kegiatan tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi calon ASN dalam menjalankan pelayanan publik. Para petugas dibekali prinsip komunikasi 5S, yakni senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta diminta memahami kondisi setiap wajib pajak tanpa menggunakan pendekatan intimidatif.
4: Kami fokus tahun ini untuk melakukan penagihan secara langsung door to door itu untuk kecamatan yang paling besar piutangnya 1,5 M dan itu terdapat di 6 kelurahan dan 4 desa. Kami melakukan penagihan ini dengan menurunkan 400-an calon ASN 3K baik paruh waktu maupun penuh waktu.
3: Pemerintah Kabupaten Nagikeo juga memberikan ruang bagi wajib pajak yang mengalami kendala pembayaran melalui penghapusan sanksi administratif berupa denda keterlambatan PBB P2 berdasarkan Peraturan Bupati Nagikeo Nomor 39 Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, petugas dilarang mengancam, memaksa pembayaran, menerima uang di luar

0: prosedur resmi menjanjikan penghapusan pajak atau menyalahgunakan data wajib pajak?
1: Tentu saja kami berharap untuk masyarakat berpartisipasi aktif dan dapat bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pelunasan piutang PBB P2 agar penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di daerah Kabupaten Nagikeo ini dapat berjalan dengan baik.
0: Hildegardis menyebutkan petugas akan didampingi RT serta perangkat kelurahan atau desa untuk menghadapi beragam kondisi di lapangan, termasuk wajib pajak yang tidak berada di rumah, belum memiliki dana, pindah alamat maupun objek pajak yang telah berpindah kepemilikan. Hasil kunjungan selanjutnya akan diadministrasikan dan dipantau Badan Keuangan Daerah melalui aplikasi untuk melihat perkembangan penagihan. Pemerintah Kabupaten Nagikeo berharap peningkatan pembayaran PBB P2 dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. Hildegardis mengajak warga memenuhi kewajiban pajak tepat waktu karena penerimaan PBB P2 akan mendukung pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan daerah. RRI NDVRI Soho melaporkan.
2: Beralih informasi lainnya, budidaya rumput laut di Kabupaten Lembata terus menunjukkan perkembangan positif setiap tahun. Laporan disampaikan Su Imam.
3: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata, Hadi Umar, mengatakan budidaya rumput laut di wilayahnya terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Menurutnya, perkembangan itu terlihat dari meningkatnya produksi, jumlah peminat, serta aktivitas budidaya rumput laut di wilayah pesisir Lembata. Ia menjelaskan pertumbuhan produksi menjadi salah satu indikator semakin berkembangnya budidaya rumput laut yang dilakukan masyarakat. Selain produksi, bertambahnya jumlah pembudidaya juga menunjukkan komoditas rumput laut semakin mendapat perhatian dan diminati masyarakat sebagai sumber penghasilan. Hadi menilai, kondisi tersebut memperlihatkan rumput laut memiliki daya tarik ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan pesisir.
4: Kalau kita tahu bahwa lama budidayanya kurang lebih 30 sampai dengan 40 hari ya, itu baru kerajinan dari rumput laut itu bisa terbentuk dengan baik. Nah, kurang lebih 35-40 hari itu kemudian lakukan panen dan penjemuran. Jadi cepat saja panen, jemur, kering, langsung jual. Petani atau pembudidaya rumput laut langsung menghasilkan duitnya. Punya duit memang.
3: Ia melanjutkan, meningkatnya peminat dan aktivitas budidaya membuat rumput laut semakin memiliki peran dalam menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Lembata. Perkembangan tersebut menjadi gambaran bahwa budidaya rumput laut tidak hanya bertumbuh dari sisi produksi, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat. Dengan potensi yang terus berkembang, rumput laut menjadi salah satu komoditas perikanan yang semakin diperhitungkan dalam aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Lembata.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Beralih ke Kabupaten Manggarai Barat. Festival Golokoe 2026 resmi berlangsung 10 hingga 15 Agustus 2026 di Labuan Bajo. Menteri Pariwisata tekankan pariwisata berbasis budaya. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab.
6: Festival Golokoe Maria Asumta Nusantara 2026 resmi dibuka di Marina Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin 10 Agustus 2026. Festival yang masuk di tahun kelima ini berlangsung hingga 15 Agustus 2026 dan kembali masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara Top 10 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, perkembangan pariwisata Labuan Bajo harus berjalan seiring dengan upaya menjaga jati diri masyarakat sebagai tuan rumah. Menurutnya, Festival Golokoe menjadi ruang yang mempertemukan iman, tradisi, budaya dan kehidupan masyarakat Manggarai. Dirinya menyebut Festival Golokoe telah menjadi bagian dari KEN selama 3 tahun berturut-turut sejak 2024 dan kembali terpilih dalam top 10 KEN 2026. Pada 2025, festival tersebut menarik lebih dari 45.000 wisatawan, melibatkan 173 UMKM, 883 pekerja seni, serta 1.473 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi sekitar 2,82 miliar.
7: Ini telah menjadi salah satu wajah pariwisata Indonesia di mata dunia.
8: keindahan alamnya membawa wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan mengenal Flores. Di tengah perkembangan tersebut, ada satu hal yang harus terus kita jaga. Kemajuan pariwisata harus berjalan seiring dengan jati diri masyarakat yang menjadi tuan rumahnya.
6: Sementara itu, Uskup Labuan Bajo, Monsinyur Maximus Regus, mengatakan Festival Golokoe merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya menjadi ruang perayaan keagamaan, tetapi juga promosi pariwisata sekaligus penguatan nilai keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.
9: Golokoe, Ibu Menteri, dalam bahasa Indonesia berarti bukit kecil. Namun bukit kecil itu tentu akan berdampak besar. Mulai 5 tahun lalu dan pada tahun ini, kemudian pada tahun-tahun yang akan datang. Kami berterima kasih karena penyelenggaraan Festival Golokoe pada tahun 2026 ini mendapatkan bobot yang tinggi juga karena kehadiran Ibu Menteri bersama kami di sini.
6: Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng mengatakan penyelenggaraan Festival Golokoe terlaksana melalui kolaborasi antara keuskupan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, rangkaian festival mencakup kegiatan keagamaan, ekologis, pendidikan, karitatif, hingga budaya. Festival Golokoe 2026 mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaannya. Tema tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, gereja, masyarakat, pelaku usaha, komunitas, dan wisatawan dalam menjaga budaya serta lingkungan sekaligus mendorong manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Dengar, kita beralih ke informasi terakhir. Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI Keuskupan Agung ND memperkuat edukasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sosialisasi digelar untuk meningkatkan kewaspadaan anggota, terutama dalam melindungi anak dan generasi muda. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
10: Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia atau DPC WKRI Kristus Raja Katedral ND menggelar sosialisasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Harrison Selasa malam 11 Agustus 2026 dengan melibatkan pengurus dan anggota WKRI, perwakilan ranting, sejumlah DPC WKRI dari paroki lainnya serta unsur Keuskupan Agung ND. Ketua Presidium WKRI DPD Keuskupan Agung ND Paulina PD mengatakan sosialisasi TPPO penting untuk meningkatkan pengetahuan anggota sekaligus memperkuat peran WKRI dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada keluarga, sekolah, komunitas umat, dan juga lingkungan sekitar.
11: Mengundang suster memberikan pembekalan sosialisasi pengalaman ya kepada ibu-ibu WKRI dengan harapan akan diteruskan ke sekolah-sekolah atau ke lingkungan kemana saja di mana kita berada untuk bisa memberikan penguatan juga terutama bagi anak-anak kita agar jangan sampai menjadi korban.
10: Sementara itu, Ketua DPC WKRI Katedral ND, Emiliana Nitu mengatakan sosialisasi tersebut memberikan pengetahuan baru bagi anggota yang sebelumnya lebih banyak mengenal persoalan perundungan atau bullying.
12: Ini merupakan barang baru buat kami karena selama ini yang kami tahu tuh hanya bully. Namun kegiatan TPPO ini sangat-sangat berarti buat kami karena ada banyak sekali hal yang baru buat kami. Dan ini menjadi satu motivasi buat dalam keluarga kami atau KUB-KUB kami dengan anak-anak kami.
10: Melalui edukasi yang berkelanjutan tersebut, WKRI diharapkan semakin aktif dalam mendorong kewaspadaan masyarakat dan perlindungan terhadap anak serta keluarga dari ancaman perdagangan orang. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
2: Pendengar RRI, sekian warta berita edisi pagi ini Kamis 13 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angela Abud mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
4: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
3: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
4: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
3: Iya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Florata pagi ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat ya, senantiasa diberkati untuk segala rangkaian kegiatannya di hari ini ya pendengar. Dan tentunya di pagi ini kami akan hadirkan sejumlah informasi penting yang terjadi di tanggal 13 Agustus. Pendengar, tanggal 13 Agustus yang memang jatuh pada hari Kamis, peringati sebagai momen penting dalam berbagai bidang, baik nasional maupun internasional. Salah satu peringatan utamanya yaitu adalah hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selain itu juga terdapat pula peringatan global yang tidak kalah menarik ya pendengar, yaitu Hari Pengguna Tangan Kiri Internasional. Ya, pendengar, kedua peringatan ini memiliki latar belakang dan juga tujuan yang berbeda. Namun, sama-sama penting begitu ya untuk diketahui masyarakat sebagai bagian dari refleksi sejarah dan kesadaran sosial. Nah, di Indonesia, tanggal 13 Agustus memperingati hari berdirinya Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan ya, khususnya dalam menjaga konstitusi dan demokrasi. Selain itu juga, Mahkamah Konstitusi terdiri setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 lalu.

Selain itu juga undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan juga pemerintah, kemudian disahkan oleh Presiden pada hari yang sama. Nah, pendengar, setelah pembentukan dasar hukum, proses kelembagaan pun terus berlanjut ya. Yaitu pada tanggal 15 Agustus 2003 Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor 147 tahun 2003 tentang pengangkatan hakim konstitusi pertama. Dan tanggal 16 Agustus juga para hakim konstitusi mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara. Dan dilanjutkan tanggal 15 Oktober 2003 lalu pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Nah, rangkaian ini menunjukkan mulai beroperasinya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan selain itu juga pendengar, di hari ini selain dengan peringatan nasional ya, tanggal 13 Agustus juga dikenal sebagai Hari Pengguna Tangan Kiri Internasional. Nah, peringatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap individu yang menggunakan tangan kiri atau kidal. Hari ini pertama kali diperkenalkan oleh Dean R. Campbell melalui organisasi Left Handers International pada tahun 1976. Nah, sejak saat itu peringatan ini dirayakan setiap tahun di berbagai negara. Nah, pendengar, secara umum mayoritas manusia juga menggunakan tangan kanan ya dalam aktivitas kita sehari-hari. Namun, sebagian kecil populasi justru lebih dominan menggunakan tangan kiri. Apakah Anda juga ya? Dan untuk Anda, itu ya informasi yang kami sajikan untuk Anda di pagi ini sebagai informasi yang terjadi di tanggal 13 Agustus yang dirayakan pada hari ini, begitu ya pendengar. Informasi lainnya Anda boleh kunjungi ya di laman resmi kami di rri.co.id.

Tahukah Anda? Presiden Soekarno adalah pemegang gelar Dr. Honoris Causa atau Doktor Kehormatan Terbanyak. Beliau dianugerahi sebanyak 26 gelar dari berbagai perguruan tinggi luar maupun di dalam negeri. Museum Rekor Indonesia, MURI, mencatat Presiden pertama Indonesia Soekarno adalah pemegang gelar honoris causa terbanyak. Bung Karno yang merupakan ayahanda Megawati itu mendapat gelar Doktor Honoris Causa untuk bidang ilmu yang berbeda-beda. Rinciannya, 16 untuk bidang ilmu hukum, 3 untuk bidang ilmu kemasyarakatan, 3 untuk ilmu teknik, 3 untuk bidang ilmu agama Islam, dan 1 untuk ilmu sejarah. Dari sekian presiden dan pemimpin dunia, Bung Karno yang terbanyak mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Sang proklamator dianugerahi 26 gelar Doktor Honoris Causa dari 7 universitas dalam negeri dan 19 universitas luar negeri. Penghargaan tersebut diberikan bukan semata-mata Bung Karno dekat dengan berbagai pemimpin negara di mana tempat universitas yang memberinya gelar. Biasanya, dalam pemberian gelar Doktor Honoris Causa, sang penerima harus melakukan orasi ilmiah mengenai apa yang menjadi bidang pemikirannya. Bung Karno bukan hanya terkenal sebagai orator ulung, sang singa podium, tapi beliau adalah orang cerdas yang mengerti berbagai hal yang terjadi di dalam masyarakat. Selain fasih dalam ilmu hukum, penghargaan lain yang diberikan kepada beliau meliputi ilmu politik, teknik, mesin, falsafah, hingga ilmu agama.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih dan masih terus bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kami akan update ke ruang dengar Anda informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang nanti disampaikan oleh Pak Arya dan Alexa Fadli, perakirawan stasiun BMKG Meteorologi Ternau Kupang untuk Anda.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Pak Arya.
2: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI ND. Pagi hari ini saya akan menginformasikan perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini 13 Agustus 2026 hingga esok hari 14 Agustus 2026. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di wilayah Selat Cape bagian selatan, Selat Alor, perairan selatan Flores, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Kupu Afu, dan perairan selatan Timor Rote. Sedangkan potensi gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter diperkirakan terjadi di wilayah perairan selatan Sumba. Kondisi cuaca umumnya kami perkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 50 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang, dan jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang maupun gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat ataupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Arya untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Demikian informasi cuaca maritim untuk Anda. Pendengar, kami masih dengan informasi lain. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: keimanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Indonesia.
1: Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda pagi hari ini. Pendengar, kami akan update ke ruang dengar Anda informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya. Info ini disampaikan oleh Pak Ibda Eframo Sarago, Korbin Ops Satlantas Polres Ende.
1: Laporan arus lalu lintas pagi ini dalam info lalu lintas Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi Pak Ucep.
2: Halo, selamat pagi.
0: Salam semangat pagi, salam presisi pagi hari ini Pak.
2: Selamat pagi, salam presisi, tetap semangat.
0: Baik, terima kasih Pak. Silakan dengan informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih, selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami Satu Lalu Lintas Polres ND menyampaikan situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini. Hari ini kami melakukan kegiatan pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas di beberapa titik di kota ND dan sekitarnya. Terpantau arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, arus lalu lintas dari Simpang 5 mengarah ke Traffic Light Dolok, dan begitu pun sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Dua titik petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara itu dari Traffic Light Dolok mengarah ke Simpang Patung Pelajar, begitu pun sebaliknya dari Patung Pelajar mengarah ke Traffic Light Dolok melintasi Jalan Diponegoro, Jalan Patimura. Terpantau arus lalu lintas ramai namun tetap lancar. Ada 3 titik petugas kami melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas di sana. Sementara di Jalan Kelimutu, arus lalu lintas dari Simpang 5 mengarah ke Patung Kuda Apollo, begitu pun sebaliknya dari Patung Kuda Apollo mengarah ke Simpang 5 terpantau ramai namun tetap lancar. Roda 2 dan roda 4 mendominasi arus lalu lintas di pagi hari ini. Kami menghimbau masyarakat untuk ketika melintasi Jalan Kelimutu untuk berhati-hati karena sekitaran jam 9 jam 10 pagi terpantau arus lalu lintas akan sedikit lebih ramai dikarenakan kegiatan ekonomi warga sekitar Jalan Kelimutu. Sementara itu di Jalan Gatot Subroto terpantau arus lalu lintas dari Simpang 5 mengarah ke Wolomono, begitu sebaliknya terpantau ramai namun tetap lancar. Kami juga mengingatkan kepada warga masyarakat Kota Ende dan sekitarnya, ada satu titik yang akan seringkali terjadi kemacetan di mana Simpang BNI, dikarenakan di situ ada antrian pengendara ataupun mobil-mobil yang mengantri minyak BBM di sekitaran SPBU yang berada di titik Simpang BNI. Dan juga terpantau arus lalu lintas di Jalan Wirajaya, terpantau arus lalu lintas dari perempatan kantor catatan sipil mengarah ke Patung Pelajar tepat ramai namun tetap lancar, begitu pun arus sebaliknya. Sementara itu kami tetap menghimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika melintasi Jalan WZ Yohanes, dikarenakan ada satu titik di seputaran SPBU juga sedikit ada kepadatan arus lalu lintas karena ada antrian pengendara ataupun mobil yang hendak mengantri BBM di sana. Sampai kami melaporkan saat ini tidak ada laporan adanya longsoran dari arah timur ataupun arah barat yang memasuki ataupun keluar kota ini, terpantau arus lalu lintas ramai namun tetap lancar. Sementara di kota ini dan sekitarnya 2-3 hari belakang ini terpantau arus lalu lintas sejak pagi hingga sore hari terpantau arus lalu lintas cukup ramai dikarenakan kemungkinan Semarak menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 sehingga kegiatan masyarakat banyak terjadi di luar. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap selalu waspada dan berhati dan selalu mentaati peraturan lalu lintas. Jika ada menemukan satu peristiwa pidana ataupun kecelakaan lalu lintas, silakan menghubungi call center kami 110, kami Polri siap melayani Anda. Demikian yang bisa kami sampaikan, Kalili.
0: Baik, terima kasih Pak Ucap untuk informasinya. Semangat pagi, salam presisi pagi hari ini Pak.
2: Selamat pagi.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, demikian informasi arus lalu lintas untuk wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya. Kami masih dengan informasinya, tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kita akan update ya terkait dengan bagaimana peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia sebagai bekal bekerja aman di luar negeri. Untuk Anda di pagi hari ini, nanti kita akan hadirkan ya bersama dengan Ibu Suratmi Hamidah, Kepala BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Anda pendengar. Dan perlu kita ketahui bersama gitu ya pendengar RRI, di mana bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan pengalaman maupun meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun sebagai pekerja migran tidak cukup hanya dengan memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri, ada berbagai hal ya yang perlu dipersiapkan sejak awal, mulai dari keterampilan, pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan berbahasa, dokumen perjalanan hingga pemahaman mengenai hak dan juga kewajiban sebagai pekerja migran. Dan selain itu juga bagaimana ya untuk meningkatkan kapasitas bagi calon pekerja migran Indonesia, itu yang menjadi penting kita bahas di pagi hari ini. Dan kita sudah bersama dengan Ibu Suratmi Hamidah, Kepala BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur di pagi hari ini ya pendengar. Kita akan sapa dulu begitu. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Kak, salam sehat dari Kota Karang buat teman-teman RRI Endes dan keluarga.
0: Iya, salam sehat, semangat pagi di pagi hari ini. Terima kasih sudah kembali hadir bersama Prosat RRI Endes pagi ini Ibu.
1: Ya, makasih banyak sudah diundang terus oleh RRI Endes.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Kita hadir kembali bagaimana tentunya ini untuk kematangan ya bagi calon pekerja migran Indonesia, lebih khusus untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Baik, Ibu Suratmi, boleh kami ketahui begitu ya Ibu ya, terkait dengan bagaimana meningkatkan kapasitas CPMI sebagai bekal bekerja aman di luar negeri begitu Ibu. Lantas apa yang harus dipersiapkan lebih awal dan bagaimana prosesnya begitu Ibu? Silakan Ibu ya. Suratmi. Ya.
1: Ya. Terima kasih. Jadi alhamdulillahnya tahun ini Pak Prabowo punya astacita tentang SMK Go Global Kak.
0: Oke.
1: Okay. Dalam ini di tahun ini sebanyak 40.000 anak-anak akan untuk peningkatan kapasitasnya agar bisa mengisi peluang pasar kerja global Kak.
0: Oke. Okay,
1: nah, iya. Di Nusa Tenggara Timur ini kita kebagian ini program untuk peserta sebanyak 920 orang. Ya, saya itu Kak, cita-cita saya tuh satu anak NTT harus naik kelas Kak.
0: Iya.
1: Saya betul. Tidak ingin Provinsi Nusa Tenggara itu sebagai provinsi penyumbang pembantu terbanyak ya Kak, dengan yang sangat rendah bagi saya. Ya, namanya bekerja bagian dari HAM, saya tidak pernah bisa melarang orang untuk bekerja ya Kak, namanya pilihan. Iya. Tapi setidak-tidaknya bahwa dengan memanfaatkan program SMK Go Global peningkatan kapasitas secara gratis, kan saya berharap bahwa yang kita kirim nanti lebih banyak anak-anak kita yang secara pendidikannya lebih baik, secara kapasitasnya itu lebih baik, sehingga permasalahan tentang pekerja migran asal NTT tidak menjadi cerita yang terus berulang ya Kak, itu harapan saya. Nah, jadi di tahun ini kami di batch 1 ini akan melatih terkait untuk bahasa Inggris, bahasa Jepang maupun berat untuk hospitality Kak. Nah, kami bekerja sama dengan Migran Center Universitas Citra Bangsa Kak, Universitas San Pedro, Poltekkes Kemenkes Kupang, LP3I BPVP Kupang, karena kita ini kan provinsi kepulauan nih Kak, mungkin gelombang pertama saya baru untuk sama-sama masih di kampus-kampus yang ada di seputaran Kota Kupang ya Kak.
0: Iya. Iya.
1: Tapi peminatan yang paling banyak itu sesungguhnya bukan warga Kota Kupang, Kak. Karena dilihat dari data yang kurang lebih sudah di atas 900-an anak-anak ketika kami penjaringan masuk itu lebih banyak di luar Kota Kupang, Kak. Kota Kupang itu tidak lebih dari 5%, tidak lebih dari 10%, Kak.
0: Itu malah dari mana, Bu, yang paling banyak?
1: Ya, yang paling banyak itu Kabupaten Belu, Malaka, Ende, Flores Timur, Lembata, kamu kayaknya tersebar merata seluruh ini. Apa bagi saya bahwa ternyata banyak harapan adik-adik, adik-adik kita, karena kita secara jujur juga melihat bahwa hari ini angka pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur juga cukup tinggi ya Kak. Dan sedangkan pasar kerja hari ini sudah tidak butuh ijazah saja Kak. Yang dibutuhkan adalah kompetensi, yang dibutuhkan adalah skill Kakak. Nah, ketika kita ini pendidikan itu tidak selaraskan dengan skill, saya berharap, saya yakin dan percaya bahwa pengangguran pun pasti akan banyak. Nah, di pelatihan ini kan kami menselaraskan antara peluang pasar dengan skill Kak. Jadi kami, jadi sambil pelatihan, jadi kita akan mempertemukan adik-adik kita dengan user. Nah, kemarin baru pembukaan awal, hari pertama kita buka kegiatan itu, kemarin pelamar yang masuk di BP3MI NTT itu sudah kan pendaftaran ulang Kak, 220 anak-anak. Dan rata-rata 90% itu sarjana Kak. Padahal sebenarnya program ini juga untuk adik-adik SMK dan SMA juga ya. Tapi yang 220 kemarin yang masuk di menjadi pelamar kemarin itu kebanyakan adalah sarjana Kak.
0: Berarti nah, dalam hal ini lebih banyak yang sarjana begitu ya Ibu ya?
1: Ya, peminatan kita terbuka Kak untuk SMA, SMK, tapi yang masuk banyak di hari pertama kemarin paling terbanyak itu 90% adalah sarjana.
0: Sarjana. Oke, luar biasa sekali dan semoga hal ini juga menjadi keterampilan yang luar biasa bagi anak-anak kita di Nusa Tenggara Timur begitu Ibu. Dan selain itu juga Ibu Suratmi, bagaimana peningkatan kapasitas yang menjadi penting begitu ya bagi calon pekerja migran Indonesia yang memang bekal bekerja aman di luar negeri ini Ibu.
1: Ya, jadi Kak, pelatihan ini sifatnya gratis Kak. Jadi kurang lebih adik-adik kita hampir nanti 90 hari kurang lebih 3 bulan akan dilatih skillnya, baik skill terkait hospitality, perawat lansia, sesuai dengan negara penempatan yang sesuai peminatan adik-adik kan. Jadi itu semuanya gratis Kakak. Nah, hanya biaya penempatannya nanti itu akan kita pertemukan dengan KUR. KUR PMI, kebetulan Bank NTT sudah punya KUR pekerja migran Indonesia sebanyak 50 miliar karena ini sudah kerjasama dengan BP3MI Nusa Tenggara Timur ya. Jadi jadi untuk dari skema pelatihan, skema penempatan akan disiapkan oleh pemerintah Kakak. Ya, saya berharap bahwa adik-adik di Nusa Tenggara Timur, ayo mari manfaatkan program ini kan supaya bisa meraih peluang kerja yang lebih baik Kak.
0: Iya.
1: Contoh saja Kak, mungkin adik-adik perawat, kita selama ini menganggap Malaysia itu adalah cuma terima pekerja domestik, ternyata tidak Kak. Perawat hari ini di Malaysia Kak, itu kan sudah banyak job yang masuk di kami. Perawat di Malaysia gajinya itu 23 juta Kak.
0: Wow, luar biasa.
1: Iya, maksudnya kita selama ini memandang Malaysia sekali Malaysia itu kira hanya menerima pembantu dan pekerja sawit, ternyata tidak, ternyata banyak sekali peluang penempatan formal yang kita tidak butuh harus belajar bahasa yang lama kan Kak. Tidak butuh dinakan Malaysia dan kita dapat dan dengan biaya penempatan yang murah karena Malaysia itu zero cost Kak. Jadi gaji perawat Malaysia hari ini aja 23 juta Kak. Gaji pekerja di hospitality perhotelan aja 13 juta. Bagi saya silakan adik-adik yang masih muda, jangan pernah gengsi, jangan pernah malu untuk belajar. Mari manfaatkan nih peluang dengan baik yang sudah disiapkan oleh pemerintah secara gratis Kak.
0: Betul sekali Ibu. Nah, kalau misalnya kita bicara dengan kapasitas begitu ya Ibu ya. Kemampuan apalagi nih yang harus dimiliki oleh seorang CPMI? Apakah dengan adanya kemampuan selain dengan berkomunikasi dengan baik ataupun ada hal lain begitu Ibu?
1: Ya, jadi bagi saya bahwa ketika kita mau berniat ini ke luar negeri Kak, selain kemampuan skill, dalam arti skill keterampilan kita, skill bahasa kita adalah bagaimana diri kita gitu loh. Bagaimana kemauan kita, disiplin kita, diri kita. Kemarin ketika saya membuka kegiatan untuk pelamar yang kemarin, saya bilang bahwa ini kita sendiri harus sadar adik-adik bahwa tidak ada orang yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada orang tidak ada orang yang bisa membahagiakan diri kita adalah diri kita sendiri gitu. Mari manfaatkan peluang ini dengan baik, belajar dengan tekun, karena fasilitas semua tersedia dengan gratis oleh pemerintah supaya untuk bisa meraih mimpimu yang lebih baik tidak ada yang mustahil kalau Tuhan punya mau. Semua kemauan itu dari kita gitu loh. Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik kita, tergantung dari kita punya mau gitu. Mari kita belajar upgrade diri kita. Beta yakin dan percaya bahwa adik-adik itu bisa. Tunjukkan kemampuan kita supaya kita bisa lebih baik dari hal kemarin gitu.
0: Baik, luar biasa Ibu. Iya. Ya, Ibu, waktu kita memang tidak banyak pagi hari ini ya. Dan di kesempatan terakhir, apa yang mau disampaikan harapannya agar calon pekerja migran Indonesia yang menjadi harapan begitu, apa yang disampaikan untuk mereka begitu, Ibu?
1: Ya, harapan saya bahwa di 920 anak NTT nanti yang akan mengikuti pelatihan itu agar bisa memanfaatkan ini proses pelatihan ini dengan baik. Bisa memilih tempat yang mana yang dia akan tertempatkan dengan mengupgrade skillnya dia dengan baik, sehingga bisa merubah keadaan ekonominya menjadi lebih baik dari hari ini, Kak.
0: Luar biasa saya. Sekali Ibu. Dan lebih banyak ke negara mana ya, Bu? Boleh kami ketahui dulu?
1: Ya, karena kita NTT nih, Kak. Karena pelatihan ini terbatas, Kakak, sih saya masih lebih banyak memilih untuk hospitality untuk Asia, Kakak. Pasar Asia, pasar Eropa, Kakak, yang skill-skill bahasa Inggris yang paling banyak. Tapi ada juga yang sudah ada dasar skill Jepang, jadi kita juga ada ke Jepang juga. Jadi itu, Kak.
0: Baik, dan semoga harapan ini bisa menjadi cuan juga ya, Bu, bagi mereka yang akan nanti diberangkatkan ke luar negeri. Terima kasih, Bu Suratmi, untuk kesempatannya pagi hari ini. Sudah bersama Prosaterari ND, dan semoga harapan ini bisa menjadi hal yang luar biasa bagi mereka. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Salam semangat pagi. Selamat menjalankan aktivitasnya pagi hari ini. Baik, selamat pagi.
1: Pagi, Kak.
0: Baik, pendengar Prosaterari ND dimanapun berada, itu tadi ya berbagai hal yang kita ketahui bersama bagaimana BP3MI terus mengupayakan atau meningkatkan kapasitas bagi calon pekerja migran Indonesia sebagai bekal bekerja aman ke luar negeri. Dan ini semoga menjadi salah satu bekal penting ya, agar calon pekerja migran juga tidak hanya siap bekerja tetapi mampu untuk menjaga keselamatan dan juga memahami haknya selama berada di negara tujuan. Terima kasih untuk Anda, kami masih dengan informasi lainnya. Prosaterari ND, kanal informasi dan inspirasi.

danau pink di Australia tidak boleh disentuh? Dengan keindahannya, fenomena alam ini menjadi ciri khas yang ada di Australia dan dilindungi oleh pemerintah setempat, khususnya pengelola Westgate Park. Dikutip dari news.com.au, pemerintah setempat mengeluarkan sebuah larangan untuk tidak mendekati Danau Pink. Larangan itu dikeluarkan ternyata untuk melindungi vegetasi yang ada di sekitar danau agar tetap terjaga kealamiannya. Selain itu, air di danau tersebut memiliki kadar garam yang tinggi sehingga sangat asin. Menyentuh air dengan kadar asin tinggi ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit manusia. Warna merah muda pada danau ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling utama adalah meningkatnya kadar garam di dalam air. Saat kadar garam tinggi, suhu sinar matahari hingga curah hujan membuat ganggang tumbuh di kerak garam yang ada di danau. Ganggang itulah yang kemudian membuat warna danau menjadi merah muda. Meski ganggang ini tidak berbahaya, namun kadar garam yang tinggilah yang menjadi bahaya bagi kulit saat menyentuhnya.

0: Rick, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini. Kami akan hadir kembali ya di topik wawancara pagi. Kita akan mengali informasi di Kabupaten Manggarai Timur, pendengar. Nah, kita akan hadirkan salah satu topik yang menarik ya, pendengar, yaitu genjot PAD sektor pasar, strategi diskop UKM PP Manggarai Timur tembus realisasi retribusi pasar di tahun 2026. Nah, untuk mengetahui ini nanti kita akan hadirkan ya bersama dengan Pak Konrad Herdimanjalang, Kepala Diskop UKM PP Kabupaten Manggarai Timur, untuk kita ketahui bersama di pagi hari ini seperti apa ya, pendengar. Dan memang perlu kita ketahui juga, pasar bukan hanya menjadi tempat masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di balik aktivitas jual beli, pasar juga memiliki peran ya dalam mendukung penerimaan daerah melalui retribusi pelayanan pasar. Dan retribusi ini juga dibayarkan oleh pedagang menjadi salah satu bagian dari penerimaan daerah. Karena itu pengelolaan sektor pasar perlu dilakukan secara tertib, transparan, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan untuk itu kita nanti akan hadirkan bersama ya dengan Pak Konrad di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Iya, pendengar sudah terhubung bersama dengan Pak Rat pagi ini. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi.
0: Semangat pagi di hari ini. Salam hangat dari ND ke Borong ya.
1: Iya, selamat halam juga dari Borong untuk RND dan seluruh pendengar.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih sudah hadir kembali bersama Pro 1 RRI ND di pagi hari ini, Pak Konrad. Baik, Pak, di pagi ini kita ketahui bersama bagaimana PAD sektor pasar, yaitu strategi disko UKM PP Manggarai Timur tembus realisasi retribusi pasar di tahun 2026. Kalau misalnya kita berbicara begitu ya, Pak Rat ya, terkait dengan retribusi pasar, bagaimana sebenarnya penerimaan seperti apa yang dimaksud dengan pengelolaan disko PUKM PP Kabupaten Manggarai Timur, dan juga bagaimana pentingnya ya sektor pasar ini dalam mendukung pendapatan asli daerah untuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur, begitu Pak Rat.
1: Baik, terima kasih juga kepada RRI dan seluruh pendengar setia dimanapun berada. Iya. Hari ini kami dari Diskop UKM PP Manggarai Timur hadir dan membuka data ini secara gamblang kepada publik. Bagi kami, keterbukaan informasi publik bukan sekedar kewajiban regulasi, Bu, melainkan wujud tanggung jawab moral dan fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, ketika masyarakat, terutamanya para pedagang, tahu persis berapa sih target kita, berapa yang sudah masuk ke kas daerah, dan bagaimana performa tiap pasar, mungkin disitulah transparansi tercipta. Keterbukaan ini penting, Bu, bagi saya, dan agar tidak ada sekat informasi, mencegah ruang-ruang prasangka di masyarakat, dan yang paling utama agar masyarakat bisa ikut mengawal, itu yang paling utama, serta mengawasi kemana arah pembangunan daerah kita. Perlu saya sampaikan juga, Bu, sebagai bentuk transparansi tersebut, kami sampaikan bahwa per tanggal 27 Juli 2026 dari total target retribusi PR pasar kami sebesar 700,72 juta. Realisasi yang sudah masuk ke kas daerah adalah sebesar 300,80 juta atau mencapai 42,93%.
0: Berarti ini ada peningkatan begitu ya, Pak?
1: Iya, betul. Angka ini sebenarnya merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa, Bu. Jika kami melihat dari dinamika di waktu di lapangan, perlu juga kami sampaikan kepada publik bahwa surat ketetapan retribusi daerah atau SKRD, Bu, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah, itu baru dikirim ke dinas kami secara resmi itu di bulan Mei. Dan proses penagihannya efektif baru bisa kami lakukan di bulan April. Artinya, Bu, pada bulan Januari sampai dengan Maret praktis tidak ada aktivitas penagihan retribusi sama sekali. Nah, oleh karena itu di ruang efektif penagihan aktif itu baru kami berjalankan sekitar 5 bulan saja sampai dengan sekarang. Nah, dengan keterbatasan ruang waktu tersebut, presentasi capaian yang mendekati setengah dari target tahunan ini adalah bukti nyata kerja keras para petugas pasar kami dan pemungut retribusi di lapangan. Di kesempatan ini yang baik ini, Bu, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh petugas pasar kami. Kerja mereka sangat optimal, gigih, dan penuh integritas dalam mengawali penagihan retribusi di sisa waktu yang sehingga kita bisa mencapai tren positif sejauh ini, seperti itu.
0: Iya, dan tentunya ini juga pemerintah memiliki target penerimaan begitu ya Pak Rat ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Iya. Nah, dari target ini bagaimana posisi realisasinya saat ini begitu Pak Rat?
1: Baik, untuk sampai dengan per Juli 2026 Bu, kami sudah mencapai angka 380 juta mm-hmm. atau 42,93% okay. dari target 700,72 juta. Mm-hmm. Memang untuk tahun 2026 kenaikan target kami lumayan tinggi Bu, karena di tahun 2025 sendiri kami cuma ditargetkan sebesar 400 juta rupiah, sehingga kali ini sekitar dua kali lipat lah meningkatnya targetnya. Iya. Tapi itu bukan menjadi ini, bukan menjadi apa halangan, tapi menjadi tantangan buat kami seperti itu.
0: Betul sekali. Dan hal ini tentunya adanya strategi begitu ya Pak Ratia. Apa yang menjadi hal yang luar biasa, strategi utama yang dilakukan oleh Disko Diskop UKM PP Manggarai Timur ya untuk meningkatkan realisasi ini kemarin Pak Arat?
1: Baik, terima kasih Bu. Memang kami memiliki 12 pasar aktif. Di luar 3 pasar unggulan tersebut, memang sampai dengan bulan Juli ini ada 3 pasar kami yang betul-betul memberikan kontribusi yang netral 80%. Langkah kami untuk ke depan, strateginya kami peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas Bu, itu yang paling utama. Karena retribusi bukan sekedar penarikan uang, tetapi janji pelayanan kami itu bagaimana. Kami terus membenahi kebersihan, penataan lapak, dan kenyamanan pasar. Mungkin yang kedua strategi kami adalah optimalisasi penataan dan pemungutan. Kami juga mengidentifikasi kendala pedagang di lapangan, meminimalisir kebocoran retribusi, dan memperkuat akuntabilitas petugas pemungut di 12 pasar. Yang ketiga, kami juga melakukan edukasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat untuk membangun pemahaman bersama pedagang bahwa retribusi yang disetorkan itu langsung kembali dalam bentuk pemeliharaan sarana dan prasarana rakyat. Seperti itu.
0: Iya. Dan apakah ada upaya juga nih Pak Rat untuk memperbaiki sistem pencatatan maupun pelaporan begitu ya, agar ini juga bisa berjalan dengan baik dan lancar dan juga mudah dipantau begitu nih Pak Rat?
1: Baik, terima kasih banyak Bu pertanyaannya. Khusus untuk yang penagihan ini ke depan mungkin karena kami memberikan tren positif terhadap pencapaian. Kemarin kami juga sudah berdiskusikan dengan Bapenda, kemungkinan di akhir tahun ini kami akan membuat aplikasi khusus untuk pasar sehingga baik dari pendaftaran, baik sampai dengan pembayaran itu sudah bisa berbasis online semua ke depan. Dan itu kemungkinan baru bisa berjalan di tahun awal 2027 seperti itu.
0: Iya, baik Pak Konrad, kita juga melihat mungkin dari sisi pedagang ya begitu ya Pak Rat ya, ketika pedagang membayar retribusi, pelayanan apa yang seharusnya mereka dapatkan dari pemerintah di daerah begitu nih Pak?
1: Betul. Kalau untuk itu Bu, memang untuk pasar kami sendiri seperti kami sampaikan di awal tadi terkait dengan strategi, terkait dengan peningkatan kualitas dan pelayanan serta fasilitas. Kebetulan untuk tahun 2026 sendiri di perubahan kami sudah mengusulkan perubahan rencana kerja untuk perbaikan pasar kami di Borong karena memang semenjak pasar ini dibangun mulai tahun 2017 memang itu masih sepi pedagangnya Bu, karena memang kami melihat memang panas di dalam ruangan tersebut. Ke depan kami akan membuat revitalisasi sedikit terkait dengan pasar itu. Kami nanti akan buat pemasangan kipas industri terkait dengan air bersih. Intinya karena ini merupakan retribusi, bagaimana pelayanan pemerintah kepada para pedagang itu yang menjadi utama. Kami harus membuat sarana dulu yang baik dulu kepada masyarakat dan pedagang sehingga mereka juga mau berjualan di sarana pedagang yang ada di pasar rakyat kita seperti
0: itu. Betul, luar biasa sekali Pak. Dan semoga ini juga bisa menjadi hal yang luar biasa ya Pak, bagi pedagang maupun bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Nah selain itu juga nih Pak Rat, selain dengan kita mengejar target ya penerimaan yang memang tidak selamanya berjalan mulus begitu nih Pak, apakah ada kendala besar yang tentunya dihadapi oleh Diskop UKM PP ya dalam meningkatkan realisasi retribusi ini yang ada di Kabupaten Manggarai Timur begitu Pak Rat?
1: Baik, memang kadang-kadang kita kalau melihat persoalan di lapangan Bu, memang kadang-kadang banyak sekali pedagang kita itu yang kesulitan dalam membayar. Tetapi kami juga sering memberikan kompensasi, misalkan, oh iya Bapak Mama, kalau belum bisa bayar bulan ini, boleh bulan depan, tapi tolong dibayar ya. Kami lakukan persuasif dulu kepada mereka. Tapi kita ketahui bersama juga bahwa mungkin pendapatan mereka juga kurang dan sebagainya. Tetapi karena ini retribusi sudah diatur Perda, memang tugas kami untuk terus menagih. Tapi persoalan-persoalan seperti itu memang bisa kami hadapi dan dilakukan secara persuasif. Dan ternyata setelah kami melakukan persuasif dengan bahwa mamai pedagang di pasar, mereka menerima baik. Intinya mungkin kita dalam pendekatan itu yang utama, tidak harus memaksakan. Tetapi bagaimana caranya untuk melakukan pendekatan dengan bahwa apa yang ada di pasar seperti itu. Dan sampai sekarang hasil periman kami jujur Bu meningkatnya luar biasa karena memang masyarakat itu mau membayar karena kami betul-betul melakukan di pasar rakyat Magar Timur seperti itu.
0: Baik. Ya, terima kasih juga ya Pak Rat untuk hal yang luar biasa yang sudah dicapai begitu untuk Kabupaten Manggarai Timur. Dan hal ini upaya meningkatkan PAD juga tidak hanya berbicara mengenai bagaimana pemerintah mencapai target penerimaan begitu ya Pak Rat. Dan di kesempatan terakhir begitu ya Pak Rat, bagaimana harapannya, pesannya kepada para pedagang maupun masyarakat Manggarai Timur agar tentu sama-sama ya mendukung peningkatan PAD dari sektor pasar sekaligus menciptakan pasar yang lebih tertib dan juga nyaman begitu Pak. Oke, pendengar di akhir kesempatan kita ya, kita masih menghubungi karena ada hal yang terjadi di luar teknis begitu di pagi hari ini. Kita mencoba menghubungi kembali seperti apa harapannya untuk masyarakat Kabupaten Manggarai Timur. Baik, Pak Rat, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi Bu.
0: Oke, di akhir kesempatan begitu ya Pak Rat ya, bagaimana pesan yang disampaikan untuk para pedagang maupun bagi masyarakat Manggarai Timur tentunya untuk mendukung peningkatan PAD begitu nih Pak.
1: Baik, terima kasih. Ini yang paling penting dari closing statement saya pada pagi ini. Bapak Mama dan seluruh masyarakat Manggarai Timur yang saya hormati, khususnya para pedagang yang menjadi penggerak denyut nadi ekonomi daerah ini, pasar tradisional bukan sekedar tempat bertukar barang dan rupiah, melainkan jantung perekonomian dan ruang silaturahmi kita bersama. Retribusi pasar yang disetorkan oleh para pedagang adalah bentuk partisipasi nyata dalam membangun Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Mama. Selain rupiah, retribusi kembali untuk membiayai penataan pasar yang bersih, aman, nyaman, dan bermartabat. Sesuai dengan komitmen kami di Diskop Buka MPP, pasar tertata, retribusi optimal, daerah sejahtera. Diskop Buka MPP berkomitmen penuh, Bapak Mama, untuk menjunjung tinggi prinsip transparan, akuntabel, profesional, dan melayani. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pengelola pasar, dan kesadaran seluruh warga pedagang, Bapak Mama, di pasar kami, kami optimis bahwa pasar kuat akan melahirkan daerah yang hebat. Mari kita rawat dan bangun bersama pasar-pasar kita yang ada di Manggarai Timur untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Manggarai Timur. Terima kasih banyak RDND sudah memfasilitasi kami pada hari ini. Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Rat untuk informasi dan juga motivasinya pagi ini. Semoga hal ini sangat menjadi luar biasa ya bagi para pedagang maupun masyarakat Kabupaten Manggarai Timur. Terima kasih Pak untuk kesempatan pagi ini bersama Prof. Satir RIND. Salam semangat pagi, salam sukses selalu untuk segala rangkaian kegiatannya di hari ini.
1: Semangat salam pagi. Sukses, terima kasih banyak Ibu, makasih.
0: Terima kasih Pak. Baik pendengar dimanapun berada, demikian ya terkait dengan bagaimana genjot PAD, sektor pasar, strategi, diskop, UKM PP Manggarai Timur tembus realisasi retribusi pasar di tahun 2026. Dan semoga informasi ini memberikan pemahaman ya bahwa peningkatan PAD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk dengan para pedagang dan juga masyarakat. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami Prosatera RIND di pagi hari ini Florata Pagi. Kami juga dengan informasi lainnya nanti tetap bersama kami Prosatera RIND kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah